0: lain keur ngalamu hate Nyai nu prihatin, lain ngupahan sangkan hate Nyai tenyungkeli sabada tuang rama gugur. Ieu mah estuning bener-bener di dadasaran ku niat nu hade pikeun ngahontal kabagjaan urang sarerea. Sabab apanan ari ngagugulung momusuhan mah moal aya guna nanya. Kalah matak ruksak sarerea. Raden Purwa namahan katranganana ngarah leuwih ka harti.
1: Nuhun kartos pisan. Nanging abdi teh sanes nampi kana pangasih. Sanes nampi kana kaweningan galih salira. Namung ari kedah ngawaler ayeuna mah teu sangem sim kuring teh. Abdi nyuhunkeun heula waktos kanggo ngemutan nunangkung asak. Mergi upami kirang asak ngemutan mah bilih awon ka payuna. Lebar ku maksud salira anu sakitu saena. Ayeuna mah apanpun bapak oge dacan dikorebkeun Kang. Masih keneh kedah dipulasara. Awon kasebatna upami abdi mikiran diri pribadi, gigireun layon nu jadi bapa. Tak kitu mugia kersa ngamaklum Kang Raden.
0: Oh, larasnya, laras. Laras katarima Nyai. Nuhun upami kitu matuh, heung Kang dibere waktu nepi ka 2 minggu. Ayeuna mah hayu urang ngulasara tuang rama sakumaha mistina. Ngan gamaran niat engkang kitu mugi janten catetan keur Nyai. Kanggo namihan bahan pamikiran anu jauh ambahanana. Ngan ari dadasarna mah kanggo ngaraketkeun duduluran urang teh. Mareuman seuneu omusuhan ulah dugikeun ka manjang tepi ka turunan nu saterusna. Tah kitu dasarna mah ieu teh.
1: Kartos. Katami pisan Kang. Hatur nuhun kana pratosanana.
0: Jawab Nyi Kancanawati bari ngemeng cipanon sedih nampo bapana anu geus jadi layon. Anu maotna bari jeung mamawa kalakuan jahat teu kungsi sadar kana kasalahanana. Keukeuh ngekeuweuk lampah jahat anu yakin mengpara tina ajaran agama. Malah mah aya anu mepelingan oge kalah diajak perang. Nu akhirna diri jadi korban maot bari mawadosa anu kacida gedena. Tah ieu nu dipake sedih ku Nyi Kancanawati teh. Manehna haneuel da geuning musuh teh mun dibawa leuleuy mah sakitu bageurna mata kataji ka patipati. Matak simpati ke diri Nyi Mas Kancanawati maharita teh.
2: Kang Raden.
0: Kumaha Wirasada?
2: Ulah salempang Kang Raden.
0: Pikeun sadirieun abdi mah moal baha kana timalan Kang Raden.
2: Maksud abdi teh abdi saja ngiringan ka Kang Raden dugi ka mana bae oge. Sabios lah. Urusan aki raksa dewa sareng pun bapa mah anggap rengse Kang. Janten hartosna kanggo sapribadian abdi mah abdi tos teh gantar kakaitan Kang. Moal ngundek-undek Kang, insya Allah Kang. Janten dugi ka mana bae oge, sawios urusan aki raksa dewa mah sareng bapa mah anggap rengse Kang. Ulah dilajengkeun memusuhan. Atuh cenah perkawis ceuk Kancanawati, perkawis si Aceuk Kancanawati nu dipi kapalai ku Kang Raden, abdi satuju saluyu samiuk satuju lahir batin Kang. Keur abdi mah bingah nu taepa badana nu jadi adina Kang. Nya mah lu alam ari Kang Murkana mah benten cirita pamadenganna bilih benten kitu maksud teh. Abdi teu terang eta mah. Ngan keur abdi mah kitu tah Kang. Dasar hate abdi satuju pisan upami Akang mikapalai ka Aceuk Kancanawati.
0: Wirasada ngebrehkeun eusi hatena, mata greug-greug pikeun Raden Purwa mah. Nyi Kancanawati rada uman imen era jeung atoh katempo rarae na iak beureum. Tapi teremal deui, anggun ngeluk tungkul pikiran kumalayang kanu jauh keur nyekan canawati teh. Kabayang-bayang kanu anggang lawan manena ngahiji ngadake Rabi jeung Raden Purwa anu cukup gagah gandang pertengtang. Kasep atuh da Raden Purwa teh. Aing mah sakan canawati sakitu gelisna. Keur di eta lemur mah puguh we bentang nawe sukan mah tu nyimas canawati teh. Syukur jang katarima ku akan geus teh mimiti ayeuna mah rasa musuhan teh urang tutup papaseaan urang pungkas urang ganti ku duduruan sangkan bagja kabehanana ulah panjang papaseaan tah kitu we ayeuna mah hayu ah urang mantuan batur mulai sareng mayitnya.
2: Oh mangga Kang Raden. Abdi ngiringan lah. Hayu atuh ceuk lah. Urang mulah sara layon bapa, ulah ngandalkeun batur wae, isin ah.
0: Wirosada nangtung.
1: Hayu da ceuk oge, boga niat kitu atuh ayi.
2: Nya hayu atuh ah.
0: Geus kitu mah Raden Purwa jeung Nyimas Kancanawati katut Wirosada nyamperkeun ka Aki Puralaga anu geus mulah sara mayit. Nyaeta mayitna Ki Juanapati teh. Sarerea ngaliung kalayan tenang teu aya tanda-tanda tas perang rongkah kula warga murukana jeung pihak Raden Purwa digawe bebarengan teu jiga-jiga urut musuh harita.

0: diocapkeun di luareun pagurun. Harita teh mangwasi nurusuhan muru ka pilemburan. Barang datang ka tengah lembur langsung muru garduh rona, kululung ngitirkeun kokol bari gura-gero ka urang dinya.
1: Hai, batur-batur salemur baraya saparesaan, hayo kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul, aya bewara jeung beca anu penting yo, hayo kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul.
0: Dekung silila puluh dua loba jalma awewe lalaki kolot budak daratang nyamperken kamang wasim anu kernih kirken kohkot.
1: Ya naon, ya naon, ya naon,
2: ya naon, ya naon, ya teh,
1: ya naon, ya naon, ya aduh, aduh, jang wasim nakol kohkot, ya aduh, ya naon, ya teh, ya aduh, ya cok, cok, cok, aduh. Aki oge ker cenruk we bari udud, aduh, kapaksa ditelken heula ye, aduh.
2: Ya, ya naon, ya teh, ya aduh, ya naon, ya. Ayo naonnya, aduh aduh naon euy.
1: Ayo naon euy, aduh naon, ayo naon, ayo naon, ayo naon, ayo naon, ayo naon, ayo naon, ayo naon. Ayo naon, ayo naon, ayo naon, ayo naon.
3: Ayo naon, jeung wasim. Aya kieu ngolan kokoh geuningan asa teu barandas teuing di abasa ka geureuh wae geundeg isa wajajul. Aya naon yang wasim teh? Kumaha yeuh rakulan kokol waya geu di lembur urang kumaha mun ditangkep ku Raja Saraka hidea? Waduh, meureun matak cirah ka sujang geus urang teh. Kade teh ulah lawor rakulan kokol waya geu. Tanpa beja ka Raja Saraka bisa ditangkep geudang keh diberok atau disiksa gitu.
0: Cek hiji aki-aki bari neuteup panona jiga-jiga nu tunuh aki-aki harita teh.
2: Heueuh Mang Wasim, nanaon atuh ieu teh bet ngagembeurkeun teuing eh nanaon teh. Eceun nepi ka reuwas atuh dah, heeh. Deka kebon tadi namanya eceun teh ieu teh. Teu tulus deka kebon oge. Hanas mah korek jeung parang kitu eucu teh ieu teh. Aya naon eta jang masih mit aya naon mang masih mit teh.
0: Hiji awewe tengah tubuh milunanya. Tapi jag-jag naker maklum di lembur eta memang lolobana awe teh kana tani. Panon melong kanu keur nakolan kohkol hate melang kasalakina nu keur milu nyerang ka jero paguron.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
6: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, sarang saha namite?
6: Ibu Ida.
5: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkat Bu?
6: Di Sumber Agung, Waluran.
5: Sumber Agung, Waluran. Punten kamarnya teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
6: Lambung sareng radang paru-paru.
5: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanna nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
6: Upami lambung dina patuangan peuri sareng kukurukan upami ini ya? Mohon.
5: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
6: Karosna dina dada rocop.
5: Di dada terada rocop nya.
6: Mohon.
5: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawa teh?
6: Opat sasih.
5: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
6: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
5: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
6: Mohon.
5: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
6: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayo karawas na gitu.
5: Reaksi na.
6: Reaksi na.
5: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
6: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
5: Mohon.
6: Perih na ayah.
5: Ngeres.
6: Ayo terus ngeliat ladalami mah tuh ayah. ngirangan
5: gitu. Rada ngirangan. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan eta meuli disebatkeun nya.
6: Mohon.
5: Tah ayeuna kumaha tanu karaos ku ibu ayeuna tah?
6: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
5: ieu teh. Majeng kasehatna. Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
6: Mohon.
5: Tah sareng sina ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
6: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
5: Cobian
6: we ku ngaleut alfa propolis.
5: Oh. Hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Ibu.
11: Waalaikumsalam.
10: Punten, nama Ibu siapa?
11: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
10: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
11: iya.
10: Kecamatan
11: Ketanggungan.
10: Ketanggungan, Kabupaten
11: Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
11: 48.
10: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
11: Iya.
10: Beli yang kedua.
11: Iya.
10: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
11: Tinggal sedikit.
10: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
11: Matanya suka merah.
10: Suka merah.
11: Pandangan kadang kabur juga ya?
10: Pandangan
11: kabur ya?
10: Pandangan kabur gitu.
11: Iya.
10: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
11: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
10: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
11: Iya.
10: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
11: Amin.
10: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
11: ya,
10: pesan-pesannya.
11: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
10: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
11: Amin.
10: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi
12: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis.
13: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
15: Jawara di Guha Walet.
14: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karaos ku ibu.
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam kawit mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace yang hantina Radio Peace XM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar, Bu, nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: Radio P.
5: Happy 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet. Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Kira wancit tungang gunung, Raden Purwa jeng Baladna geus marulang dari kapaguron, sarta geus rengse ngurebkeun layon Ki Cuanapati. Aturang lemur kalang sawung teka cida baru ngaheunana sabab asa geus bebas cina bang baluh anu berat. Ayeuna mah moal aya deui anu matak pikasieuneun. Urang lemur dibubarekeun ku Mang Wasim dumasar kana parentah ti Raden Purwa. Sedangkeun Raden Purwa ngajak para pangiringna pikeun ngariung di tempat latihan Siratea. Urut anak buah Ki Cuanapati kumpul kabeh teu aya nu tinggaleun sabab sieun jeung ajrih ku pamimpin anyar. Atuh Nyimas Kancanawati jeung adina anu dua Daryuk Satata jeung Raden Purwa ngajajar jeung Kidipawara jeung Aki Puralaga.
1: Para hadirin sakabeh, ayeuna mah sagala rupana geus rengse sarata geus teu aya anu matak riweuh. Kukituna hayu urang ngabandungan pibejang ti Raden Purwa anu kagungan kawasa di tempat. Ceuk Kidipawara bari nunjuk ka Raden Purwa anu geus tatan-tatan rek cumarita.
0: Panas pisan paman Dipawara, kuring rek nguningakeun hal-hal anu penting keur urang sakabeh. Oge kuring rek cumarita ka sarerea khususna ka anak buah Ki Cuanapati anu aya di dieu. Ti semet ayeuna kahareup sakumaha nu geus dibejakeun tadi, ieu paguron teh geus aya deui dina cekelan kuring. Anu penting pikeun dipedar ayeuna nyatana rencana anu baris dijalankeun ayeuna ku kuring. Satadina kuring rek terus cicing di dieu ngurus jeung ngadegkeun paguron kalang sawung nuluykeun tatali karuhun. Tapi tujuan kuring ngusanyana lain kitu, sabab kuring mangan hayang ngadegkeun deui paguron anu leuwih gede batan ieu sarta leuwih lega amahanana. Tah kulantaran kitu kuring moal tulus cicing di ieu tempat, tapi rek dipercayakeun ka hiji wawakil kuring anu sakira bisa ngurus ieu tempat. Cik, kuring menta kamandang ti Aki Puralaga naha saha anu bisa dianelkeun pikeun ngurus ieu paguron. Saur Raden Purwa bari ngareret ka Aki Puralaga, ari ceuk Aki mah nu pantes mah jeung cocok keur ieu ngurus paguron nyaeta Kidipawara. Tak kitu Raden, mohon upami kitu matuki, kumaha sanggem paman? Raden Purwa ngareret ka pamana Kidipawara nu diuk kencaeunana harita teh.
1: Ya upami diperecantan mah unyuk sumangga mang bade nyepeng ieu paguron. Nanging kumaha sarajengna ieu teh?
0: Ieu paguron urus jeung ronjatkeun ajena pingpin anak buah Ki Cuanapati nu aya di dieu kana jalan anu lempeng bener mang. Udah ulah ngalakukeun hal-hal anu di luar hak urang. Oge ulah ngajalankeun di kajahatan jeung karobanan. Robah jalan hirupna sina aya dina karidoan Allah Subhanahu wa taala. Ulah babadog jeung lalampog jiga anu ngeus-ngeus. Teangan usaha anu halal pikeun nyumponan pangabutuh hirupna sapopoe. Atuh sajabati kitu, ieu paguron ulah ditutup pikeun urang lemur. Kudu jadi puseur kamajuan dina sagala widang, dibuka keur umum. Ulah cara jaman Ki Cuanapati make jeung jiga kerajaan wae ditutup, teu meunang asup masyarakat biasa. Eta kalakuan kurang hade, tah aya nama dibuka keur umum. Panto gede dihareup, panto gerbang dipiceun, teu meunang ditutup jiga kamari. Maksudna rahayat anu leutik anu kumaha wae anu aya pangabutuh kudu bebas asup pikeun nepungan paman. Pokona mah anggota paguron kalang sawung kudu ngahiji paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantay-antay panangan jeung urang lemur kalang sawung. Ulah misahkeun diri, ulah pipisahan jeung ulah silih elehkeun. Tah kitu kewajiban paman. Sedangkan kuring rek ini tie tempat ngajug-jug ka hiji daerah anu cukup pangeusina, sangkan kuring bisa ngadegkeun paguron anu leuwih gede. Tah kitu paman, kumaha kaharti ku paman dipawara?
1: Kartos pisan Raden. Mangga ku paman bari dijalankeun nanging kumaha ari putra-putra Kicuana Pati? Nah, sina tetep di dieu atawi kumaha ieu teh?
0: Kieu paman. Nyimas Kancanawati jeung Wirasada baris dibawa ku Kuring. Sedengkeun Murukana sina tetep di dieu. Kudu dijieun wakil paman. Jadi Murukana mah tetep cicing di dieu. Kudu dijieun wakil paman. Pek warah kana jalan nu hade. Sing aya gunana keur masyarakat. Tak kitu paman.
1: Dupi aki Puralaga kumaha? Bade di mana linggihna ieu teh?
0: Tangtu aki Puralaga mah kudu milu ka Kuring. Sabab butuh keur kokojo dina raraga ngawangun paguron anyar. Tak kitu mang. Jawab Raden Purwa bade ngareret ka aki Puralaga anu ngabandungan ka Lendaria.
1: Oh, mangga tuh. Mang sedang ngiringan kana pangersa Raden. Mugi-mugi sadayana tiasa laksana kelayan lancar. Ulah aya itu sinareng ieu kitu Den.
2: Satuju kitu oge. Aki mah moal burung ngadeudeul kana sagala rupa rancana Aden. Tapi wayahna ceuk aki mah ieu paguron perlu dicalikan heula ku Raden. Sok sanajan ngan ukur saminggu atawa dua minggu. Sabab apan perlu memeres kaayaan di dieu. Oge salira Raden minangka turunan sesepuh ieu paguron kapungkur nyaeta aki Raksadewa. Peryogi ngenalkeun. Peryogi kedah apal kana kaayaan di dieu. Tah kitu usul ti aki mah. Mugi kersa nampi kana pamanak aki. Oh, mang aki. Kitu oge sae. Memang leres. Kuring perlu netenan heula kaayaan di dieu. Oge perlu ngamanohkeun jeung jalma-jalma urang lembur ka Langsawu. Atuh sajabat ti kitu. Aya nu poho sarupa nyatana perkara Wardi. Tah.
3: Semohon. Mana teu hilap ka Sim Kuring alah. Dang teuingan atuh Aden mun kitu mun hilap ka Wardi mah kitu sareng Wasim.
0: Pikeun Wardi wayahna kudu milu jeung Kuring sabab Kuring perlu ku panakawan. Sok perlu keur titaheun kitu. Tak kitu Wardi nya. Saur Raden Purwa ngareret ka Wardi.
3: Sesemohon unjuk sumangat tuh sajang ngiringan Sim Kuring mah teh.
0: Tayeuna geraprak beberes di ieu tempat. Omean tihang-tihang anu ruksak beresan parabot-parabot anu ancur akibat tarung. Kuring hayang nempo ieu paguron nu hade jeung bersih samemeh ditinggalkeun. Tah kitu maksudna teh. Urusan waragad tong hariwang aya dilengkepan di Kuring oge aya waragad mah. Tong hariwang Mang Wardi. Sok jejehkeun tajeng urang lembur ieu Mang Wasim. Kabeh waragad tinggal ngomong ka Kuringnya. Tak kitunya.
3: Sesemohon mang asun. Penting duit teh mah sungun urang teh. Bena naon ge ari teh waragad malah rada riweuh kitu urang teh. Piraku nya gawe cape nya waragad kudu keluar sorangan kitu. Ari abdi mah moal menta buruh ngan minimal keur alat-alat bahan-bahan teh kudu aya sayogi kitu Raden yeuh. Ngarti Wardi Kuring oge urusan eta mah.
0: Tong hariwang. Kuring moal mal ngamamarekeun kana tenaga jelema. Cukup Kuring oge ngitung. Lantaran cek keterangan tadi diterangkeun leuwih hade ngagawekeun jelema teh lamun memeh kaluar kesangna atawa kesangna luar tret geus dibayar. Ulah istilah dianyuk. Eta paling utama. Sarerea ngajawab sejak ngiringan. Atuh teu loba catur deui harita keneh ngamimitian digawe. Ngomean parabot jeung alat-alat anu ruksak akibat perang. Sarerea digawe babarengan tayanu ulin ngelencing. Thank you.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Salam.
5: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
6: Abah Juli.
5: Abah Juli teh linggih di palih mana?
6: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
5: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
6: 73.
5: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
6: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula, gula netek dijan ka 650 Abah teh, atos 5 tahun damina, teras lamung, tukur Abah teh, panangan oge Abah teh janten mararengkel.
5: Abah ayeuna konsumsi naon?
6: Tah ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
5: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
6: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
5: alhamdulillah
6: muka deui ah ye tega mam oge useno rencang lagi disibitan ku emak teh da teu biasa. Eh, nama terbiasa di komoti ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
5: Abah itu konsumsinya sadidinten kumaha Alpha Propolis?
6: Anjing, genep tetes. Tengah dinten genep tetes. Balik kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Terus jasa, jadi jasa barang damel gitu nya.
5: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
6: Di radio.
5: Abah aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
6: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
5: Bah hatur nuhun pisan kana kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
9: Kena debu nih, dan gatal lagi.
8: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
9: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
8: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
9: Aman gak nih?
8: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
10: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860.
11: 0813-8000-6860.
10: Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
7: 102,4 Radio Peace FM.
0: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ia ngebantun judul Jawara di Guha Walet.
12: Jawara di Guha Walet.
0: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: sarerea ngajawab sejak ngiringan. Atuh teu loba catur deui harita keneh ngamimitian digawe. Momean parabot jeung alat-alat anu rusak akibat perang. Sarerea digawe babarengan taya nu ulin melencing. Sedengkeun Birosada harita teh jeung Nyimas Kancanabati harita teh dariuk duaan. Barinyaksian nu digarawe Birosada teu mantuan lantaran sukuna nyeri keneh. Ari Nyimas Kancanabati dumeh awewe teu perlu ngilu digawe kasar.
1: Ceu, naon aji?
0: Kumaha pamadegan euceu ayeuna? Sabadaya kajadian kieu, kumaha ceu eta teh? Cing ceungeut ceu kumaha? Birosada ngarewos, hayang nyaho kana pamadegan lanceuk nanu katempona nguyung keneh can bot diberak.
1: Birosada, euceu mah asa teu pararuguh ieu teh, sabab inget wae ka bapa nu geus jadi korban. Tapi da memang moal bisa dibalikan deui atuh Birosada. Sebab segala rupa nanggeus kejadian tapi euceu mah inget wae ka nu ngaran Wardi. Anu kungsi di panjara ku bapa teh ya. Sarta kabur tina liang Rusia. Mun nyaho barada den purwa mah asana teh teu kudu dibelaan teuing atunya. Hal ieu anu ngabalukarkeun bapa jadi korban kitu Wirasada ieu teh maksud euceu teh.
0: Dimas Kancanawati inget kana pagaweanana anu geus usaha satekah polah ngabebaskeun Wardi teh ya. Sabab pangna Wardi bisa bebas teh ku pokal manehna jeung Wirasada dawatireun ka Wardi. Nya ceu. Mun inget ka dinya mah kuring oge kaduhung. Tapi naon gunana di pikiran oge atuh? Sabab sagala rupana geus kaliwat ceu. Mun urang dek ngunek-unek dek mamas pati atuh goreng kasebutna ceu lantaran geningan Raden Purwa teh sakitu hadena hade hatena ngabela ka urang kuring moal jebutkeun nyeun pedah Raden Purwa dek mihukum euceu ngan aye kuring dek nanya ari euceu bogoh teu ka Raden Purwa
1: nanaon teh atuh da euceu ge awewe boga teu tingalian atuh nya memang kada euceu teh memang resep ka Raden Purwa atuh resep ku gandangna ku hade-hatena ku sopan ngahargaanana kitu sanajan aya di pihak musuh bapa
0: nah komo kitu atuh
1: nya kudu kumaha atuh urang teh atuh Wirasada ieu teh
0: kieu ceu ayeuna mah mending ngahareupanana kalayan sabar jeung ikhlas ceu da geuning Raden Purwa oge lain dek jahat geuningan malah mah yakin pisan bapak nu jahat teh nya wajar we lamun urang nulungan ka Wardi sabab nulungan jalma anu bener jeung boga hak pikeun ngajabel ieu paguron malah mah urang kudu bungah ceu urang geus dibebaskeun ku Raden Purwa kalayan jangge dek diwarah kana jalan anu lempeng bener tah kitu ceu cukuring mah ceuk Wirasada manehna mah jauh amahan rasana apik ina mikirna Kancanawati ngaratieun manehna ungut-ungutan pok nempas deui
1: bener Wirasada euceu oge boga pikiran kitu tapi kumaha lamun euceu bener-bener dipigar baku Raden Purwa nah maneh rek satuju ari euceu ai kuring mah tinggal nunggu hate euceu kuring mah satuju pisan pilanceukeun anu bener teh Raden Purwa keur kuring mah kitu lain ngarendahkeun kang murkana nuhun satuju pisan matak oi kuring mah malah mah bungah ka bina-bina kuring rek milu ka euceu ngara bisa guguru ka Raden Purwa dina sagala widang bisi euceu ngarasa kagok mah keun ku kuring mah rek dibejakeun kanjeuna mun bisa malah buru-buru we bere jawaban sarta minta dikawin sakancang-ancangna kitu. Euceu teh awewe atuh manya kudu kitu teu naon atuh ceu lah daripada urang nungguan anu can tangtu saha atuh sirik nyang hareup ieu mah yeuh bari katinggalina mah eta teh turunan menak teu juga nama yeuh
2: ah tong mah kadinya atuh mikir teh na
1: Nah benar pemandangan maneh teh gitu. Teu salah ce. Kitu pisan ka hayang kuring mah moal rugi lah. Malah mah bakal untung. Jeung tibatan dibasmi mah juga karena penyakit. Heeh. Jeung tibatan jadi korban dibasmi mending kawin. Pan salamat sarerea mulai pi alamat aya nu bekah hariwangeun ye.
0: Wirosada tegas carita na karancekna nyata Nyimas Kancanawati harita teh.
1: Tapi kumaha ilancek maneh?
0: Saha ce?
1: Nyamur kana anek satu juk kitu.
0: Ah, soal gampang lah. Urang badamian eta mah. Komong pan manehna mah engke teh moal milu ka urang apan? Baris terus ngurus di tempat babarengan jeung ki di pawara kitu. Seolah-olah jadi wawakil lah, wawakil jadi pawara keur ngurus ieu kalang saung. Beraku teu satuju atuh. Sabab lamun teu kitu Raden Purwa pisi benu nu akhirna urang tiruan bakal cilaka ceu. Sarasep jeung bapa lah. Keun lah. Soalna eta mah kuring rek ngobrol-ngobrol jeung Kang Murkana.
1: Ceuk
0: Wirosada beki gede hate.
1: Teu naon eta ari kitu mah atuh. Pek bejakeun ku maneh. Raden Purwa heula terus ka murkananya Ece daek kitu dikawin
0: beuh si Ece deuh.
1: Ah maneh masuk ka gonyak wae tuh Wirosada ieu teh
0: jadi Ece teh bogohnya
1: nya atuh ah meni pilaku ai dilamar ku lalaki anu sakitu hade-hatena atuh bari gede tanggung jawab atuh katinggalina teh kitu.
0: Ce
1: kumaha
0: mangkana cenah cek beja aya turunan Raden Mas na sok loba pamajikanana teu naon mun Ece mun téh mah kumaha ieu.
1: Ah teu heula atuh da kumaha jelema na heula eta ge tong disamarutkeun urusan eta mah kitu.
0: Deh si Ece ngabela lah. Ai karun dipika bogoh mun geus dibelaan lah kalian kumaha oge. Beda lah kitu mah ai beda kana hatena ieu mah ceu.
1: Agonya kaya atuh maneh mah tuh Wirosada.
0: Ya terus kumaha tuh kuring teh kudu kumaha?
1: Nya. Ece daek kitu dikawin. Hayang buru-buru diresmikeun mun bisa mah hayang di dieu sakalian kitu. Ngana kanyahoan ku urut murid-murid bapa. Tak kitu kahayang Ece mah.
0: Ceuk Nyimas Kancanawati jadi nekat manehna geus buleud rek narima kana kahayang Raden Purwa. Atuh Wirosada teh mani marah mae bungah kop kana iteuk terus nangtung. Rek atuh Ece daguan di dieu ceuk kuring rek ngadeuheus ka Raden Purwa nya.
1: Cung tepungan atuh karitu karesing sopan nya.
0: Nya atuhlah kuring oge da ngarti kana etika atuh ceuk. Wirosada init ngadeukeutan Raden Purwa nu keur ngobrol jeung Aki Puralaga. Nyaksian nu digarawe kalayan tenang

0: Barangjol Wirasada Raden Purwa rada kageteun ngareret bari naros. Aya naon Wirasada? Jiga nu penting pisan ieu teh. Teu laras. Ieu teh bade aya dugi keuneun ka salira manawi kawidian kitu. Jawab Wirasada bari geuk diuk sopan jeung hormat. Kawantu geus jadi patalukan atuh ayeuna mah. Pok kudu caritakeun ka kuring. Nah aya naon Wirasada? Teu kaleken, dadak-dak Wirasada nyaritakeun pamaksudanana. Dibejakeun kabeh sakumaha nu geus dibadamikeun jeung lanceukna ieu Nyimas Kancanawati. Narima kana kapala Raden Purwa sarta hayang sakalian diresmikeun di dinya. Atuh meni ngemplong manah Raden Purwa teh bakat kubungah jeung ngarasa bagja sabab tujuanana baksana. Sedangkeun Aki Puralaga colohok bengong can ngarati kana jujutan nu sanyana. Atuh satutasna Wirasada nyarita pok nempas.
1: Nah kumaha ieu teh Raden? Naon maksana ieu teh? Maksana kumaha ieu teh? Alah. Aki can ngarti ieu. Nah didik ka dinya ieu teh nya.
0: Kieu ki. Kuring teh hayang ngungkas papaseaan ku kahadean. Hayang nutup pemusuhan ku kajujuran. Sangkan raket duduruan dauh musuhan nya kuring teh geus blak-blakan nyarita ka Nyimas Kancanawati. Maksud kuring teh apan aki oge uninga abdi teh hese neangan pi pamajikaneun ngoyeng ka ditu ka dieu kuring can mangis ngan kuring ningali kana diri Nyimas Kancanawati sanajan bapana sakitu jahatna. Teuing kumaha kuring teh ngadon kageunam rasa aki nya kuring blak-blakan nyarita ka Nyimas Kancanawati ngajak hirup babarengan dina ngabangun rumah tangga. Tegasna mah kuring teh geus miharep ka Nyimas Kancanawati sarta ayeuna geus meunang jawaban. Manehna narima tah kitu jawabanana ku aki oge ka Bandungan apan. Saur Raden Purwa teu kirim-kirim malah mah bangun reueus kagungan rencana kitu teh. Atuh Aki Puralaga oge mani marahmay ari ngadenge kitu mah.
2: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu nyekapan deui nya. Urang teu nindihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot tinggalkan insyaallah dina dinten enjing bahdamis ngadonging deui di radio ngudipi dedeh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis landong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut karena jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT2 RW 3 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
1: Mohon Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya

0: riot gitulah istilahnya, mau 2 rupiah dia mau riot, tapi alhamdulillah ayeuna tos ya santosna abdi masyarakat obat alfaporis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tetanggi, alhamdulillah katengaleun ku tetangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah sawah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya nembe sabotol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu kang ngodag-dagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu alfaporis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun Pak?
0: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sateacana dilandongan ku jamu tetes alfaporis. Bapak kantos sama nawae?
0: Sering Kak, meser obat herbal, teras ya, Kak disuntik gitu Kak medis, Kak klinik, Kak musir, Kak kuningan di perios gitu, tapi gak ada perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landung naon Pak?
0: Tenten obat alfaporis ya.
1: Pak Parja uninga jamu tetes alfaporis di manten Pak?
0: Di Raducal Dongeng, wayang, pansada, saban dinten, wayang siang bengi taya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Dabu buhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajuk ikhtiar, pajawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga Pak.
0: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh penyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang iteuk aya nama henteu kunang iteuk alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfaporis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
0: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
2: Jamu tetes alfaporis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e lungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saat tos konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis

0: dan tambah sehat, rezeki kita tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh sulami atau sulamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah namanya aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit caket. Aduh, sak napas, kan mie makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemintas karaoke nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa, wah ui ke rumah sakit kasep.
1: Ayo, nak, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis terobihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu dadi saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deui nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Namae sabotol sareng kaduana ieu na teh.
1: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus tangah hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Mah bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emah mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emah lambung sareng sesek napas mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning namu manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Mak, hatur nuhun, anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Bapak sahana mina, Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana, Pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Bukannya panyawat Bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon, mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu. Alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Taina teh tos neme hiji kan neme sabotol Bapak ngal eta-eta tos rada ipis ieu teh. Betak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
0: 6 BCF sabaraha botol ku propolis?
1: Hiji.
0: Janten 6 sabotol Bapak atos majeng ka sehat.
1: Majeng ka sehat tos robih pisan kitu.
0: Kuning ati manten Pak alfa propolis.
1: Pamah sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos Bapak, mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapertos abdi, cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun Bapak pido ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Ma?
1: Tertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Ma ieu panyawat tos sabaralami, Ma?
1: Ah, tertigo malami. Tos wae ti jaman mana tuh kaetang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah tertigo mah dilandongan gitu. Ieu deui sumping-sumping deui.
0: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasana naon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana, Ma?
1: Sok biasa we ka dokter biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas ka papai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna, Ma?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha, Ma?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan kitu.
0: Ayeuna teh tos saeup sabaraha botol, Ma?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan, nanti kahiji.
0: Oh. Ma, kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes, sakali. Tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Ma Ida, tuh hatur nuhun. Karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis. Janten tambi sehat. Rezeki oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Bicara dengan tes Ibu teh.
2: Ibu Sartuna.
1: Alamatnya Ibu.
2: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
1: Ibu, nama nukarawas saat acana ngalueun alfa porpolis.
2: Saat acana ngalueun alfa porpolis.
1: Nukarawas.
2: Nukarawas na.

0: tugas bu di kereyehnya bu yang di kereyeh nggak ada apa-apa juga yang saya kamat dengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat nasaran ibu atanapi panyawat nusanesna ajakan kanggo nggak ada apa-apa polis bu mangga
1: dulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak nggak bagikan ke dulu-dulu orang sadayana mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa polis ikhtiarna ngalangkungan alfa polis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah bu. Aduh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu, ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tanya ngawanan wae, Bu.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teh acan di angok cai panas kitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, radio pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Wah, sok cajagi atuh. Mun diculang cileung wae.

0: nama teh sebel pika ameke tapi najan kitu ge urang teh meuli bogoh wae wae da teu da kumaha kapok.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan, desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kebanyakan.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa napi kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya.
3: Iya.
2: Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: Tah,
2: ayeuna kan ngaleut landong Alfa Propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna aya henteu bawa benjolan?
3: Hilang, benjolan hilang.
2: Terus tak ayah namanya?
3: Tak ayah,
2: hilang.
3: Panas-panas tak ayah.
2: Sesak napas tak ayah?
3: Tak ayah.
2: Alhamdulillah mati?
3: Tak ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Jantan sehat tak ayah namanya?
3: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sering senang terlandung alpa porosnya kumah hari tak pak?
3: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas.
2: Mohon, sabar alami ya
3: pak? Seorwe, sadinten.
2: Sadinten reaksi nantinya?
3: Ya, sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayah nama sering
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ayah saran dekang ngonus ya, Nes?
3: Syukur. Pami sepertos abdi ayona ditinya.
2: Mohon.
3: Kaduh panyawat kio-kio. Rematik. Karawasna panas. Renyum itu ye napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung tak ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon. Panginten cobiannya kulandung alpa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon. Bapak aja turun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon bangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
5: 0813 8000 6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, ras mual, ras harigu, naon tah? Dada rocop, sampean nyeri, ras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus di rawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa bori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos saya tilu dinten abdi saya ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak baik kadie sakandenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegaduker jalan kadie na gitu. Mana ku abdi dibantun baik.
0: Ya tebihnya pak bakasina.
1: Mun tebih gitulah ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung tras I Abah Karna sa RT 3 tras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi tras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot tina masalah panyawat hiwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur Nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tentar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

akan mendengarkan Dikoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Info Alpa. Info Alpa. Info Alpa.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kirabongkok, Desa Puspamukti, Kecamatan Cigalontang.
3: Oke, ini ngagale apa propolis anuka sabaraha kali ya teh?
2: Anuka tiluna bapak ayeuna teh.
3: Kanggo saha?
2: Kangge Rama anu namina teh bapak bujang di Palihan Kirabongkok.
3: Anu gaduh penyawatna anu?
2: Apungkur mah kantos diponis setruk ringan pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alpa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang struk ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi bapak abdi ge aya karaosna
3: niat usaha ye alpa propolis
2: di radio.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinan geus sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mahintan.
4: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Pak Wawan.
2: Pak Wawan ninggihan paling mana?
3: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
2: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
2: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
3: Ti 2018.
2: Tos hampir 5 tahunnya. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
3: Tos 60.
2: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha kaosna, Pak?
3: Kaosna mah saluar awak nungse sareng leles gitu.
2: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos pengobatan ke mana wae?
3: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
2: Kok bang karaosna, Pak?
3: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
2: Bapak ayeuna nuju di legena, nuju di ikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
3: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
2: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
3: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
2: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
3: Tos nu kaopat.
2: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
3: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
2: Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana?
3: Di radio.
2: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
3: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna sadayana masyarakat wae Al

0: Pak propolis sabab tos karaos ku abdi gitu.
1: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksianna. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Radio Peace FM.
4: Peace Radio.
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Oke, selamat pagi, selamat menjelang siang. Ini semuanya rekan muda Radio Peace FM yang dipancarluaskan dari jalan Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 102,4 FM Radio Peace, radio sehat dan kesehatan keluarga Anda. Baik, rekan muda, di perkenalkan nama saya Andi ST. Di pagi menjelang siang ini saya mencoba untuk hadir di Radio Peace bersama tamu-tamu spesial yang siang hari ini atau pagi hari ini datang khusus untuk menemani rekan-rekan muda Radio Bis di FM kali ini. Baik, di gelaran jasa menyapa Kejaksaan Negeri Ciamis kali ini kita sudah kedatangan tamu Bapak Ido. Bapak Ido, apa kabar?
6: Alhamdulillah, baik Bapak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ido ini adalah sebagai Kepala Subseksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Ciamis ya?
6: Iya, betul Bapak.
5: Oke, siap. Dan tak lupa juga ada kedatangan tamu juga dari Kepala Bagian Hukum Sekda Ciamis ya, Pak?
7: Ya Pak, selamat pagi menjelang siang juga ya. Pak Ido, selamat pagi ya,
6: selamat
5: Pak
6: pagi.
5: Deden
7: ya,
5: sudah berapa kali Pak Deden di studio ini?
7: Berapa kali ya?
5: Sering kali ya? Sering kali ya? Oke, okay. Nah karena biasanya kan apa namanya, si cantik jelita Radio Peace yang membawakan acara di Jaksa Menyapa kali ini berubah menjadi laki-laki dan biasanya ketemu di lapangan ya, kalau dengan saya gitu kan gitu. Dan di pagi hari ini kita akan mencoba untuk temanya Pak ya, kita akan membahas tema di Jaksa Menyapa ini adalah pengolahan dana desa. Oke, pengolahan dana desa. Nah ini mungkin rekan muda ini pengen tahu bagaimana peran dari berbagai institusi, baik itu dari kejaksaan maupun dari pemerintah daerah sendiri. Nah saya pengen ke pemerintah daerah sendiri dulu ini. Pak Deden, Pak Den, memang dana desa ini kan, desa ini mencakupnya di pemerintahan daerah.
7: Betul, betul.
5: Nah ini standar saja sih saya pengen tahu sedikit tentang peran ya, peran dari Pemda sendiri dengan apa dana desa itu seperti apa sih?
7: Ya baik, sebetulnya untuk peran sekarang ya, setelah adanya Peraturan Menteri Keuangan itu lebih ke pembinaan saja Pak, dan hanya menerima laporan. Dan sementara untuk penyaluran itu kembali lagi dikuasakan ke kantor perbenaraan di Tasikmalaya, kantor perbenaraan Kementerian Keuangan. Mm-hmm. Ya, untuk itu jadi pemerintah daerah kalau dulu ada diberikan keleluasaan untuk lebih mengarahkan penggunaan dana desa itu seperti apa, meskipun kita juga dari pemerintah daerah tetap mengacu ke peraturan Menteri Desa. Mm-hmm. Nah, sekarang ditarik lagi ada PMK, jadi di situ lebih detail lagi dan tidak diperlukan lagi secara detail yang harus diatur oleh pemerintah daerah sebetulnya. Mm-hmm. Dan sebetulnya kalau berbicara tentang pengelolaan keuangan bukan hanya dana desa saja ya Pak Ido, ya, dan di dalamnya kan ada ADD ya, yang dari pemerintah daerah. Kalau dana desa itu kan dari APBN ya, Pak Edo ya. Sementara untuk alokasi dana desa itu dari pemerintah daerah, yang mana diambil 10% dari DAU ya, Pak Edo ya.
5: Betul.
7: Dan itu diserahkan ke desa dengan pemerataan dan juga afirmasi tergantung dari jumlah penduduk, luas wilayah, prestasi gitu kan. Terus mempertimbangkan juga geografisnya juga ya, Pak Edo ya, di sana. Selain itu juga ada dana bagi hasil yang merupakan diambil dari 10% juga dari pendapatan asli daerah ya, dari pajak daerah, retribusi daerah, sama juga itu ada pemerataan dan juga ada afirmasi buat desa-desa. Selanjutnya ada PADES ya, pendapatan asli desanya, itu kan ada pungutan, ada hasil kerjasama itu kan. Nah itu banyak sekali sebetulnya komponen-komponen pendapatan di desa itu banyak gitu ya. Tapi kita semua kecenderungan itu lebih melihatnya ke dana desa yang paling besar
5: di situ. Berarti Pak Deden, di desa ini terkumpul semua dana-dana yang dari beberapa tadi ya, beberapa input dari PADES dan dari bantuan-bantuan pemerintah provinsi maupun dari pusat. Betul. Jadi kumpul di desa.
7: Kumpul di desa. Meskipun tidak begitu besar ya, tidak sebesar apa yang diberikan oleh dana desa itu ya. Tapi setidaknya dapat melengkapi apa yang menjadi kebutuhan desa. Dan alhamdulillah sebetulnya pemerintah desa dan pemerintah daerah pun bersyukur ternyata hadir juga dari kejaksaan yang memang peduli untuk pengelolaan keuangan di desa itu. Dan salah satunya ada program Jaksa Menyapa ya. Betul. Untuk saat ini. Dan diantaranya untuk yang aplikatifnya ternyata ada Jaga Desa ya.
5: Betul.
7: Malah ada aplikasi untuk apa kepatuhan dalam pengisian itu ada itu. Jadi setidaknya
5: pemantauan.
7: Betul, Pak. Jadi lebih enak lah sebetulnya kalau kalau mau terbuka lah dengan kami semuanya.
5: Oke, Pak Den, sedikit tadi mengatakan bahwa semua ini tidak apa ya, dana desa atau uang keuangan dari desa ini kan dikelolanya oleh nanti untuk penyaluran dan sebagainya dari badan keuangan atau dari desanya itu sendiri. Berarti saat ini tidak ada intervensi untuk menciptakan peluang-peluang sumber dana untuk desa dari Pemda atau seperti apa?
7: Sebenarnya kalau intervensi kita ada di alokasi dana desa. Di situ memang di apa untuk peruntukannya itu ditentukan oleh kita untuk apa saja di alokasi dana desa. Sementara untuk dana desa itu kan dari Kementerian Keuangan dan juga dari dana bagi hasil, meskipun tidak keseluruhan diatur secara spesifik oleh pemerintah daerah. Kemudian juga ada bantuan keuangan yang memang sumber dari APBD itu boleh peruntukannya untuk apa harus spesifik malah itu gitu ya. Tidak boleh bergeser lah gitu ya. Sementara untuk intervensi pendapatan di desa kita tidak bisa intervensi secara langsung, tapi lebih ke pembinaan-pembinaan, lebih mengarahkan apa sih yang bisa diperoleh secara optimal dari potensi yang dimiliki desanya. Contoh mungkin dari aset-aset yang ada ya Pak Edo ya, itu bisa dimanfaatkan. Terus juga dari bentuk layanan seperti pungutan untuk sampah itu kan bisa dikelola sendiri oleh desa dan bekerja sama dengan dinas PRKPLH di Pemkab. Seperti itu mungkin ya.
5: Pak Den, kita akan geser ke Pak Edo nih yang saat ini yang mempunyai program Jasa Menyapa ya. Kalau dari kejaksaan sendiri Pak Edo, apa sih yang menjadi alasan kejaksaan ini dalam pengelolaan dana desa ini, apa sih yang kejaksaan lakukan gitu loh. Ini kan kadang-kadang masyarakat yang awam itu ini kejaksaan nih gitu kan, ke apa ya, kerengnya atau merasa masyarakat takut gitu kan, walaupun saat ini kejaksaan udah fair ke semua masyarakatnya gitu. Apa sih Pak yang kejaksaan lakukan untuk di sebuah satu desa atau pengelolaan desa itu Pak?
8: Baik, sebelumnya jadi begini Pak, kejaksaan sendiri kan sebagai salah satu aparat penegak hukum ya Pak ya, dimana Pak Presiden juga sebelumnya sudah mengamanatkan bahwa aparat penegak hukum di sini juga selain memang represif bentuknya penindakan, tapi juga bisa berbentuk preventif, dalam hal bisa merupakan sosialisasi, pencegahan, itu kami juga harus turun ke lapisan paling bawah Pak, dalam hal ini masyarakat secara langsung. Nah dalam hal ini kan yang paling identik dengan kekhasan Indonesia sendiri, itu kan desa ya Pak ya.
5: Desa.
8: Nah makanya oleh karena itu kejaksaan sendiri kalau di upaya ya Pak ya, bahasanya upaya dalam kejaksaan untuk lebih dekat, untuk tidak selalu represif sebagai aparat tapi juga preventif, kami mempunyai upaya-upaya. Upayanya salah satunya dalam hal ini hari ini kami bentuknya salah satu upaya kami ya Jaksa Menyapa. Ada program-program lain di kejaksaan sendiri seperti Jaksa Jaga Desa, bahkan dari tingkat sekolah pun kami juga masuk seperti Jaksa Masuk Sekolah. Itu kami memberikan edukasi Pak terhadap siswa-siswa di SMA maupun SMP maupun di perkuliahan, bahwa bahayanya tindak pidana yang akan mengarah ke tindak pidana, atau pengelolaan keuangan yang harusnya transparan Pak, akuntabilitas. Jadi itu berangkat dari awal sekali sampai akhirnya kami bersinggungan dengan desa Pak.
5: Desa.
8: Oleh karena itu khusus Pak Jaksa Agung pun memberikan program khusus Pak untuk desa, yang itu Jaksa Jaga Desa.
5: Jaga Desa.
8: Jadi di sini kami mempunyai peran untuk mengawal dan memberikan pedoman atau masukan terhadap kepala desa dalam mengelola anggarannya Pak. Karena kan seperti kita tahu Pak Kabak Hukum juga tadi menjelaskan bahwa kepala desa atau dalam hal ini desa itu mempunyai otoritas Pak untuk mengatur keuangannya sendiri. Oleh karena itu agar tidak disalahgunakan dan agar peruntukannya jelas, kami di sini sebagai aparat yang dituntut untuk lebih tahu soal hukum agar tidak menciderai hukum, kami juga mengawal dari program keuangan pengelolaan desa. Oleh karena itu kan ada penyuluhan hukum, ada penerangan hukum dari kami dari kejaksaan untuk memberikan kiat-kiat Pak. Agar ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Jadi tidak serta-merta kejaksaan dengan desa ini harus dalam bentuk penindakan represif, tapi bisa juga dalam upaya preventif seperti itu.
5: Oke. Dan kalau lihat tadi kan mengatakan bahwa apa namanya ada pencegahan hukum.
8: Betul.
5: Preventif dan sebagainya. Kalau saat ini nih dan desa ini kan udah berjalan beberapa tahun ya.
8: Iya.
5: Nah, catatan dari kejaksaan ya, yang paling sering terjadi,
8: iya,
5: walaupun tanda kutip di sini masih dapat diselesaikan atau di apa ya katanya itu apa dapat direvisi dalam tanda kutip bahwa ini masih bisa dibenarkan, masih bisa orang ini masih bisa diluruskan. Nah, itu apa sih Pak yang paling sering terjadi di pengelolaan dana desa ini Pak?
8: Baik, kalau masalah ya Pak ya, kalau berbicara mengenai masalah yang kami kejaksaan sering temui Pak, untuk permasalahan desa sendiri adalah yang pertama adanya kesalahan administrasi Pak.
5: Oh, administrasi.
8: Seperti kita tahu ya Pak ya, kita hidup di Indonesia ini apa-apa harus berbentuk administrasi Pak.
5: Iya.
8: Administrasi di sini kami selalu kenal dengan caranya, metodenya berjenjang. Dari bawahan ke atasan sampai balik lagi ke bawahan. Jadi oleh karena itu banyak sekali kepala desa yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mengelola keuangan berdasarkan atau berbasis administrasi Pak. Oleh karena itu banyak kalau ada pemeriksaan ya Pak ya, dari inspektorat, itu banyak temuannya berbentuk administrasi juga Pak. Oleh karena itu kami aparat penegak hukum dalam hal ini menemukan adanya penyalahgunaan atau dugaan penyelewengan, kami selalu mengupayakan agar aparat desa yang bersangkutan dapat menyelesaikan administrasinya terlebih dahulu. Jadi kami tidak mau serta-merta menggunakan senjata pidana lah bahasa kami ya, tanda kutip, bahwa pidana ini kan sebagai ultimum remedium Pak ya, jadi sebagai senjata atau jalan terakhir lah, jadi jalan utama yang kami upayakan adalah perbaikan administrasi tata kelola desa agar tidak terjadi kesalahpahaman atau temuan di inspektorat nantinya Pak.
5: Tadi Mbak Bunga mengatakan bahwa administrasi ini paling yang banyak lah ditemukan saat ini. Nah, karena kan dari administrasi ini akan muncul risiko-risiko.
8: Betul Pak. Dugaan-dugaan. Penyelewengan, penyalahgunaan.
5: Betul. Nah, saya ke Pak Deden nih. Ini sangat menarik sambungannya. Nah, jikalau ini ada temuan hal tersebut ini, upaya hukum pastinya dari Pemda sendiri juga menyiapkan sejauh mana nih menganalisa anak buah atau pejabat yang ada di kawasan lingkungan kerja Pemda Kabupaten Ciamis ya. Sejauh mana nih Pak?
7: Sejauh pengetahuan saya ya, meskipun itu kan yang berkompeten nanti di inspektorat sebetulnya ya, mengatakan. Tetapi sepengetahuan saya, ketika memang ada temuan inspektorat itu selama 60 hari itu harus segera diselesaikan. Tatkala itu memang tadi temuannya batas administrasi ya.
8: Betul, betul.
7: Nah, batas administrasi salah satu contohnya misalkan ada kuitansi yang hilang.
8: Pertanggungjawaban.
7: Iya, di pertanggungjawabannya itu nggak ada. Okay. Jadi indikasi memiliki niat jahat sebetulnya tidak ada itu di situ. Cuman ada kelalaian saja. Tapi hal itu kan tidak bisa diabaikan juga Pak. Karena siapa tahu juga di belakang memang ada niat jahat ya, seperti itu.
8: Betul.
7: Jadi untuk rekan muda bukan aparatur itu dilindungi, tidak juga seperti tadi disampaikan Pak Ido, itu pembinaan Pak.
5: Pembinaan.
7: Tetap ada. Apapun juga yang terjadi di pemerintah desa sama.
8: Betul.
7: Ketika ada keluar hasil audit dari inspektorat ataupun dari BPKRI ya kalau kita, itu harus selesaikan selama 60 hari keseluruhan kewajiban gitu ya. Jadi tidak serta-merta tadi kayak udah diabaikan, enggak juga. Dituntut komitmen untuk pemenuhannya. Harus ada itu. Karena harus kalau tidak ada ya, itu kan betul-betul ada niat jahat. Seperti misalkan kwitansi, meskipun hilang kwitansi, kan kita bisa minta faktur di pihak ketiganya. Ada, itu kan bisa juga dipakai untuk alat pertanggungjawaban kita bahwa betul-betul uang itu dibelanjakan pada hal yang tepat gitu. Seperti itu Pak.
5: Nah, tentang administrasi ya, ini yang paling banyak. Nah, kalau misalnya saat ini banyak apa ya, misalnya laporan itu kan sistemnya digital tuh Pak.
8: Betul.
5: Nah, sistemnya digital. Nah, sejauh mana sih Pak? Saya pengen sebenarnya nih kompeten dari inspektorat harusnya ada ini, jadi biar enak gitu kan ya tuan. Jadi karena personality atau kapasitas petugasnya sendiri gitu kan.
7: Betul.
5: Nah, sekarang mungkin ini dari masih Pak Deden terkait dengan kalau kapasitas tadinya apa namanya di administrasi Pak.
7: Betul.
5: Nah, kapasitas secara umum gitu kan di perangkat-perangkat desa itu seperti apa sih Pak? Dia udah mumpuni di bidang administrasinya atau apa? Karena kan tadi saya dengar dari Pak Ido paling banyak itu permasalahannya di administrasi gitu kan.
7: Betul.
5: Nah, sejauh mana ini perangkat desa di Kabupaten Ciamis ini untuk menjadi mumpuni agar tidak terjadi kembali pelaporan di administrasinya tersebut ini. Nah, dari Pak Deden mungkin walaupun kapasitasnya bukan dari situ kan, mungkin lebih ini dari Pemdanya.
7: Iya, sejauh pantauan ini mungkin dan yang saya ketahui itu sebetulnya kalau kapasitas saya yakin semua perangkat desa, terkecuali mungkin yang baru ya butuh pengalaman, itu sudah mumpuni sebetulnya. Dan dari DPMD pun, dari pemerintah daerah, sudah sering melaksanakan bimbingan teknis, iklat, bahkan untuk kepala desa yang baru pun ada pembekalan gitu ya, pengetahuan sederhana, bukan sederhana tapi pengetahuan yang menjadi poin-poin besarnya di situ apa gitu ya, sampai pertanggungjawaban apa yang harus pertanggungjawaban itu dia sampaikan. Nah, sementara untuk temuan-temuan yang banyak sekarang ditemukan mungkin ya, atau masih ada gitu ya, yang menjadi kendala itu karena faktor Maaf ya, karena jumlah SDM-nya dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan di desa itu memang banyak. Gitu ya. Yeah. Di desa itu hanya ada, kalau misalkan dari perangkat itu ada beberapa TPK, tim pelaksana kegiatan di situ. Dan semuanya berfokus kepada satu bendahara dan satu sekretaris desa. Nah, di situ biasanya kan sekretaris itu yang berverifikasi itu.
9: Yeah.
7: Nah, dengan kesibukan yang memang lumayan padat, dengan kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah daerah, kegiatan-kegiatan yang ada di desa juga, terus juga kegiatan fisik seperti yang dilaksanakan oleh desa, itu cukup menyita waktu dan juga perhatian. Sehingga diantaranya ketika ada verifikasi itu ada yang kelewat, jadi dianggap itu sudah lolos mungkin ya, seperti itu gitu ya. Tapi padahal ada yang tercecer yang belum dimasukkan seperti itu. Biasanya bom bensin itu kan itu biasanya lama-lama kan hilang tuh. Nah, kan seharusnya ketika dapat bom bensin cepat fotokopi dan itu di hektar gitu ya, disatukan. Nah, ini enggak ada. Jadi pas pemeriksaan semuanya hilang gitu.
9: Walaupun kecil ya, Pak ya.
7: Betul.
9: Bensin aja kecil kan, cuma itu sangat berharga, itu sangat detail.
7: Betul.
9: Untuk masuk di apa sistem pelaporannya itu. Nah, Pak, saya kembali ke Pak Ido kembali sedikit. Pak Ido, nah, jangka waktu 2026 ini mungkin sedikit catatan dari karena juga apa nama kita waktu juga nggak ada jeda nih Pak, saya bikin saya itu tidak ada jeda, tidak ada, ini cuma pengen biar padat gitu kan.
8: Iya, Pak.
9: Dari 2026 ini catatan dari kejaksaan sendiri, poin-poin yang paling poin yang harus di patuhi atau yang harus diperbaiki dari desa, perangkat-perangkat desa agar tidak terjadi temuan-temuan gitu Pak.
8: Baik. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya Pak, karena kami di Indonesia ini kinerja berbasis anggaran Pak. Jadi kami selalu memberikan edukasi maupun himbauan kepada aparat desa bahwa dalam melakukan kinerja ya Pak ya, itu harus dibuktikan dengan bukti pertanggungjawaban. Makanya oleh karena itu baik tidaknya kinerja orang harus dilihat dari apakah dia mampu mumpuni untuk membuat bukti pertanggungjawaban itu Pak. Seperti yang kita tahu karena anggaran desa ini atau dana desa ini bersumber dari APBN, oleh karena itu dari pemerintah pusat untuk melakukan check and balance ke desa, yang dilihat adalah pelaporan administrasinya Pak. Jadi oleh karena itu sebaik-baiknya kinerja yang dilakukan desa tapi tidak tersusun dengan rapi administrasi atau bukti pertanggungjawabannya, itu jadi akan jadi catatan buruk Pak, yang gitu dilihat ya, sama pemerintah pusat. Oleh karena itu penting yang tadi disampaikan oleh Pak Kabak Hukum juga bahwa bukti pertanggungjawaban itu terlihat sepele, terlihat kecil, tapi harus diperhatikan Pak, karena seperti yang kita tahu pemeriksaan dari inspektorat maupun di BPKR itu sangat detail ya Pak ya. Bahkan kembalian 1000 perak pun
7: 100
8: itu rupiah pun harus 100 rupiah pun harus dikembalikan, jadi temuan seperti itu.
9: Lebih Pak. Oke. Jadi apa namanya, sebenarnya kalau di program jaga desa ini tidak hanya mengawasi dari anggaran pengolahan dana ya.
8: Betul Pak.
9: Jadi situ kalau nggak salah ada juga pengawasan dari aset juga terjadi. Nah, sedikit ini karena waktu juga sudah mepet ini. Jadi nggak ada saya nggak bikin jeda, cuma bisa langsung sedikit Pak Deden terkait dengan aset nih. Kemarin nggak Kabupaten Ciamis juga marah mensosialisasikan aset di desa ini agar menjadi suatu potensi penghasilan dari pajak desa.
7: Yeah.
9: Nah, sejauh mana ini Pak proses-proses yang kemarin pernah terjadi, ada bengkok yang digadaikan dan ada yang hal-hal seperti itu. Sejauh mana ini Pak untuk kondisivitas atau untuk di wilayah atau di sudah sejauh mana gitu prosesnya?
7: Pertama mungkin di awal tahun ya, kami berkeliling kecamatan-kecamatan dengan menghadirkan desa dan juga BPD ya, kepala desa, sekdes dan juga BPD di situ, bahwa aset desa itu harus diperhatikan secara bersama-sama dan juga dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan pemerintahan desa di situ. Ya, Dan kita sudah diatur juga di dalam peraturan bupati ya, lebih spesifik, dan yang lebih umumnya ada di Permendagri juga yang kemarin diubah pada tahun 2024. Nah, selanjutnya kami juga bersama-sama dengan pihak kejaksaan pada waktu Datun dan juga Intel pernah juga Pak, dan bersama juga dengan Polres. Itu kita keliling hanya ke 8 desa yang kami anggap di situ ada yang terbaik dan juga maaf ya, ada memang agak kurang misalkan ya. Kita semuanya masuk di situ supaya menjadi perhatian bersama-sama pada waktu itu. Dan ada juga yang memang lebih khusus yang ada di daerah timur ya, yang wilayah timur pada waktu itu yang tadi ada gadai-gadai ya Pak ya. Kita usahakan karena memang harus sesuai dengan peraturannya. Itu tidak boleh gadai. Hanya boleh sewa Pak.
9: Harus sewa.
7: Hanya
9: ya?
7: Boleh sewa.
9: Hanya sewa.
7: Iya, meskipun jangka waktu 3 tahun gitu kan. Tetapi bayar sewa tetap harus setiap tahun itu ataupun di awal sebetulnya. Nah, kita tetap ada penekanan-penekanan. Yang pertama kita ada 8 desa dan tambah itu menjadi 9 ya. Dan alhamdulillah respon dari desa-desa meskipun yang tidak kami datangi itu meresponnya datang ke kami pengen ada semacam asistensi.
8: Asistensi juga asistensi, ya.
7: Dari mulai regulasinya seperti apa, apa perdes apa saja yang harus saya buka bikin. Yang pertama kan perdes asetnya, yang kedua perdes tentang pungutannya. Kalau kita di Pemda itu kan retribusi ya.
9: Retribusi.
7: Itu ada pungutannya. Kemungkinan juga nanti diatur mekanisme ketika memang ada permohonan, apakah itu nanti disetujui Emlusdes atau tidaknya, itu kan, sehingga lebih transparan. Masyarakat menjadi tidak suudon, dan sebetulnya kan konflik awalnya itu dari kesuudonan itu.
9: Iya, suudonan itu.
7: Iya, ketika sudah transparan di hadapan masyarakat dan juga BPD disetujui bersama bahwa ini disewakan ke pihak ini, ke pihak itu, misalkan dengan memperoleh apa pendapatan sekian. Insya Allah adem aja di desa, tidak ada kan riak lah itu.
9: Bahkan lebih apa muncul kembali potensi-potensi pendapatan di situ.
7: Betul, ya. Di situ lebih lebih banyak yang tertarik gitu ya kalau transparan seperti itu.
9: Oke, saya ke TikTok Pak Edo nih, Sri Edo. Pak Edo, tadi kan mengatakan bahwa ada di Ciamis ini kan yang tahun ini ya kalau nggak salah tadi Pak Deden mengatakan bahwa saya ada temuan juga. Karena untuk meng-counter itu ada pembinaan-pembinaan ke desa beberapa. Nah, kasus yang sudah masuk nih di Ciamis itu Pak, itu terkait dengan dana desa atau aset dan sebagainya. Ini Pak, mungkin apa aja yang mungkin ini menjadikan satu apa ya barometer biar nanti masyarakat tahu.
8: Baik.
9: Mungkin dari perangkat desa yang mendengarkan kali ini agar paham. Oh, ternyata di sini nih. Jadi kalau bahasa orang ini kalau enggak bisa dibina, ya dibinasakan itu kan. Itu. Oke, gimana? Dari tadi kan saya menanyakan bahwa kasus yang di Ciamis terkait baik desa.
8: Baik Pak, terima kasih Pak. Sebelumnya memang saya tidak membawa data dukung untuk data kasus real ya Pak ya, untuk sampai sejauh ini. Yang bisa saya sampaikan bahwa sampai dengan saat ini belum ada investigasi lah bahasa kami atau pemeriksaan terkait dugaan penyelewengan atau penyalahgunaan dana desa Pak. Kami tidak bisa belum bisa menginformasikan ke depannya akan ada atau tidak. Tapi seperti yang tadi Bapak sebutkan mengenai kasus yang real di desa itu ya Pak ya. Bahwa dalam hal pengelolaan maupun pengalihan aset desa itu baiknya memang akan ditangani terlebih dahulu oleh inspektorat Pak. Sebagai bahasanya polisinya PNS-PNS ya dulu nih Pak. Jadi diselesaikan dulu, apabila bisa diselesaikan secara administrasi oleh inspektorat, maka jangan sampai ya Pak, aparat desa juga berharap tidak sampai akhirnya diperiksa di kejaksaan seperti itu. Jadi kami juga berharap kepada masyarakat desa, khususnya di aparat desa, bahwa terhadap permasalahan-permasalahan pengelolaan aset dan lain-lain, sebenarnya dari pihak Pemda maupun aparat itu selalu terbuka Pak untuk konsultasi. Bagaimana cara pengelolaannya, ini benar atau tidak. Jadi jangan sampai sampai salah langkah, Pak. Karena kalau sudah salah langkah, nanti jadi temuan, terkesannya sudah ada permasalahan yang timbul, tapi tidak ditindaklanjuti oleh aparat maupun inspektorat. Jadi seperti itu. Jadi kami sangat mengedepankan upaya preventif lah, Pak, dalam hal ini seperti itu.
9: Oke. Okay. Jadi kan menjadi satu rambu-rambu lah.
8: Betul.
9: Satu rambu-rambu bahwa sesuatu hal yang akan dilakukan, apalagi menggunakan dana yang tadi dari pemerintah, ini kan yang seharusnya untuk masyarakat, ini malah justru disalahgunakan. Nah, Pak Deden, tadi kan menekan bahwa Bapak sudah keliling nih ke beberapa kecamatan dan sebagainya untuk melakukan pembinaan-pembinaan terkait dengan hukum penyalahgunaan anggaran dana desa maupun tadi ya termasuk dengan aset dan sebagainya. Apa sih Pak yang masih terkendala saat ini gitu kan? Masih ada temuan mungkin apa sih yang terjadi gitu kan? Permasalahan apa nih yang masih menjadi kendala dari pihak pemerintah?
7: Ya kalau merekam juga ya dari data-data yang ada, terus juga dari keterangan-keterangan yang disampaikan baik dari pemerintah desanya ataupun dari pihak BPD ke kami secara lisan gitu ya. Itu memang berkaitan juga dengan kultur atau sejarahnya, Pak. Ya, diantaranya kan gadai itu sudah terbiasa, Pak. Itu gadai itu sudah terbiasa dari masa lalu dan dibawa-bawa sekarang, meskipun dalam ketentuan sekarang itu tidak boleh. Nah, sehingga mungkin saudara-saudara kami di desa itu menganggap itu masih kan masih halal secara administrasi mungkin ya.
9: Betul.
7: Nah, itu kita luruskan dulu bahwa kalau sekarang tidak ada istilah gadai gitu. Gadai. Lebih ke sewa aja. Sewa. Nah, itu yang paling rumit mungkin di aspek asetnya gitu ya. Dalam pengelolaan aset itu ada di situ, Pak. Nah, kemudian juga ada di antaranya yang memang dikuasai oleh pihak lain gitu ya, secara bertahun-tahun dan tidak menyerahkan. Setelah kepala desa sekarang menjabat baru ketahuan. Oh, di situ ada aset. Nah, kita juga berusaha membantu dari pihak desa bagaimana caranya supaya itu diserahkan kembali ke pihak desa. Meskipun banyak juga diantaranya yang tidak nol ya, ada juga bayar, tetapi kan hak masyarakat yang lain juga kan ada di situ. Tidak harus oleh satu orang ataupun satu pihak dikuasai gitu kan. Tetapi harus juga kita ingatkan bahwa masyarakat lain di situ punya hak. Sebelum ini menjadi rumit, ya kita luruskan lagi gitu, seperti itu, Pak. Dan kemungkinan kalau memang pihak lain menawarkan gitu ya pendapatan yang lebih besar, kenapa tidak gitu kan, sementara itu. Dan yang mungkin lebih rumit itu ada di antaranya beberapa tadinya aset desa yang kemudian tanah darat dikelola oleh masyarakat sekarang menjadi sawah. Nah, itu ketika minta dikembalikan lagi dikuasai oleh desa itu ada kesulitan masalahnya di situ. Kami kan sudah mengeluarkan biaya
9: untuk menjadikan satu.
7: Betul. Nah, itu harus dimusyawarahkan betul-betul. Tidak bisa diinterpretasi secara hukum saja. Tapi aspek keadilan kan itu muncul dari apa yang disepakati oleh masyarakat dulu. Kita pendekatannya lebih ke humanis dan juga kearifan lokal yang berlaku di situ, Pak.
9: Iya. Jadi hukum adat masih berlaku, Pak ya.
7: Iya.
9: Jadi tadi secara lokal. Jadi tadi kan pembahasan atau musyawarah di daerah itu sangat kental.
7: Pidana kita kan pidana itu tidak harus langsung pidana, tetapi kita juga melihat di situ, situasinya di situ seperti apa. Kalau bisa selesai tidak melalui pidana ya.
8: Betul.
7: Itu akan lebih baik lebih seperti baik. Itu.
9: Ya. Pak, dengan kemarin kan Pak Bupati juga gencar-gencarnya tuh.
7: Betul.
9: Gencar-gencarnya untuk mensosialisasi bahwa aset kita harus benar-benar di desa itu dilihat mana saja yang aset dan desa. Nah, Pak, sejauh ini sudah ada peningkatan kah, Pak, dari aset tersebut, Pak?
7: Nah, kalau untuk peningkatan pendapatan desanya kita belum memantau secara konkret, Pak. Kami hanya memantau secara administrasi.
9: Administrasi.
7: Dan di antaranya tadi juga antusiasme desa untuk memperbaiki regulasi sampai ke penetapan-penetapan kan biasanya untuk dipegang oleh kepala desa berapa meter, sekdes berapa meter itu kebanyakan itu tidak ada Pak tulisannya dan itu seharusnya ada itu kan. Secara administrasi itu kan harusnya ada. Nah, kalau di desa kan masih kearifan lokal zaman dulu.
9: Betul.
7: Kepercayaan saja kan. Untuk kepala desa misalkan 1 hektar, untuk sekdes setengah hektar, hanya itu saja.
9: Hanya lesan Pak ya.
7: Betul, tapi kalau dituangkan dalam keputusan kepala desa kan mestinya letaknya di sini, luasnya segini, berbatasan dengan apa, itu menjadi hak digunakan untuk kepala desa. Tapi yang ini untuk digunakan oleh sekdes. Mungkin ketertiban-ketertiban itu yang mulai kita ingatkan kepada desa.
9: Oke, siap. Oke, Pak Deden dan Pak Ido, ini karena waktu tadi udah terlalu menggeser untuk udah siang nih, kita udah tepat pada jam 11 lebih 6 menit di kali ini. Ini terakhir, sesi terakhir Pak Deden dan Pak Ido, closing statement dari kegiatan Jaksa Mencapa di edisi hari ini Pak. Nah, ini tentang pengawasan dan pengelolaan dana desa ya dan aset desa, mungkin kalau saya tambahkan seperti itu. Apa mungkin dari Pak Edo sendiri closing statement-nya apa sih?
8: Baik, seperti yang tadi sudah kita bahas ya Pak ya.
9: Ya.
8: Bahwa closing statement-nya yang tertuju untuk masyarakat secara umum dan aparat desa secara khusus ya Pak ya. Kami sangat mengharapkan aparat desa maupun masyarakat umum dapat berkonsultasi maupun menanyakan terkait langkah-langkah yang konkret yang benar kepada aparat kejaksaan itu sendiri Pak. Jadi kami sangat terbuka kepada masukan, kami pun sangat terbuka kepada pertanyaan-pertanyaan dari aparat desa Pak. Oleh karena itu banyak program-program kami seperti ini, Jaksa Menyapa, penyuluhan hukum maupun di bidang datun juga ada konsultasi hukum Pak, secara gratis. Jadi kami selalu memberikan layanan tanpa meminta anggaran apapun, speser pun. Kami sangat terbuka untuk berkonsultasi hukum agar pengelolaan keuangan desa ke depannya akan lebih baik Pak. Jadi tidak salah langkah, tidak salah mengambil solusi, dapat dikonsultasikan terlebih dahulu agar mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan lainnya Pak, seperti itu. Jadi kami pada intinya terbuka dan kami juga meminta masyarakat turut serta dalam melaporkan apabila terdapat dugaan-dugaan penyelewengan atau penyalahgunaan di desanya Pak, seperti itu.
9: Oke. Pak Deden.
7: Baik, untuk rekan muda gitu ya. Sama mungkin sama Pak Edo. Jadi ketika ada menerima informasi berita, kita konfirmasi dulu.
8: Betul.
7: Jangan di-up menjadi berita yang selanjutnya. Gitu ya. Konfirmasi dulu, boleh bertanya ke pihak pemerintah desa, pemerintah daerah, dan bahkan juga dari pihak kejaksaan. Kan di situ ada Halo JPN ya.
8: Halo JPN.
7: Di situ juga ada Halo JPN gitu, boleh. Ketika ke pemerintahnya juga ada span lapor,
9: ya, gitu ya. Span lapor.
7: Atau mulai bisa ke kejaksaan juga, ke inspektorat juga.
8: Inspektorat juga bisa langsung. Gitu.
7: Jadi untuk meminimalisir salah paham, gitu kan, meminimalisir hoax juga, itu harus konfirmasi terlebih dahulu. Dan untuk rekan-rekan kami di desa, mungkin pemerintah desa dan juga BPD, manfaatkan aset yang ada, tata kelola keuangan yang baik, sehingga uang yang turun ataupun uang yang didapat oleh pemerintah desa itu dapat bermanfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Mungkin seperti itu Pak.
9: Oke, terima kasih rekan muda di manapun Anda berada. Kita di ujung bincang-bincang di Jaksa Menyapa di kali ini. Terima kasih Pak Deden, Pak Edo. Tapi ini sedikit nih Pak, saya di luar tema ini Pak,
8: iya.
9: Di luar tema, bagaimana ini PS Kitchen? PS Kitchen sedikit
7: saya
9: aja.
7: Saya kecewa, pertama saya nggak kebagian tiket, yang kedua kalah ya. Kalau kalah ya itu kita kembali lagi lah ke takdir mungkin ya. Tapi ketika nggak kebagian tiket, wah saya keterlaluan.
9: Oh iya keterlaluan, nggak jauh hari itu.
7: Tapi nggak apa-apa, berarti okay. Di situ terlihat animo masyarakat ya menyambut baik kehadiran PSGC yang sekarang.
8: Betul.
7: Terima kasih untuk masyarakat Kabupaten Ciamis dan sekitarnya.
9: Pak Edo, mungkin ada apa historis di Ciamis tentang PSGC Pak?
8: Nah, jujur Pak, saya juga sama kayak Pak Kabak Hukum nih Pak. Pertama nggak dapet tiketnya, yang kedua dapet berita kalau kalah, oh berarti benar-benar jadi bahan evaluasi nih Pak. Betul. Ya, kedepannya ya. Karena kalau kita lihat kan animo masyarakat ini kan kalau sepak bola jadi bersatu semua gitu Pak. Ya. Gitu. Jadi walaupun bersatu ini tidak merendahkan di daerah lain, tapi saya harap mungkin ini jadi waktunya bebenah lah Pak, berevaluasi biar kami ini PSGC ini tidak sebagai partisipan aja Pak, kalau bisa sebagai tim kuda hitam lah yang bisa mendongkrak juga Pak. Okay. Ke pertandingan-pertandingan selanjutnya. Siap.
9: Terima kasih rekan muda untuk mengakhiri kali ini, kita cukupkan dan terima kasih Pak Deden, Pak Edo, terima kasih rekan muda. Kita ada sebuah lagu yang sangat-sangat bagus kali ini, seperti tema yang ini. Namun saya akhiri sekian bincang-bincang di Jaksa Menyapa kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: kasus perundungan siswa SMA di Tasikmalaya berbuntut panjang, orang tua resmi lapor polisi. Ciamis, Bidik jadi sentra bawang merah baru di Jawa Barat. Targetkan 50 hektar lahan dan produk olahan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Niat menyelamatkan teman yang terseret arus sungai Citanduy justru berujung petaka bagi Muhammad Salman Rajib Sidik, 16 tahun, pelajar SMK di kota Tasikmalaya. Korban ditemukan meninggal dunia usai hilang terseret arus sungai di kampung Subanagara, Kecamatan Purbaratu. Peristiwa tragis bermula saat korban bersama 3 rekannya berenang di sungai Citanduy pada Minggu siang. Sekitar 2:30 siang, salah seorang rekan korban mengalami kesulitan di tengah aliran sungai hingga mulai tenggelam. Melihat rekannya dalam bahaya, Salman tanpa ragu berenang mencoba memberikan pertolongan. Rekan korban yang tenggelam berhasil diselamatkan dengan sebatang kayu oleh teman lainnya. Namun nahas, Salman justru terseret deras arus sungai dan hilang dari pandangan. Laporan kejadian diterima petugas sekitar jam 4 sore. Tim SAR gabungan dari BPBD, kepolisian, TNI, serta warga setempat langsung melakukan pencarian intensif di medan yang curam sejauh 500 meter dari area parkir.
5: Alhamdulillah sudah ketemu. Kedalaman mungkin 3 meter ada. Dibantu Pak Ujang, dibantu.
2: Upaya pencarian akhirnya membuahkan hasil menjelang azan maghrib. Jasad korban berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya untuk pemeriksaan medis sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Dugaan aksi perundungan dan kekerasan fisik yang menimpa 3 siswa kelas 10 salah satu SMA di Kota Tasikmalaya berbuntut panjang. Tak terima anaknya dianiaya hingga mengalami luka memar di bagian wajah, orang tua korban resmi melaporkan kasusnya ke polsek setempat. Insiden dugaan penganiayaan ini terjadi di sebuah warung tempat berkumpulnya para pelajar di wilayah Cibeureum, Kota Tasikmalaya Kamis lalu. Peristiwa berawal dari aksi iseng foto rokok elektrik di ruang kelas yang diunggah ke medsos TikTok hingga memicu emosi siswa senior kelas 12. Korban diduga dijemput dari dalam kelas saat jam pelajaran, lalu diintimidasi hingga diajak ke sebuah warung di luar area sekolah usai jam pulang. Di tempat nongkrong itu, korban mengalami pemukulan, penamparan, hingga dipaksa saling pukul antar rekan. Salah seorang ibu korban yang mengetahui kondisi anaknya dalam keadaan tertekan dan babak belur, langsung mengontrol lokasi berkumpulnya para siswa senior itu. Aksi ibu korban yang meluapkan emosi kepada belasan pelajar senior yang tengah nongkrong itu sempat terekam kamera dan viral di media sosial.
6: Apaan ini? Lihat muka kamu. Lihat muka kamu. Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Jangan ada yang kabur. Ini tempat ngejok semuanya. Hah? Terus kalian mau ngapain anak saya? Hah? Kalian aja di sini pada ngerokok, pada ngepod. Diam kamu, duduk. Duduk.
2: Saat ini para korban telah menjalani pemeriksaan visum medis. Polisi masih terus mendalami kronologi kejadian serta memeriksa jajaran siswa senior yang terlibat dalam kasus kekerasan fisik itu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Segenap keluarga besar Kilas Berita PRSSNI Jawa Barat Wilayah Priangan menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya Hendra Herdiana, Ketua IJTI Korda Tasikmalaya, kontributor Metro TV Wilayah Tasikmalaya, yang telah berpulang pada Minggu malam 27 September 2026 di RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Kami kehilangan sosok jurnalis terbaik, rekan seperjuangan, pribadi yang hangat, periang, suka bercanda, dan memiliki jiwa solidaritas serta kepedulian sosial yang sangat tinggi terhadap sesama insan pers. Dedikasi, karya, dan keteladanan almarhum selama mengabdi di dunia jurnalistik televisi di Priangan Timur akan selalu kami kenang. Kebersamaan dan semangat solid yang beliau tanamkan menjadi warisan berharga bagi kita semua. Atas nama Kilas Radio dan seluruh anggota PRSSNI Jawa Barat wilayah Priangan, kami mendoakan semoga almarhum Husnul Khotimah diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala khilafnya, dilapangkan kuburnya, dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarga besar yang ditinggalkan, khususnya istri, anak, dan keluarga, diberikan ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan. Selamat jalan, sahabat. Karya dan kebaikanmu akan abadi. Genang Parto Kakiat, Pimre Jabarnau, dan Kilas Radio Priangan.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
0: Harsyada 2026, catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Kabupaten Ciamis mulai serius menggarap potensi pertanian komoditas bawang merah. Berawal dari lahan percontohan seluas 1 hektar di Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, pemerintah Kabupaten Ciamis membidik perluasan area tanam hingga 50 hektar di berbagai wilayah. Program hasil kolaborasi Pemkab Ciamis, Koperasi Desa Merah Putih, Kepolisian, dan kelompok tani ini menguji coba varietas Bima asal Brebes. Dengan target panen mencapai 15 ton per hektar, Ciamis juga berambisi memproduksi benih unggulan lokal label Mutiara Galuh. Inisiator penanaman dari Polda Jawa Barat AKBP Hidayatullah menegaskan pengembangan ini difokuskan pada konsep hilirisasi seperti olahan bawang goreng dan minyak bawang untuk menjaga harga di tingkat petani.
3: Ya, harapannya kita tentu akan melahirkan benih-benih baru dari Kabupaten Ciamis ini. Yang seperti kita sampaikan tadi adalah Mutiara Galuh. Kita akan ciptakan benih bawang juga sehingga ke depan insya Allah Kabupaten Ciamis akan menjadi sentra bawang juga. Ya, kita sudah mengkonsep, mudah-mudahan kita dilancarkan sama Allah. Amin. Ya, kita bangun pabrik bawang, ya, bawang goreng maupun minyak bawang di Kabupaten Ciamis.
2: Untuk memperkuat tata kelola dari hulu ke hilir, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Ciamis Dadan Wiyadi menyebut model bisnis di Muktisari bakal direplikasi oleh 665 koperasi Desa Merah Putih di seluruh Ciamis.
4: Mudah-mudahan mereka bisa juga mereplikasi program yang seperti ini nanti sehingga KDMP-nya bisa berjalan dengan baik. Kalau KDMP itu sudah jelas, Pak, kita sangat mendukung, Pak. Kemarin juga insya Allah Kementerian Koperasi sudah hari di sini dan mudah-mudahan mereka menjadikan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini di Kabupaten Ciamis menjadi pilot gitu.
2: Melalui integrasi budidaya dan pengolahan pasca panen ini, Ciamis optimistis mampu membangun ekosistem industri bawang merah yang mandiri di Jawa Barat.
5: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
7: Kilas Radio. Click and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Info Alpa. Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya konversi dari positif ke negatif butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minapar.
3: Bapak Saptar.
2: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
3: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
2: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
3: Satu botol.
2: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
3: Dua botol.
2: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
3: Dua kali.
2: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
3: Di pinggang, pimbing, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tepeser di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
2: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
3: Ya, abdi tetep meser obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak, jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
3: Abdi tos meser umur ka Pugut aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Meher banget, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
2: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten
7: Brebes.
6: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan
7: kabur ya.
6: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin, amin.
6: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
7: Amin, amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Ya. Oh, jadi selalu kita bareng-bareng.

0: Info Alma.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang di mana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak Sahana Minap.
3: Salim Suteja.
2: Alamat lengkap di mana, Pak?
3: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
3: Paranto CF 2 botol.
2: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
3: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
2: Ini sabaraha botol apa damangna?
3: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
2: Bapak kegiatan naon, Pak?
3: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu, ya petani sawah, petani perkebunan.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
3: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu teh tes Alfa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
2: Bapak tos kemana wae Pak?
3: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakitu kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
2: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh,
4: kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka, Nukapidangkeun di 102,4 BCFM, Wilujeng, Ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, ayeuna urang catur ke nalampahan aki ganteng, harita manehna bener-bener keur mujur. Loba anu ngaidolakeun pangpangna mah kaum awewe. Malah teu kurang-kurang cawene ABG anu marenta tanda tangan ka manehna. Kumaha wae artis. Harita aki ganteng teh keur diriung-riung ku sababaraha urang awewe. Sigana mah barudak sakola, kaciri wae marake seragam sakola. Kadenge di antarana aya saurang ABG anu ngomong muji-muji aki ganteng.
1: Wah, teu sangka aki ganteng tiasa ngetop siga selebritis. Nuhunkeun tanda tangan aki.
0: Song eta budak ABG teh ngasongkeun buku jeung pulpen ka aki ganteng, maksudna mah rek menta tanda tangan. Tapi katempo aki ganteng teh ngahuleng. Tuluy ngabagi teuteup ka para ABG anu ngariung manehna.
2: Ke, ari tanda tangan teh naon nyai? Nu kieu lain?
0: Ceuk aki ganteng bari ngabengkokkeun curuk. Ngadengnya aki ganteng nyarita kitu, eta budak ABG teh ngadeukeutan. Tuluy mikeun pulpen bari kadenge nyarita kieu.
1: Eh ki, tanda tangan teh nya eta aki nyoretkeun ieu pulpen kana kertas.
2: Oh, kitu. Cing atuh kadieukeun pulpennya.
0: Cek aki ganteng bari tuluy gutrut harita teh manehna nuliskeun pulpen kana buku bogana eta ABG. Atuh eta ABG teh kacida bungahna. Tuluy ditempo tanda tangan aki ganteng teh buleud siga gambar nog. Beres kitu srog deui budak ABG nu sejena, sarua manehna ge menta tanda tangan. Ngan anu ieu mah tanda tanganna teh bentukna siga gambar benang pajejeut. Kitu jeung kitu we unggal mere tanda tangan teh beda-beda. Aya anu buleud siga gambar nog, aya siga gambar benang pajejeut jeung sajabana. Malah aya oge anu siga gambar bujur. Mana horeng aki ganteng teh boro-boro bisa nyieun tanda tangan, maca jeung nulis oge manehna teh teu bisa. Barudak ABG anu harita ngariung aki ganteng, saurang-saurang mimiti arindit. Nu penting mah geus meunang tanda tangan aki ganteng saurang selebritis Pasar Baru. Nu araya di dinya tinggal sababaraha urang anu masih kene panasaran hayang dipoto bareng. Atuh harita teh barudak ABG pilih genti dipoto bareng jeung aki ganteng. Aya anu bari nangkep, aya anu ngagenjang, malah aya oge anu bari nyium pipi aki ganteng. Keur kitu teu kanyahoan sirinting teh aya saurang nini-nini bongkok nyamperkeun tuluy gantawang teh nyarekan aki ganteng bari tutunjuk.
3: Ae, kuliang ajari sia. Nyanyaonya dari mana? Paingan geus aya saminggu teu balik-balik ka imah. Si horeng maneh teh indahoy bae jeung cawenehnya.
0: Cek si nini teh bari habak harita aki ganteng teh dibabuk kunyiru. Atuh aki ganteng kaget lain dikieuna. Tuluy manehna ge ngagantawang nyarekan si nini.
3: Ai, nyanyaunan ari maneh teh warsi. Ya, dewek saminggu teu balik-balik teh. Dah harita mah sapopoena teh tarambay meunang duit. Karek ayeuna ye. Dewek bebeunangan mu cekil. Tuh, tempo kumaneh. Dewek meunang duit loba.
0: Aki ganteng harita teh nembongkeun kardus leutik anu dieusi duit saweran. Atuh nempo kitu mah si nini teh colohok. Matana oge nepikeun ka molotot teu ngicup-ngicup. Ceg harita si nini teh kana kardus wadah duit. Katempo leungeuna oge mani ngeleper. Satuluyna nyarita semunga deg-deg.
3: Nya anye teh duit maneh ki? Mani loba kieu? Ayah meureun kana 1 juta miliar mahnya. Aduh, hampura deweknya tadi. Geus goreng sangka ka maneh. Sarta ngababuk tonggong maneh kunyiru. Sok atuh bisi rek ngabales mah. Tah, ngababukna kana bujur bae.
0: Aki ganteng dijawab kitu teh, rikat nyokot nyiru, tuluy habok, habok. Harita bujur sinini teh, dibabuk kunyiru 2 kali. Atuh ngerasa dibabuk 2 kali teh, sinini jadi protes.
3: Ae, kuning manih mah 2 kali ngababuk teh. Teu adil.
0: Ceg sinini nyokot deh nyiru, tuluy habok harita ngababuk tonggong aki ganteng 1 kali.
3: Tah, lunas ya.
0: Ari barudak ABG anu masih keneh araya didinya. Nempo pamolah aki ganteng jeng si Nini teh, harita kadenge salusurakan. Malah aya anu nyoting make HP sagala. Kadenge anu nyoting teh harita nyarita.
2: Aduh, Ki, alus tah adegan teh. Cing coba ayeuna aki ganteng nabeh alat musik bari nembang, terus sirah si aki ku si Nini dibabuk ku nyiru tilu kali.
0: Ngadenge anu nyoting ngomong kitu, aki ganteng teh ngajenghok. Sedang si Nini siga anu bunga. Tuluy pok harita manehna nyarita.
2: Tah, bener kitu, Nyai. Sok, gancang tabeh alat musikna. Bari nembang lagu, jangan ada dusta di antara kita. Awas ya, lamun teu nembang, dikieu ieu.
0: Habek si Nini teh ngababuk bujur aki ganteng kunyiru. Atuh kapaksa aki ganteng harita teh nurut kana parentah si Nini. Tuluy kadenge aki ganteng teh nabeh alat musik, bari ngahaleang lagu sakumaha pamentah si Nini. Keur jongjo nembang luyu jeung parentah anu nyoting, habok, habok, sirah aki ganteng harita teh dibabuk make nyiru tilu kali ku si Nini. Geus kitu kadenge nu nyoting teh ngomong kieu.
2: Kat, kat, heupeula. Tah, ayeuna caritana kieu. Aki ganteng keur nembang lagu cinta. Tapi si Nini teh cemburu. Tah, satuluyna aki ganteng dibabuk deui opat kali. Tenang pokona mah, engke rek ditayangkeun dina televisi.
0: Katempo mata aki ganteng harita teh ngadelek ka eta budak ABG. Bari sungut si aki teh harita ngarenyu. Ngan teu lila si Nini kadenge nyarita.
2: Tah, kadenge teu kumaneh aki? Urang teh erek diasupkeun kana televisi. Sok, sing alus nembangna. Awas lamun ngabangkang deui, dikieu yeuh.
0: Habok harita bujur aki ganteng teh dibabuk deui kunyiru. Para mitra sadaya, aki ganteng teu bisa nolak. Tuluy harita teh kadenge manehna ngahaleuang deui. Sarta teu lila, habok, habok, sirah aki ganteng teh dibabuk deui kunyiru ku si Nini lobana opat kali. Tuluy nu nyoting teh ngomong deui siga tadi.
2: Kat, kat, kat. Tah, terus ayeuna caritana kieu. Aki ganteng keur ngalamun mikiran kabogoh. Tah, si Nini teh keuheul. Ujug-ujug sungut aki ganteng teh dijajalan ku Sisig.
0: Ngadenge kitu cikikik teh si Nini seuri.
2: Benang sia. Tiba heula ka dewek teh ngawada bae. Majar anu sok nyisig mah cenah nini-nini jadul. Ayo, sok. Teu meunang nolak.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Sareng emas saha ieu teh namina mah?
6: Emas teh emas Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
5: Mak teh karandapan penyawat naon, mak?
6: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarang osok yuk. Pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu tak. Tur oge bari ngajung-jung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobatna tos kesana kemari.
5: Ieu panyawa tos sabaraha lami, mak?
6: Teh 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
5: Atos 14 tahunnya, mak.
6: Mohon.
5: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
6: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatos santai, entos di tepangan. Pokoknya mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anggerwe gejet di nama pahca teu tiasa tebih, gitu.
5: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, mak?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, mak?
6: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalanan lancar gitu.
5: Mun mate tos seep sabaraha botol?
6: Nama oke setengah nan setengah botol gitu nama samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihan nate nate terus ah terus seneng we mage semangat hidup telah bangkit deui we gitu. Di ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Terus hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh terus enak we.
5: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsi na eta sadinten seberapa kali?
6: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, cilu kali sadinten.
5: Ai ema punten uninga alfa propolis di manten mak.
6: Nya ti radio.
5: Oh,
6: terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku alfa propolis.
5: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
6: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saatosna minum alfa propolis alhamdulillah nambah samingon oge entos biasa berjalan lancar mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah
5: alhamdulillah hatur nuhun nyamanya kado kesaksiana mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak janten tambih sehat
6: rezeki
5: tambih lancar banyak hatur nuhun
6: mohon mohon ah mohon dan
5: kita nyamanya hatur nuhun assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, tanah radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
5: Hatur nuhun, Mak.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Meni rajin ke kosrekan wae.
9: Eh, Cek muhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
8: Eta, Cek, bade ka payun ngeser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
9: Oh, ieu atuh, Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Ah, iya Cek, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
8: Tetes mata naon, iya tes Cek.
9: Tetes mata, tes mak, aini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
8: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
9: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
8: Oh, kitu. Aman ieu teh, Cek.
9: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Pajar anu sok nyisik mah cenah nini-nini jadul. Ayo, sok. Temenang nolak.
0: Sigana aki ganteng teh ngarasa keuheul. Komo barang ngadenge rek di jejelan si Sigma, manehna teh kuat ka ngabiri gidig.
1: Kulantaran sieun di jejelan sisig teh. Aki ganteng teh ngan pecir bae harita teh lompat, teu balih ka si Nini anu harita ceceuleungan.
12: Aki, Aki, rek ka mana? Jangan tinggalkan daku.
1: Atuh becir deui bae harita si Nini ge lompat nuturkeun Aki ganteng. Para mitra sadaya, cag urang tunda carita Aki ganteng jeung si Nini anu harita siga keur balap lompat. Ayeuna urang caturkeun poe isukna. Kacaritakeun tukang cukur harita keur hulang-huleng bae sabab sapopoe eueuh nu dicukur. Atuh tama kesel, harita manehna teh ngagere ceuli ku bulu entog bari kadenge tetembangan.
2: Hideung deui, hideung deui, hideung cai kolomberan. Nineung deui, nineung deui, nineung bati gogoleran.
1: Reg harita nembangna teh eureun sabab katempo aya nu datang. Tuluy kadenge nu datang teh uluk salam.
13: Mermihi.
1: Breh katempo ku tukang cukur, aya tukang ngamen awakna rada bayuh-yuh make topi warna biru. Harita anu ngamen teh katempo ngajingjing gitar leutik paranti kacoan budak. Atuh nempo aya nu ngamen datang teh tukang cukur nangtung tuluy nyamperkeun.
2: Aduh, kabeneran ye. Kuring teh keur bete.
1: Cing panembangkeun lagu Sunda. Naon bae lah laguna mah? Padungeunah kadengena euy.
2: Be, di dieu bae di jero nembangna.
1: Ambeh kadenge ku dewek kungkul. Soalna mun kadenge ku batur ongkoh rugi euy. Pan dewek nu mayarna. Atuh sup harita tukang ngamen teh asup, sarta gek diuk dina bangku. Memeh nembang nu ngamen teh ngenalkeun heula ngaran.
2: Nak manggun atuh, wasna mah pun rayud. Atna nabi, song siun anu nyebut aki rayud. Mangga atuh, etang-etang pangwano, nyangakeun lagu bumbuka. Bonus ieu mah teu kedah bayar.
1: Cek aki rayud bari satuluyna kadenge manehna teh nembang lagu Sorabi Haneut album si Bungsu Bandung. Eta lagu teh dipiring ku gitar kacoan budak, anu sorana teh kelentrang-kelentring. Kadengena sora gitar teh ngelentring, bari jeung teu puguh nadana. Atuh teu puguh dedengean, lagu kakaler ari gitar kakidul. Tapi najan kitu, ku tukang cukur mah tetep we dipuji. Nya kitu, ku sabab tukang cukur oge, sarua manehna teh teu ngarti kana musik. Jadi nu kadenge ku tukang cukur mah, lagu naon bae oge, rek alus atawa goreng, tetep bae unggut-unggutan siga anu heueuh ngarti kana musik. Tilila lagu Sorabi Haneut harita teh geus rengse. Katempo tukang cukur teh bangun anu sugema.
2: Wah, bener-bener si Aki mah seniman berbakat. Eta wae sora gitar jeung haleuang teh, mani euceup, mirip lagu asli Aki.
1: Atuh dipuji kitu ku tukang cukur, Aki rayud deh bekah liang irungna bari rada agul pok manehna nyarita.
2: Aduna muring mah, sakola musik nage di Amerika. Lumacak ngamainkeun gitar oge, teu eleh ku Roma Irama. Terus diajar ngahaleuang di Australia, meunang 3 taun. Lumacak dewek mah, unggal tas ngahaleuang, anu nyawer deh, darak urang di 5.000 perak.
1: Cek Aki rayud harita teh ngawadul. Tukang cukur harita teh ngahuleng, baranga denge Aki rayud sok disawer tara kurang ti 5.000 perak. Tuluy tukang cukur teh ngomong jero hate.
2: Wah, salagu 5.000 peraknya. Waduh, aing teu boga atuh duit sakitu mah. Nyukur ge can bebeunangan. Ke kumaha carana nya?
1: Aih, pan tadi cek manehna majar lagu ieu mah itung-itung pangwano, jadi teu kudu bayar.
2: Hehehe, kabeneran ye.
1: Sanggeus ngahulang kitu, serengeh tukang cukur teh seuri. Sigana manehna teh manggih akal. Teu lila pok nyarita.
2: Keheula Ki Rayud, tong wakan nembang deui nya. Engke bae lamun aya nu dicukur, itung-itung kios cukur full musik.
1: Aki Rayud teu loba omong, manehna nurut sakumaha pamenta tukang cukur. Atuh rengse nembang lagu pangwano, manehna cicing bari nungguan jalma nu rek dicukur. Keur kitu, Tesabaraha lila ti harita datang waku wunu kamari dicukurna can anggeus. Manehna datang kadinya teh maksudna mah rek nagih janji ka tukang cukur majar cenah kamari waku wu teh dicukurna rek dianggeuskeun. Asal daek nyamper ka kios ulah nyamper ka imah. Harita waku wu teh make tergos hideung siga kamari bari anger mamawa kecrek. Kalayan teh asa-asa bus harita manehna teh asup ka kios tukang cukur. Ari aki rayud, barang nempo nu asup make tergos hideung manehna reuwas oge. Tuluy melong kanu make tergos tea bari ngomong jero hati.
2: Wah, detela, jaman kiwari ge usum keneh begal. Tapi naha tukang cukur bangun anu teu kaget? Siga anu geus akrab.
1: Satuluyna harita katempo waku wu muka tergos. Bari gek diuk dina kursi cukur. Katempo aki rayud melong ka wakuwu siga anu keur neges-neges beungeutna. Atuh wakuwu dipelong kitu ku aki rayud teh, manehna jadi kasinggung. Tuluy murleng ka aki rayud bari ngomong pikaruaseun.
2: Weh, naha si laing melong bae ka dewek? Ngaledek sia teh.
1: Kebeg aki rayud teh ngarenjag. Bari tuluy muringis.
14: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
15: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
16: Aja.
15: Mohon, linggih di mana Bapak?
16: Cikoja Bendungan.
15: Cikoja Bendungan, desa mana Bapak teh?
16: Desa Waluran.
15: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamari teh gaduh panyawat?
16: Benjolan.
15: Benjolan?
16: Renyam-renyam remati.
15: Oh, remati ke banyak.
16: Iya.
15: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
16: Renyam panas.
15: Mohon teras.
16: Teras. Napas nyesap.
15: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak.
16: Tos 2 tahun.
15: Tos 2 tahun
16: dua
15: mohon. Tah, ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya. Mohon. Mohon sabar botol Bapak.
16: 2 botol.
15: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Ini ayah henteu bawa benjolan.
16: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
15: Terus ayah yang namanya?
16: Ayah,
15: mohon,
16: panas-panas itu ayah.
15: Sesak napas itu ayah kumah?
16: Ayah.
15: Alhamdulillah mati?
16: Itu ayah.
15: Alhamdulillah.
16: Sehat.
15: Jantan sehat sadayana ayah bapaknya?
16: Sehat.
15: Alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlendung alpa porosnya kumah hari itu Pak?
16: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayu panas
15: kontu. Panas, mohon. Sabar alami ya Pak?
16: Seorwe, sadinten.
15: Sadinten reaksi nantinya?
16: Ya, sadinten.
15: Nah, alhamdulillah ayah nama sareng
16: sehat.
15: Alhamdulillah. Bapak ada saran deh kang Onus ya Nes?
16: Syukur upami sepertos abdi ayona ditinya.
15: Mohon.
16: Kaduh panyawat kio-kio rematik karaosna panas renyum itu ye napas nyesek.
15: Sesek napasnya
16: lambung teu aya.
15: Alhamdulillah.
16: Sehat.
15: Sehatnya
16: ya.
15: Mohon bang panginten cobiannya kulandong alpa perus bapaknya.
16: Iya.
15: Mohon bapak aja aturun ya.
16: Iya sami.
15: Mohon bangga. Assalamualaikum pak.
16: Waalaikumsalam.
14: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda.

0: Obatin pakai apa?
1: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
0: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
1: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
0: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
1: Coba baca ini.
0: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
1: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
1: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Tepang akhir hayun teh ngarenyag. Bari tuluy nuringis. Ngan barang nempo sirah waku bubutak sabeulah, akhir hayun teh nyikikik seuri. Lewek mah kagana mangi. Aya jelema sirah na kulinyu. Waku ngadengi aki rajut nyeng seri kenteh kaci dan napsuna. Cung harita maneh nanangtung, tului gantawang teh nyarekan aki rajut. Weh, tong sombong sia. Maka nyeng seri kendewek sagala, pangrasana silain teh kasep. Ari tukang cukur ngadengi nupasea teh maneh na jadi keder. Satului na pok maneh na nyarita. Yeh, nah tu kalah parasea. Geus lah. Dewek marik balik. Liur gak dingin oge. Ukur ma ukur, tisuk teh can munang duit. Meningkeneh balik lah. Rek musyup dewek mah. Halik, halik, halik. Kalah luar kali itu. Yos nage rek tutup. Kepok gua kubu teh ngarenya kaget. Ngadengnya tukang cukur nyarita gitu. Jung harita manih nanangtung tului pok nyarita melas melis. Aduh, Kang. Piraku atuh sirah kuring diantep sina butak sabeulah. Pan kamari si Akang teh janggi. Nyukur teh rek dituluykeun poe ayeuna. Tukang cukur teu malire kana omongan wakuwu. Satuluyna manehna beberengkes, meresan pakakas cukur. Keur kitu kadenge HP manehna teh disada. Siga namah aya nu nelepon. Ceg harita HP teh diangkat. Sarta kadenge tina HP teh aya nu ngomong kieu. Halo? Kumaha yeuh siap teu? Rencana dicukur masal teh? Jadi cenah, sahulu sajuta. Gitu cek nu nelepon teh. Tukang cukur ngahulang mikiran omongan anu bina nelepon. Tapi telila kituna teh tuluy pok nyarita ditujukeun ka wakuwu jeung aki rayud. Tah, kadenge teu dewek rek aya pagawean. Jadi wayahna ieu kios rek tutup heula. Gampang isukan si bapak ka dia deui. Ayo keluar, keluar. Ngan eta tergos tong dibawa euy. Soalnya ke beuting ku dewek rek dipake ngaronda. Atuh wakuwu jeung aki rayud teu bisa majar kumaha. Leos dua nana kalaluar ti kios tukang cukur. Sanggeus aya di laluar, wakuwu jeung aki rayud harita teh kadenge raribut silih salahkeun. Tuh, pan gara-gara si laing, dewek jadi batal dicukur euy. Kuduna mah ayeuna teh sirah dewek teu butak sabeulah siga kieu. Nah, si si laing tadi melong bae ka dewek bari seserian. Ditanya kitu ku wakuwu, aki rayud nyikikik deui seuri. Aduh dah hayang seuri, nembo sirah si laing siga anu tas ka bental gunudug. Wakuwu diwadah kitu ku aki rayud, kalah ngahuleng bari tuluy melong kana sirah aki rayud anu harita teh make topi. Tuluy pok manehna nyarita. Aeh, kabeneran si laing make

0: kopi oi. Cing kumaha lamun diinjem? Yang iya yeuh nutupan sirah. Era oi, piraku sirah dewek buukan sabulah. Ngadenge wakulu ngomong rek nginjem topina, akirayu deh muncereng. Eh, ngeunah bae. Ni inyem. Ya, sirah dewek mah da gaup ka poe. Sok tuluy bae ngebul. Tiho lagi kungsi ka poe, hampir bae mitu. Ngadenge akirayu ngomong kitu, kuleng harita wakulu teh ngahuleng mikir-mikir kumaha carana ngolo akirayud sangkan mere nginjem topina. Sarta telila harita teh wakulu ngomong leuleuy. Eh, kehela ieu teh ti tadi urang can silih kenalkeunnya. Kenalkeun atuh ngaran dewek wakulu. Pakasaban sapopoe, dewek teh jadi musisi jalanan. Song wakulu harita teh ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman. Atuh akirayud oge sarua ngenalkeun ngaran bari ngasongkeun leungeuna. Sarua atuh dewek yang ngenalkeun. Keun mundak mah ngaran dewek teh Yuda. Ngan kulantaran ayeuna mah geus kolot, diganti jadi Rayud. Atawa akirayud. Ari pacamakan mah sarua dewek oge musisi. Malah baheula mah keur ngora kungsi jadi rocker. Ya kitu eureun soteh pindah ayeuna we geus kolot. Ngadenge kitu, wakuwu teh asa manggih jalan. Tuluy pok manehna ngomong. Aduh, kabeneran ya. Mun kitu mah, urang teh bisa kerja sama. Nya maksud teh urang ngamen bareng. Itung-itung iya we, kolaborasi. Sugan we, saweran teh meunang gede. Sok adikeun topina. Dipikirku akirayud, memang aya benerna omongan wakuwu teh. Sabab akirayud ngamen ti isuk nepi kawan ci tengah poe, saweran teh ukur menang rokok sabatang. Kitu ge anu mere rokok teh, mikeuna teh bari ngabuburak nitah indit. Sugan we ari ngamen duet mah, bebeunangan teh bisa rada gede. Rengse ngahulang sakedapan, antuk nama akirayud teh eleh deet. Tuluy harita manehna teh ngudar topi, song dibikeun ka wakuwu. Atuh wakuwu teh lain deui ngarasa bungahna. Gancang harita topi teh di tampanan, rap dipake rada dengdek nutupan pelebah sirahna anu butak. Satuluyna kadenge wakuwu teh nyarita bangun anu bunga. Tah, pan ari make topi mah dewek teh pede. Ayeuna urang duaan ngacakan kolaborasi musik antara gitar jeung kecrek. Cing-cing-cing hayang nyaho we. Bebeunangan teh gede tamual. Ngan sigana mah bakal gede euy. Sabab nu biasana mere 1000 oge, lamun urang ngamena duaan mah meureun merena teh 2000. Kitu lain yeud. Akirayud harita teh ngahuleng, bari ngarampaan gitar letik terus ditabeh. Klentring, klentring, harita kadenge suara gitar teh disada. Di tema kuwakuwu harita teh ngamainkeun kecrek. Atuh kosrek, kosrek, kosrek. Harita dua alat musik teh disada bareng, kadengena mani matak getek kana ceuli.
1: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
1: Tipalih mana?
2: Di Galunggung, di pada Kembang.
1: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
2: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
3: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
2: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
3: Oh,
2: kitu. Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
3: Panyawat naon manawi?
2: Panyawat nama kawit nama lambung.
3: Lambung.
2: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
3: Mohon.
1: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina kuaha ku putrana
2: katingalina alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
3: mohon mangga uningakeun ka kanca nu sanesna
2: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alfa propolis di radio penten mangga ka para warga sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alfa propolis penten
1: hatur nuhun
2: engga sami-sami Bapak.
1: Pamugi sing naras sehat.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan
7: lebur ya.
6: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
7: amin,
6: sehat
7: amin.
6: Normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Oh, sarang saya nang biante mah?
4: Sarang Ibu Yaya.
3: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi
4: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
3: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
4: Tos saep sabotol.
3: Sabotol. Panyawat anu karaos.
4: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
3: Mohon. Name sabotol nya ngaleut teh.
4: Mohon.
3: Pas namanya di check up naon wae entos sehat teh?
4: Entos sehat,
3: entos sehatnya.
4: Pas
3: lungsur,
4: kantun rematikna salit.
3: Rematikna salit
4: sareng
3: radang pinggulnya.
4: Radang pinggulna mun.
3: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
4: Mohon.
3: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
4: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
3: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
4: 3 kali.
3: Sabaraha tetes tah?
4: 6 tetes.
3: Berarti anjing
4: siang sareng wengi.
3: Wengi bae bobonya.
4: Mohon.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten, nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan, Kabupaten
10: Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan kabur
10: ya.
9: Pandangan kabur.
10: Iya.
9: Gitu.
10: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah. Sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
10: Amin.
9: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
10: ya,
9: pesan-pesannya.
10: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
9: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
10: Amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 08 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08 13 8860.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Ini tempat ngejob semuanya. Terus kalian mau ngapain anak saya?
2: Sudah 7 bulan loh bos, berarti anak buah lu kalau perlu diganti semua aja gitu. Kan dibati tidur gitu, ngapain kita melihara anak tidur?
3: Jabar Now edisi Senin 28 September 2026 diantaranya mengenai sidak area persawahan di Kabupaten Bekasi, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo luapkan kekesalannya. Polisi ungkap sindikat peretas dan perdagangan data ilegal. Kasus perundungan siswa SMA di Tasikmalaya berbuntut panjang, orang tua resmi tempuh jalur hukum. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Dugaan aksi perundungan dan kekerasan fisik yang menimpa 3 siswa kelas 10 salah satu SMA di kota Tasikmalaya berbuntut panjang. Tak terima anaknya dianiaya hingga mengalami luka memar di bagian wajah, orang tua korban resmi melaporkan kasusnya ke polsek setempat.
4: Dugaan aksi perundungan dan kekerasan fisik yang menimpa 3 siswa kelas 10 salah satu SMA di kota Tasikmalaya berbuntut panjang. Tak terima anaknya dianiaya hingga mengalami luka memar di bagian wajah, orang tua korban resmi melaporkan kasusnya ke polsek setempat. Insiden dugaan penganiayaan ini terjadi di sebuah warung tempat berkumpulnya para pelajar di wilayah Cibeureum, kota Tasikmalaya Kamis lalu. Peristiwa berawal dari aksi iseng foto rokok elektrik di ruang kelas yang diunggah ke medsos TikTok hingga memicu emosi siswa senior kelas 12. Korban diduga dijemput dari dalam kelas saat jam pelajaran, lalu diintimidasi hingga diajak ke sebuah warung di luar area sekolah usai jam pulang. Di tempat nongkrong itu, korban mengalami pemukulan, penamparan hingga dipaksa saling pukul antar rekan. Salah seorang ibu korban yang mengetahui kondisi anaknya dalam keadaan tertekan dan babak belur, langsung mengontrol lokasi berkumpulnya para siswa senior itu. Aksi ibu korban yang meluapkan emosi kepada belasan pelajar senior yang tengah nongkrong itu sempat terekam kamera dan viral di media sosial.
1: Apaan ini? Lihat muka kamu. Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Terus kalian mau ngapain anak saya? Kalian aja di sini pada ngerokok, pada ngepot. Diam kamu, duduk.
4: Saat ini para korban telah menjalani pemeriksaan visum medis. Polisi masih terus mendalami kronologi kejadian serta memeriksa jajaran siswa senior yang terlibat dalam kasus kekerasan fisik itu.
3: Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Anggodo meluapkan kekesalannya saat melakukan inspeksi mendadak sidak di area persawahan Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Kemarahan dipicu kondisi lahan pertanian seluas sekitar 1.000 hektar yang mengalami kekeringan. Area persawahan itu telah sekitar 7 bulan tidak memperoleh pasokan air.
5: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo mempertanyakan kondisi tersebut karena laporan yang diterimanya dari jajaran birokrasi ternyata tidak menggambarkan situasi sebenarnya yang ia temukan ketika turun langsung ke lapangan. Saluran irigasi tersier di Desa Karangharja diketahui dalam kondisi tidak berfungsi, padahal terdapat sungai besar yang debit airnya disebut tidak pernah surut dan lokasinya hanya berjarak sekitar 2 km dari areal persawahan.
6: Kering semua Pak, tim Bapak itu nggak kerja. Ada saluran tersier, tapi udah kering. Kata petani di sini mungkin keringnya udah 7 bulan. Padahal dekat dari sini itu ada sekitar 2 kilo ada sungai yang nggak pernah kering. Kan sebetulnya gampang aja kan, Bapak tinggal tarik apa bata oping atau diirigasi, Bapak suruh dateng gitu, tinggal narik air ke situ masukin ke saluran irigasi. Berarti anak buah lu kalau perlu diganti semua aja gitu, kan dibati tidur gitu. Ngapain kita melihara anak itu?
3: Satreskrim Polresta Cirebon bersama Inavis Polda Jawa Barat dan Puslap 4 Mabes Polri menggelar olah TKP lanjutan di rumah Karningsih, istri seorang dokter yang ditemukan tewas bersimbah darah. Olah TKP berlangsung lebih dari 4 jam, mulai dari halaman hingga bagian dalam rumah, termasuk kamar tempat korban ditemukan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang dan sampel untuk kepentingan penyelidikan.
7: Olah TKP digelar di rumah Karningsih, Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Minggu sore. Pemeriksaan ini merupakan olah TKP kedua setelah sebelumnya dilakukan saat jenazah korban ditemukan pada Kamis malam. Petugas memeriksa seluruh bagian rumah, mulai dari halaman, ruang dalam, hingga kamar tempat Karningsih ditemukan tewas. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 4 jam. Polisi juga mengamankan sejumlah barang dan benda dari dalam rumah untuk diperiksa lebih lanjut. Rumah tersebut diketahui tidak dilengkapi kamera pengawas atau CCTV. Olah TKP lanjutan dilakukan untuk mencari petunjuk terkait kematian Karningsih, perempuan berusia 66 tahun.
8: menganalisa bekerjasama dengan Inavis dan Puslapor Polri. Kami melakukan pendekatan ilmiah untuk memecahkan kasus ini. Sampai dengan saat ini kami telah memeriksa 7 orang saksi.
7: Polisi hingga kini belum menetapkan tersangka. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan korban mengalami luka pada bagian perut dan punggung. Kasus kematian Karningsih menggegerkan warga desa Babakan Gebang, Kabupaten Cirebon. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di kamar rumahnya pada hari Kamis malam. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh suaminya, seorang dokter, setelah pulang dari praktik.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, di tengah gempuran era digital, lembaga penyiaran radio dan televisi di Jawa Barat dituntut tidak hanya bertahan di jalur konvensional, tetapi juga lincah memanfaatkan platform media sosial. Langkah ini dinilai vital untuk membendung tsunami informasi palsu dan hoax yang marak di ruang publik. Pesan ini mengemuka dalam bimbingan teknis peningkatan SDM penyiaran yang digelar KPID Jawa Barat di Karawang akhir pekan lalu. Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Jati menegaskan pentingnya keberadaan media terestrial resmi di platform digital sebagai penyeimbang media sosial yang kini mengalami darurat verifikasi. Rahmat juga berjanji akan memperjuangkan alokasi anggaran di Badan Anggaran DPRD demi mendukung transformasi digital penyiaran lokal.
9: Jadi pemerintah haruslah ikut serta memikirkan ulang, menyiapkan ulang. Dan kita di DPRD, khususnya Komisi 1 sering menyampaikan di Banggar bahwa kita perlu peningkatan.
10: Seberapa penting Pak peran lembaga penyiaran untuk masyarakat di Jawa Barat?
9: Oh, penting kan, bagian dari pilar demokrasi. Lalu kayak teman-teman yang resmi ini kan menjadi perlu agar, kan tadi Pak Adiana menyampaikan di medsos itu akurasi pemberitaannya masih belum terverifikasi gitu. Sehingga rawan kalau tidak diimbangi, masyarakat kita dapat informasi yang belum pasti benar.
3: Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, menekankan kunci sukses menembus ruang digital ada pada pengemasan ulang konten. Menurutnya, siaran on-air tidak bisa dipindahkan mentah-mentah, melainkan harus dikemas dalam format durasi pendek di bawah 1 menit dengan tata kelola konten yang matang tanpa melanggar aturan penyiaran. Dalam kegiatan ini, KPID Jawa Barat juga menandatangani kerjasama dengan Politeknik Kepribadian Bangsa Indonesia Karawang guna memperkuat edukasi serta literasi media bagi masyarakat.
11: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
3: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat menangkap 3 orang tersangka yang merupakan sindikat peretas atau hacker yang melakukan praktik perdagangan data pribadi secara ilegal dengan modus diawali dengan menawarkan jasa pelacakan serta memamerkan data pribadi milik orang lain melalui akun Instagram.
13: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, ketiga tersangka yang masing-masing berinisial AS 21 tahun warga Banten berperan membuka layanan jasa lacak dan cek identitas. Tersangka AR 33 tahun warga Kota Tangerang berperan sebagai pembuat bot Telegram. Sedangkan tersangka BDJ 22 tahun warga Belitung Timur berperan sebagai penyedia Application Programming Interface atau APK atau kunci akses yang terhubung dengan sejumlah basis data. Para tersangka memfasilitasi akses ilegal dengan membuat serta menyewakan APK yang terhubung ke pangkalan data kependudukan, data kendaraan bermotor, BPJS, dan data pendidikan seharga 7 juta rupiah. Para tersangka juga mengoperasikan bot Telegram berbasis Virtual Private Server atau VPS yang terintegrasi dengan API pihak lain untuk melacak dan menampilkan data pribadi secara otomatis.
14: Dan kemudian di sini juga terhubung kepada kendaraan bermotor, BPJS, dan pendidikan yang seharga 7 juta.
3: Warga Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, mengeluhkan kondisi jembatan bambu yang menjadi akses penghubung antar pemukiman. Warga menilai jembatan itu belum cukup kokoh untuk digunakan dalam jangka panjang. Meski warga telah memperbaiki jembatan secara swadaya, mereka tetap khawatir konstruksi bambu tidak mampu bertahan lama dan dapat membahayakan pengguna.
15: Jembatan sepanjang sekitar 10 meter ini menjadi salah satu akses terpenting yang menghubungkan antar wilayah pemukiman warga. Setiap hari jembatan ini aktif dilalui warga, terutama pada pagi hingga sore hari. Warga memanfaatkan akses tersebut untuk berbagai keperluan, diantaranya menuju kantor kelurahan maupun ke puskesmas.
16: Dari dulu sih ini udah ada, cuma ada pergeseran-pergeseran aja karena tanahnya labil. Ini baru direnovasi sama warga swadaya, karena ini kan akses ya.
17: Karena jembatan ini penghubung dari pelayanan-pelayanan seperti mau menuju ke kelurahan, pelayanan menuju kesehatan dan pendidikan. Apabila didiamkan aja berdampak nanti untuk ke pelayanan, Pak. Karena ini jembatan ini kelihatannya rawan banget dengan kedalaman sungai. Ini sekitar 10 meter dengan panjang kurang lebih 10 meter juga, Pak.
15: Jembatan ini sebelumnya telah diajukan kepada pemerintah Kota Bogor agar dapat segera diperbaiki secara permanen. Warga berharap jembatan bambu tersebut dapat diganti dengan konstruksi yang lebih kuat dan aman, sehingga akses warga dapat digunakan dalam jangka panjang.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
19: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
20: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
19: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya.

di kemah Pasanggrahan Sisi Palagan Yudha Tegal Kurusetra. Di pihak Kurawa Nalendra Pangagung Ingastina Prabu Duryodana Sawegah aturanan lingih ingkang eyang Karuhunastina Karuhun Kurawa Sarang Panawan Anu sumpah.

Ensin pismatti paati puhkan, mutta vitti pakuun talkana. Sumpah mantena memang ngewujud demi kateng teman serengkai manana para sewe-siwi. Bagi kadang ngetayana tekesan kagungan garwa, namun sengketa tetap ngewujud. Kuayana ayah hal sejarah kanan tukin. Sengketa kulawa sarang panawati jaman buri. Dugi kang wujud masa perang Bratayuda tumida. Dilawangi kalima. Lajeng ingkang yang dihaturan saparantos dinar dinten katilu kenging anugrah biasa ngarubuhkan jago muda kepala daerah Sekin Cemara Tunggal wonten ing Wirata Raden Seta. Jadi boten kahantun ingkang Raka Adipati Karna Maharsi Komayana Piso Kalima Senapati Dua Ramah Taman Pati Sakuniti Pasa Genar ingkang Rayi Tokoh Kurawa Dursasana Senopati Karna Jaya Rata Kauhipun Para Kurawa Sri Traksi Dumar Saparto Marmo. Sadaya Samirawuh Kurawa dangu-dangunipun mengkaten gremlir macan sinaran bahya metu Brahma Pati Pengandika. Panjenengan

0: Kalau yang ngaturkan kawir jengan tia yang datang pangresa pupu toning negara. Kumaha damang ju, ibaring pangestu nuhun. Senapati Agung dua kasepuhan paman guru manga kapayun lengahna. Dona, bagia iap kadir kahari.
1: Hatur nuhun anger dateng pembagi salira jeung anger kalayan kasepuhan tital tanah sumangga kaula komayana ngahaturkeun katuran ku honyuk kasepuhan
0: nuhun drona
1: kalayan semah kasangakeun ku honyuk yang anger puputoning nagara
0: aku ibu nuhun paman
1: atuh karehna teh eta tinanaon rupi kalepatan ageung sareng alit para lum maklum kasuhun hapunten anu katedah hapunten hapunten
0: nya
1: duaya dejimat nu pangampuh-ampuhna nu bakal bisa mukakeun kabagjaan dunya rawuh akhirat kajabi ti hapunten nyohon nyohon nyohon ai kitu mah pelong kitu
0: kana rempong
1: komo geus kolot ieu mah geus deukeut ka lawan kubur aya hampura-hampura teh boh ti incu boh ti anak pelong kitu
0: asa bebas
1: bebas
0: beda-beda
1: sarajengna purwajeng anger kersa nyaur pun mangkalayan kasepuhan dina wengi ieu aya naon ieu teh rewas-rewas
0: yang
1: malum tos korot aduh nyakit itu aja panyaur-panyaur tipang agung cek ngomari wayah kia berasa reha pranyuk mang teh eh adipati kadir dipati
0: paman kunting paman teladralah anak prabu
1: Teka pinodamel pun mangahaturkeun rebu nuhun laksa kapingahan kana pembagi anak prabu. Disarengan kapingahan anu taya papadang. Hai tukang kemang ledawa. Aku teka pinodamel si kaulan yang akhir semahaturan.

aku sumanga puan jeng anger kersang malam kumang ayat di kersangnya kantang luas. Kumang nyayati gentana gasaran pikiran laraka tupati hingga putri sumanga iradamu.

0: nikmat.
1: Gila sana pula.
0: Sada murid wah kepo.
1: Nyaha. Daya ah.
0: Ah, itu anger ampre kaluluy nger ka prayun ti awang anger. Dua raka nger.
2: Raka dipati kapuran sasumping na panjenengan.
0: Samanu.
2: Bagia incu.
0: Iya, kapure bunuh ku Raji Prabu.
2: Kula kakang.
0: Sumana akan ngahapurkan kawilujengan.
2: Nampi nuhun.
0: Kumaha daman.
2: Ibaring pangestu.
0: Nuhun. Aduh.

0: yang apa?
1: Itu masalah.
0: Cukup pinandah makhawat dursa sama. Yang akan semah pangabah keskuhanyu krakah prabu kawuhi pun jeng eyang.
2: Satu kali kita purwarakah prabu ngahaturanan kasepuhan ti pasang rahan palih pikidu.
0: Ayah naon ye terasa karareun kalayan parantos negrak dina wengi tadi urang nyanga kabingah ku ayana gugur na seta dina binten mangkuk ma binten kaok. Naon deui purwarakah prabu kersan malam
2: antos sakeuna Prayi Jayarata.
3: Nyun. Tapi nudamel kaulah Jayadrata. Ya aturkan semak pengapulki kuhunyuk raka prabu.
2: Ditampi nuhun. Kuhunyuk panjenengan eyang. Kasepuhan. Ditalkana.
0: Nuhun kasep.
2: Selajengnya purwaraka prabu kresan imbalan katus kangkun apa.
0: Ayah maun kalintang di ajeng-ajeng nek.
1: Oh.
0: Cabi. Yang. Ya. Mangga nger aya naon pangagung?
2: Kalintang eyang reuasna. Kuwa di hakturanan. Bawi raos kaula kacang sugema negrakeun kabingah sareng negrakeun. Kaasih. Kadedeh ati. Kasarengan ku ucap nuhun. Dina dinten kamari sareng mangkukna kuayana jeung eyang tiasa ngarubuhkeun anu dipigila satria pinilih Cemara Tunggal Arya Seta.
1: Leres.
0: Cacau.
2: Ya sapangresa kalayan kuhuyuk paman guru tiasa ngarubuhkeun adina Seta nyata utara.
0: Ada sudah mang, terus gaduh rumus atuh. Terus gaduh rumus mang. Tian utara mang geus dina leungeun mang jiwana mah teh kakadutan da geus siku. Jeung mang oge.
1: Siku
0: mah. Jeung mang oge.
4: Edas.
0: Oge mang oge.
4: Edas.
0: Kapok. Di dieu kaluhunganna kasepuhan dua-duanana tokoh astina.
1: Iya, mawi ta oge. Lanjeng.
0: Lanjengna. Sajengna
2: kukituna kaula negrakeun kapercan tenang kanggo dina dinten enjing dinten kalima panuhun bae dina gelar perang bulan sabit ulah tebih ti pamangu jurit senapati agung jajaran tengah pangpayuna mung salira kalayan kaula moa tebih ti jeung eyang hoyong aya di sapungkureun
0: cacau. Sawias kamu bulan sabit paling pikan siapa serahkan kapun anak si cecep aswatama si wek-wek burut si teh botol si jalan bebas jalan tol jagorawi
1: ya beres
0: ya si jalan maningsal cocok. Salajengna.
2: Aku kukituna. Namun pangemut. Kalau ngatur siasat kaulah tihoyung nantoskeun jiwa na si Arjuna sareng si Bima na tiasa kapetik dina dinten enjing kupanangan salira apa mua. Sakitu kaulah nyihunkeun aya dina gambaran ti pangrasa jeung eyang. Khususna jemarna paman guru ti sokalima.
0: Cing kurang akurkan rumus ya boh akurkan.
4: Yang.
0: Saya mengah diayakin pengakuran rumus nah ya tiasa kaalah pasti nadin tenening apa mula. Yeah. Nyangakin kesepuhan kawuh kapaman guru. Nyangakin bobot pangayun timan saju.
2: Semangat eyang nyahaturkeun warang
3: Atuh nah bari dorna heula langkung ti payun.
4: Ampun. Ampun. Moal bari mayunan asa teu wayar teh sareng teu asa teh. Ampun.
3: Bawiraos Eyang hidup ulang ngagalih kainnya, cu. Sanaos ditepatna jawaban Eyang luyu sareng kanyataan dinten enjing, tangtos siti bakal ngajurung jiwa ngajadikeun hate takabur sareng ujug. Namung mudah-mudahan bae Bima sareng Arjuna dina dinten enjing tiasa kapetik pati kala nyawa kuleungeun Eyang.
4: Nyatu muga-muga bae.
3: Kukahoyong mahoyong jelas nah tiasa kala nyawa tetiasa yaitu mudah-mudahan baik upami Eyang belak-belakan kitu ujug takabur ngarana temernah ayah di hiji kolot tepayus ayah di sepuh ngan urang sami ngaduakeun baik upami Eyang kapresanten mah di garis tengah dina gelar perang bulat sabitnya mudah-mudahan baik
2: iya. Aku ibu nuhun sakit tuget sekap ngajadi bahan kabungah kaula tangtus tidawih Eyang ngajadi siroka anu tangtu
4: cing persanten
3: nyangakin kadorna
4: anca cekap
1: enak
4: nuhun
2: barang sawg imbal wesana wontening kemah palaga yuda
4: enak. Eca mira pakun mantah terus sabuk wawan sabda selamatin kemas sabda pamepun tetayo
2: Tina kawenginah kenaya tamu anu kasasar salah salus resi di padepukan dan naga jenengan anak resi sagotra anu masan nabade ngadekus kah Pandawa.
4: Sejak bakti pati janji dina kapungkur dateng Arjuna dimana mangsa dugi kana perang ageng aya sengketa Kurawa sareng Panawa ngawujud perang pada ngabaktikeun diri sejak jadi kurban kitu pamasadana Narsi Sagotra namun kasasar kakemah Nakurawa.
3: Pangapunten.
4: Anger, tamu nger. Yang hawangi wanginya.
3: Duduh ting ayat tamu tu geni sahat dikenal bagi aku.

Ya.

0: Katamu anu hante dikenal reyem-reyem kacangan kuk obor sagota ipakampungan dandaka anu sasar sakarit badenga deses ka pangagung amarta kalayang nepat nahan tetap paros kela ujung-ujung blus asup ka kemah kurawa
1: nirani pun ngandika mekaten
2: nggih
1: aman
2: anger
1: cuma ngatarut
2: hanya ngatur nggih nyake
1: jinggona kayaknya ku kolot saya ku mang bae
2: mangga kakang tua hai aduh nah anger sok pada lewas itu hai ngarani jenggot nang sok kuak kau kuah memurah jantung nah. Kita mangkuk na jantung kilu ngasih jelik merupakan
3: jantung mana ya?
2: Cuma ngalah
3: sama misalkan jantung cowok
2: mana perius paman? Kayak antos mana nyangakin ma? Antos
3: mm-hmm.
2: Antos
3: alah hahaha
2: hapun
1: mana nyangakin
2: mau ngapa?
1: Nyun langkung kipayung kaulan ada hapunten sejatu maros dukti pangagung amarta anu kakasih Gusti Prabu Yudhistira tenumana
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat menuju sarang Teh Siti-nya.
6: Mohon.
5: Teh Siti itu mana lingkit teh?
6: Di Cihideung.
5: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
6: Mekarmukti.
5: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
6: Dua katilu
5: aina. Dua katilu ainanya?
6: Mohon.
5: Panyawate anu karaos naon teh?
6: Sok cangkul.
5: Mohon.
6: Leuleus, riut.
5: Mohon.
6: Upami
5: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
6: Nuju di check up teh.
5: Mohon.
6: Kelenjar getah bening.
5: Kelenjar getah bening.
6: Asam lambung.
5: Teras
6: deui.
5: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
6: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
5: Mun se mohon.
6: Ieu naon teh perih ieu teh?
5: Patuangan teh.
6: Benjolan pan ieu seueurnya.
5: Sabar hiji benjolan teh?
6: Namana mah hiji kawitna mah. Seueuran jantung tujuh.
5: Tah ayeuna kan.
6: Ayeuna mah.
5: Kumaha teh ayeuna?
6: Kitu alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
6: Tos aya karaosna.
5: Tos aya karaosna nya.
6: Tos leuleus lah kitu teh, teu nyeri deh.
5: Teu nyeri enanya ya.
6: Teu nyeri alhamdulillah.
5: Tak sabar lagi kan rupanya mat ya?
6: 2012
5: ya. Ini 2020 berarti sapul usumnya.
6: Ya, tos lami.
5: Tapi alhamdulillah sering saya ngeliat tanung alfa propolis majeng sehatnya.
6: Alhamdulillah ayah karosna gitu.
5: Seeranu
6: karosna gitu. Soca enam bengras nih ngalit. Alhamdulillah. Iya tos te ayah cangke tos hilang gitunya.
5: Ayo nama.
6: Seeranu pengenu karosna enam.
5: Alhamdulillah.
6: Biasa iya we gitu. Ngan ayah kena benjolan kan tuh salit deh.
5: Salit deh nya. Mohon. Insyaallah mudah-mudahan
6: lah. Mudah-mudahan nih ya.
5: Mohon. Halaras aya kesan deut teh ka ngomitra ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
6: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
5: cobian pangitenya
6: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah syariatna ieu
5: aya karaosna nya
6: alhamdulillah
5: sehat salamina teh nya
6: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya
5: mohon amin hatur nuhun teh nya mohon.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: kini hadir. Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ya nama anya hari ini aja.
3: Ya.
0: Hei.
3: Ya.
0: Gening maksudna ka
2: apa. Mau. Kek angin teh. Sejang ada heska Pangagung Amarta Mahaprabu Yudhistira.
0: Tetapi no.
2: Kek. Kek mah burung dikenalkan, mah burung diterangkan, ngang kaulah dek nanyakan hala ke anjen, ay anjen urang mana, noti mana, sahangaran, uruk naon. Uruk naon.
3: Ada.
2: Pucing dia. Jeng.
0: Di mana anjen kaula. Kaula teh aing ngaran mah pun Resi Sagotra. Resi Sagotra.
2: Sagotra. Urang mana?
0: Di mana?
2: Urang mana awas maneh?
0: Kaula teh ti padepokan Dandaka ti pagunungan.
3: Nih.
0: Lalakun dua dinten neme dugi ka dieu.
2: Nyah cing paingan eta suku bararucut kitu.
3: Bararucut kitu.
2: Sagotra ngaran mah
0: kepineuh.
2: Hay maksud
0: jang adeukeus poko mah kaula teh ka nu dijanjian ku kaula Gusti Arjuna Panengah Pandawa. Kapungkur dina mangsa 15 tahun tidak kapungkur kantos tepang sarang ayeuna tidinya bleng les bae. Kitu mah ieu teh.
2: Naon jang yahnyeun ka ayeuna?
0: Ceung. Kaula teh parantos janji di mana Pandawa ngawujud sengketa sareng Kurawa perang ageung, perang pupuh tina alatan hak asina.
2: Terus
0: kaula sejak ngawangsulkeun ka sayan biasa anjeuna kaula teh sejak tawur.
2: Tawur. Apa lagi pasti tawur? Apa? Naon? Sun tebar gitu.
0: Sengkoroti.
3: Tebar mangawur.
0: Kedrona.
2: Jeng kasepuhan teh. Jeng. Naon asa jadi kenal pisan kalau ge nya ge kolot. Da kolot mah goga teh.
3: Asing.
2: Angger uning tawur.
0: Asing pisan. Sobiang naon tawur? Ai tawur teh kurban.
2: Oh, kurban. Jadi sejak kurban.
0: Sejak kurban.
2: Kurban naon?
0: Kurban jiwa. Demi kaunggulan Panawa kaulah sejak ngorbankeun jiwa, jadi kaulah tengah haturkeun jiwa raga kanggo kaunggulan Panawa dina perang Bratayuda ieu. Tina alatan kasayan anjeuna Gusti Arjuna kapungkur ka kaula.
3: Nih.
2: Awas kakang tua.
3: Cicing, kumaha kolot teh
2: cicing.
1: Nyateing kisah gotra. Meureun maneh tangtu poho deui ka Arjuna 15 tahun kitu. Tentenan. Tah heula anan sakumaha duit 7 tah ieu pangagung pangagung Amarta. Maha Yudhistira pangageung ngapanawa bisi maneh teu nyaho.
11: Buana. Nemetrang ayeuna ka Gusti Arjuna ge hilap deui kaula tinggal hatukeun semasinung kengkuh nyuk ratu adil pangagung Ingamarta.
1: Iye.
2: Sampai nyari, sampai.
1: Kita rima sagotra. Dupi kakasihna Gusti Bima nu mana?
2: Doh, lamun Bima, itu. Gara-gara tepuk ka tukang, tepuk ka tukang.
3: Rere,
2: ya.
1: Oh iya. Kaula Bima alias Werkodara.
11: Iya.
1: Ngahaturkeun semak pangabaktis kunyuk panjenengan.
2: Ditarima. Arjuna, apa Arjuna?
1: Pamenteu mah kawa teh moal hilap, kuingkan aya benten masa kedik mah. Duka robihna kumaha.
2: Tuh, tembok. Kaya Arjuna Satya pernah parawa. Coba dikalayun kasep.
1: Sagotra. Magea sagotra. Sagotra. Lajeng netep kana pamenteu di pati karna. Memang numutkeun sejarah Arjuna teh hampir sarimat pamenteuna sareng di pati karna. Sok komo nuju anongna dina lalampahan jenengan Aradea. Atuh sakota ngagabruk dateng asih pati karna. Tumah.
11: Gusti. Wah.
1: Dipohon deui sagotra. Ngahaturkeun semak pangabaktis teu hilap kaula salira Gusti Arjuna nu teu lali kaula ka sagotra.
2: Henteu.
11: Nuhun.
2: Sukses.
3: Lah.
1: Ditarima semah pangabah ti awak maneh ku kaula. Atur si Bisma teu seueur anu dipisaur waosna kakerop anarasku tina kang Komayana anu luntah tina kakolotan sareng teu munasabah aya di hiji resi. Ku jengkelna Bisma ini tanpa pamit ngareos, tanpa permios, luntah, tanpa bema krama.

0: și comaia nagă și rupa rupa. Loba mușin când, loba genker când, na genker când, e gira malin lung e. Tapi kadi bobodo ki pedah de taur gu di peralat ye budak. Hari kaulah dek bertinak. Sok sieun nyuparkeun kapersayaan Duryodana. Ngabarubahkeun mamalana bakal leuwih deket ka diri kula. Tapi tetep jiwa mah kaulah nganteng ka panawa. Ye pasualan dipake jalan ku komayana keur kaunggulanana.
1: Tuning
0: bari jengani aya kabatur sipatna ieu kasema alas alas aing mah deuk dalajo we kana hukum anu tangtu
1: ya
0: melah kade buah hade melah goreng buah goreng kumaha jawaban ka pritandorna jeung urang-urang kurawas sakabeh sabodo deuk hees we aing. Paman Eyang ngejat tanpa tugas
2: kan. Dah biasa na aki-aki sulit aki mak itu cuma.
1: Ya.
2: Terlalu tahu lang cuma kalau tu. Baik share wa ya. Malu mis kalot katu.
1: Oh.
2: Hei nak pula apa nak pula?
0: Ke.
2: Eta.
0: Kaulah makula nuhun lah terukkan wilujun. Namun digiringin ti eta cenah Gusti Arjuna khusus panawah kagungan pawongan ulu cupu.
2: Nah iya kokolot. Semarnya
0: terus.
2: Nah. Nah iya.
1: Semar.
2: Ula semar teh.
0: Puluh nuhun kasepuhan nuhun.
2: Kakek dongengnya kumaha mah kada tawur gitu. Kumaha ieu teh hubungan jeung rayi sareng Arjuna teh kumaha jeung. Nyer kumaha sawitna? Batal janji dan mangkunya. Kau teh hilap dah puluh warasan tahun gerak kumaha sabotra hari kata lalakona. Jeng.
0: Kumaha walampahan tepu sarang adi kau lah.
1: Iya.
0: Kau lah teh gaduh bojo. Kata tangga. Ngarana teh pun marini. Di etapa kampungan laladan bogoh kaula asih kaula tamplok namun marini aya sifat dusun nya saos bari kumaha kasaluyuan ku ibu ramana di pibojo ku kaula nya puruneun bae lajeng di pibojo.
2: Mari ini teh.
0: Terus.
2: Naon wadana?
0: Rebo paling sapa.
2: Alus. Mulai indung asu atau mah rebo.
1: Ya.
2: Rebo naon rebo na?
0: Duka.
2: Ta indung asu atau mah rebo pon.
1: Ya.
2: Rebo pon. Ya. Mang jumah pahing.
1: Ya.
2: Mon asu atau mah?
1: Jumah pahing.
2: Silih maulud mun disana.
1: Hai. Disana sapa.
2: Terus.
0: Propediayakeun salamatan si Duru Isu ku alimah diketok syarat kaum. Siang kagentos kuwengi kasamung kuminggu dungkap bulan pecenghul taun. Pun bojo marini istu pista ti kaula.
2: Pista kumaha?
0: Teu nyingareup. Namung aya kitu mah istilah. Kumawula dina ngahadepan mah. Naheur cai teh atuh. Ngasakeun sangun tadaeun nyeuseuh sagarupi teu ngijing sila bengkok sina mah sumung ka melaka kaula namun nu hiji lalakon 2 taun satengah marini tetep nongongan sare ka kaula.
2: Dada model indung asu atama nya kitu 4 taun teu bageurna teh teu tapi mang masobar we
1: mungkin
2: ya, datara minang hees dah nyilok ya emang jari cacat
1: aku ya kayak kaya kolom tenang ya lah
2: baru karena Numatar jari anakna Aswatama deh, sobare budakna deh.
1: Jeng bengras.
2: Bengras deh. Panona pek nempo Aswatama ada buri ngas aja.
1: Ha, beda. Beda tengok
2: saya. Iya. Kau mau cuma datang sama goreng ngeras subuh. Buri ngas aja.
1: Mau di sebelah sampe
2: lah. Ya, ke sama goreng ngeras. Kecuk.
0: Terus, terus, terus. Lajeng. Satu inah kumaha. Tetep marini pageuh jiga nu sieun lamun ceuk barang sare jeung kaula.
2: Nyah teuing. Kumaha anjeunna eta kaayaan kitu?
0: Ya kaula teh sobar wae.
2: Lamun eh kaula nya kitu. Sobar wae, sobar.
1: Duh.
2: Terus, terus, terus.
0: 2 tahun setengah langkung dina hiji waktus. Nuju nyeuseuh di pancuran. Aya jajaka naroskeun jalan anu nuju ka Talangsara. Cemah nuju nyubadanan. Hukuman. Tinu janten rakana dina hukuman sumpah rehna kantos lebet. Kakaputren rakana nuju kulem sareng garwa. Pedah aya kajantenan. Panyerangan bangsa buta. Aya senjata di lebet kamar. Pelanggaran lebet na kakak putri anu yang teraka di mana mana tega lebet dina waktu nuju kulem atanapi siapa temun bakal kengeng hukuman kaluun ay kakasih nate nyeta iya rayi dampa gusti gusti Arjuna
2: benernya rasa deh
0: wah tetela bener gitu rayi inget kene
2: oh iya iya iya iya iya.
1: Ayo dibukakan mariwayat bayi
2: nyaman. Cepening, berai bayi nyanger.
0: Terus. Punten bayi. Kita samisal ngupat malaikat hukum nada dongeng.
2: Terus.
0: Yang angkan kenjenengan dampak gusti dia.
2: Arjuna gitu.
0: Terus. Naroskan jalan, kemana jalan. Bari nganggo budi parangi. Anus saya. Nyaketan kapun bojo. Aripun bojo bujeng hingga ku pamaget sarangkung ku kaula oge. Antal diampir ketiasa. Jika nusian pisan atunga jerit nuju yusuh teh. Lompat tulung, tulung, tulung. Segera nyajak panto dapur. Ay kaula nuju diuk di patengahan. Tos digawe memalum kaya di pakampungan resetani malawija.
2: Anjen teh.
0: Terus. Kabung kakaula, tulung, tulung, ayah lelaki jahat, ayah lelaki kurang ajar pun cungus. Ngadeketan surah seri bari deg-deg noya sarupa kitu kok nate.
2: Teres nyer? Oh nya, bener, bener mang. Hai teres. Sudah akur atuh.
0: Terus. Ay kaula dina hate mah seuri kakara taun-taun dirontok dirangkulan digabrugan kupun bojo. Dina batin ngajerit nuhun jelema eta jelema nuhun.
1: Duh.
0: Ditaros ku kaula sangarana duka. Paehan cenah kakang ulah diantep eta jelema kurang ajar ka kaula. Sangam kaula teh heug. Mana lahina ditu. Peke sariakeun sangu asakeun sangu taheur sai.
1: Duh.
0: Duk disusul ku akang kitu sangam kaula. Barang di tepangan teh masih kena di pancuran. Emut kena halira. Waktu sarita salira. Dinahana pun tangka kiara.
2: Emut kena her. Oh nya. Dinya tepung jenangin halita.
0: Leres.
2: Nya benar.
0: Terus. Raswe di haturanan ku kaula. Karo rompok. Amparkeun sama. Nyai asak sangut teh. Ye tamu suguhan. Di dapur teh brobrage pun bojo teh. Dilongok teh ku kaula ka dapur. Ngacung-ngacung ngecurukna teh. Eh adatna teh kitu geus sarupa teh.
2: Model inung asua tamanya kitu.
1: Nah. Ku samodelnya
2: ya. Ya.
0: Terus. Naha lalaki jahat di aku kitu. Hay ku kaula teh keun nyai urang subuhan heula mah dipaehan teh. Oh kitu. Nya sangam kaula. Wah kitu masna atuh. Oh, tuangan. emut kena tuang sarang lencah rita.
2: Ya ingat ingat disesuaikan kena samanya. Ya benar benar benar benar.
0: Saparan pesna dihaturanan tuang. Kaulah ngahatru kenari bunuhun laksa kabinyahan. Waktu seperantus sonten. Eta tamu badai mulih di anak di sana kulem. Aipun bojo ngamak dewa yang nasana monok di liut kumahide. Ini penting ku akan dek dipayahan gitu kasih ngupan kaulah.
1: Jalan bongong lah.
2: Pemajik pemajikan anjan?
0: Nya satu. Lepet ibra pun bojo tiw. Hei, hari tadi montel. Jadi cita-cita tahun-tahun nemenga wujud kaulah sapa temon sareng kubur. Pun bojo latam letem surasuri. Jadi pun bojo ngarasakeun neme cacap kasuka sareng kaula. Monok sareng lalaki kasugemaan. Asa aya panyaranean. Hirup kitu pokna teh.
2: Ulun. Nyah teuing. Kuadal eta budak model indung asih agama nya kitu.
0: Nya.
2: Tisna ai kakang tua kumaha teh. Terus.
0: Tah kaula janji ka Gusti Arjuna. Sakumaha tadi teh di mana panawa kengeng bubur karahayun anu ageung malah nganyina kantos ngadongeng nuju sengketa sareng Kurawa.
2: Tidak ala tanagaranya.
0: Terus.
2: Bener bener bener jahat Kurawa teh.
0: Iya.
2: Jahat. Terus.
0: Kaula janji di mana mangsa eta sengketa ngawujud. Mang ageung Sri Jigal Pati kaula bade tawur kanggo kaulan panawa.
2: Jadi anjeun kareu teh
0: sejangan baktikan jiwa.
2: Hai pemajikan kumaha?
0: Daya-daya. Pun bojo teh parantos 4 tahun. Dugi kaya nak maut udur malu.
2: Nyah, teuing.
0: Gedeh. Nyimari ni teh maut. Maut nu. Naon udur na? Sesek napas sakam. Karena dina gigir malu itu.
2: Nyah, teuing eta mari ni. Mari ni. Mari ini,
0: kagungan putra hente.
2: Ya turunan, turunan.
0: Anu mawi dikersakeun hapa bae.
2: Sabar tahu ngarangkep.
0: Upami kelepat mah karena 18 tahunan kirang langkung. Nya kana 17 langkung 18 kirang bae. Kaula teh nu ngelis indung parantos teu gaduh, bapa parantos teu boga, aki mah parantos mati ti payun. Bojo maot. Dulur teu gaduh baraya teu boga, mun kaula nungul pinang jadi ku kituna kaula teuneung sejang ngabaktikeun jiwa raga tawur. Nyagakeun pati sejal luncat kana durukan. Hata napi ngahaturkeun jiwa ku ngocorokeun getih. Dipateni ku Gusti Arjuna kanggo nebus kajayaan panawa dina Prang Brata Yuda.
2: Angger?

0: jat inemanan paman.
1: Cocok, cocok, cocok.
2: Memang kaulah ingat janji mana kitunya syukur atau aisyanguk.
0: Lumawi kaulah tes sejangan lunasan sametan. Bilih kaulah ayah paripaus ditagih kuali pipen kaku dewata.
1: Ya, di satria mana lamun kitu mah.
0: Syukur bangja mana geus rido.
1: Tega lara tega pati awak mana.
0: Tega.
1: Rido.
0: Rido.
1: Syukur bangja. Pangeran nyangakeun demi kaunggulan urang ieu budak teh geus ikhlas jeung rido tak naha bade lab senalabu geuni atawa bakal ditugal jalan
2: sarna mah nyangakeun ka Raka Bima banyakeun
3: ai nih
2: leuwih halus ditugal jalan beas waktu make jeung kudu ngadurukan sarupa
3: beres
0: nyangakeun bobot pangayom timbang tragis.
2: Bener angin segala tengah pasti.
0: Oh, atuh moal patos dongkap kaula upami teu rido jangakeun bari di sisi tidak mah sae dicacak di warang-warang.
1: Tara geura sabut pedang ngir. Sok geura ikrar kumaha cara deuk maot.
0: Coba geura ikrar anjeun.
2: Hai. Coba awak maneh geura ikrar sagotna. Ikrar sagotra.
0: Kaulan cumana abdi pun sagotra. Seja nyubadanan janji ngawangsulkeun kasih budi Gusti Arjuna. Parantos janten jalan kabahagiaan kaula sareng pun bojo. Abdi harita dalisan. Sangem janten kawur nebus kajayaan Panawa. Ya. Ena kapihatur ikrar kaula dinten ieu dinten pamungkas. Wengi ieu wengi pamustrungan. Wengi pamungkas. Ngahaturkeun tegang pati lali dunya.
1: Tegang pati
0: lali dunya.
1: Saya mau jeung mang juga nanya. Terus.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
5: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh lina nya tehnya.
6: Mohon.
5: Mohon pamiling kita di mana teteh?
6: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
5: Kecamatan?
6: Surade.
5: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
6: Lambung.
5: Teras?
6: Radang usus.
5: Mohon.
6: Batu ginjal.
5: Tos sabar alami teteh?
6: Atos sausum.
5: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
6: Tos ka itu ka dieu we lah kitu tapi teu acan aya pirobihan.
5: Probihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
6: Alpa propolis.
5: Mohon. Siap sabra botol teteh?
6: Atau siap dua botol.
5: Sareng ayeuna pangintengnya?
6: Mohon. Mohon.
5: Takumaha teteh sareng sena ngalah tandong alpa propolis panyawa teteh? Teme kan di check upnya?
6: Mohon.
5: Naon wae nu tos damang teh?
6: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
5: Alhamdulillahnya.
6: Ginjal teu aya.
5: Alhamdulillah. Sareng sena ngalah tandong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya?
6: Iya alhamdulillah.
5: Mohon alhamdulillah.
6: Pirobihan
5: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya teh.
6: Amin.
5: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860.
9: Boleh hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid,
8: saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6866.

0: 4,4 FM
1: Radio
0: Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sawarga gunawe ayun.
3: Tuh, nah saruan sih sagebrakan jadi garam budak teh. Sawarga kitu mah. Da mah mah mau teh ka sawarga mah. Nah, terus.
2: Papatan pada berlaya caang bulan 14.
3: Kok mau pakai bulan siapa sih mah? Nya, Herwa.
2: Degeneuk teu maleutna. Nyangakeun pati hurip kaula sareatna ka Pandawa. Hakekatna ka zat kersana robuna nu kagungan abdi-abdi saraya. Holik zat kersa Allah nu kagungan.
3: Hei, coba gerangin makal kena tur aing. Aduh, tepikannya merot gitu ya tak getih. Oh, ya anjir mas suci mahnya getihnya gak cerita. Beureum nang beureum galinggem. Beureum galinggung.
2: Bajak tinemanang paman moa burung jaya Panawa.
3: Cocok. Moa burung jaya Kurawa angel.
2: Leres Kurawa aya tawur anu teu diduga-duga ti kamari sareng si mangkukna. Ieu pertana milik urang. Gambaran kaunggulan bakta aya di urang.
3: Mondar sia. Ya teuing sagota. Ada bongan maneh, nah atuh da kisah urang mun kitu urang anu nyiar kitu. Dai kurban mah kudu ikhlas jeung ridho moal pati-pati dipengkolkeun ka urang lamun lain milik u. Urang paman. Rang. Cocok. Atuh anger pantes nyeda ka subuh waktu jam sarah dinten-dinten tarantos jam 3:30 subuh. Cakedap deui persiapan, Pak. Tantoskeun bae pentes tuang eyang Bisma yang dinten enjing keur ngalapati Arjuna jeung Bima.
2: Tapi nu gawe mangga.
3: Sagotra nu parantos ngagalenceng mas kakana diteuteuk ku pedang anu tangtu. Sukmana ku melayang di degana ngantun raga anu parantos pasti sah awak jeung sirah. Namun sengitna angin-anginan

0: tapi sanajan balik kitu muasalah tawuran gumantung kana patekanan tak kaula sejabakti diri teh ka Pandawa sejatawur teh ka Pandawa tapi ayeuna bet kaula katipu ku luhutna urang-urang Kurawa. Mudah-mudahan bae ulah deuk luntur ieu pamaksudan najan dipaehan ku Kurawa unggul namah keur Pandawa. Najan diroga hala ditipu ku Kurawa jiwa kaula datang ku tawur ka itu paeh ka dieu paeh ngan mangpaatna muga-muga singkat tampi ku dohir sareng batina Pandawa nyaeta digentos ku kaunggulan kajayaan dina perang pupuh Dratayuda. Sakitu ti kaula muga Gusti ngahapunten ka kaula kalayan aya jalan anu can rawangan pikeun mulang kaula ka alam panjang poe tunjung sampurna. Awas karusakan nu bakal tumiba ka anjeun Kurawa sakuna.
1: Paman.
2: Ai. Leungit. Nya saya ilmu ieu budak teh ieu. Leungit yeung kecil-kecil ha. Ai.
3: Paman mah jadi juri paman.
2: Moal-moal tanggung jawab kan kurang tumal paman mencit hayam rintit we tilu.
1: Leuh naon ning?
2: Meh hideung dua.
1: Edah, meh hideung.
2: Baktikeun kana ngagegeuh dina galang sujen.
1: Adeh, doana.
2: Doana doa kiparat. Tuntungan ku doa kilayu.
1: Edah.
2: Nya. Kunut we dua balikan.
1: Ya. Kedua
3: kunut. Mangga. Ratus mangsa jam obat jera parantos. Ngaguruh eta tentara dangukeun.
2: Cocok. Urang lalajo. Bismah yang nyawa dina poe isuk bisa bukti pikeun ngalah nyawa Pandawa.
3: Muga-muga bae. Kae gelar perang marupi nangir moab. Robih ti bulan sabit dinten ieu.
0: Numutkeun katerangan Pandawa mah bade ngagunakeun cina piturang. Ti intel nu tuaten.
3: Hayu garis tengah mah tetep wae di pangpayuna ku tuang Eyang.
0: Eyang Bisma.
3: Kanggo dikensa tungtun bulan sabit.
0: Ngahatukeun we ka kasepuhan Paman Komayana.
2: Sarios mang asa ta mah anger jatra.
0: Kaula bakal aya di pungkureun Eyang Bisma. Namun di bulan sabit tungtung palih tika tuhu.
2: Katuhu mah. Kensa. Yang akan mereka salira.
0: Rayi dursasana.
3: Alim tebih di salira. Salios kaula ayah palih di kensa.
2: Mangga akhir persiapan mah. Tangkasin. Bandara perang kanjurik. Ira poe kalima.

0: lima bintang kelima parantos hareng yang setengah delapan parantos regres buat jabara tentara tiwateng.
1: Di pihak musuh sarang lawan parantos ayat di lapatana antawis paling tiwet pangkulu. Di pihak panawa gelar perang Cina pituang di Kurawa bulan Sabit di nadin puluh kelima.
0: Gelar perang Cina pituang dina prabah sirah nahurang
2: mata
0: Sri Nalanda Kresna mawek kareta sareng Arjuna disapungkureun nakura sadewa dina kakapit kurang palih katuhun nyapit tungtung bulan Sabit Bima dina kakapit kurang palih dikengca netelakeun Raden Setyaki sareng Dresta Jumena atu di tengah nak dina beuheungna kurang Raden Pancawala
1: nyarengan ingkang Rama Prabu Yudhistira
0: dina tanggung Cina piturang Prabu Maswapati kasepuhan Tiwirata
2: nih
0: sasarengan sareng Prabu Drupada Sekti

sempelnya. Punten kampung para satria anu dipiagulan Senapati Ngalaga Raden Gatut Kaca ingkang sawegayar dina tungtung buntut kanggo nalingakeun kayan perang anu tangtu. Malemlah Kresna muncul kawuhipun Adipati Arjuna tunggal rata

0: sumbernya.
1: Buah-buahan ukula Raka Betara.
2: Jah.
0: Kapinalia yang bismaya di garis payung tengah bulasan. Kapino yang nyangakin semasinung kemtika tebihan batin kaulamu gadugi kana raos eyang. Tinggal ipaih katuhu Maha Guru Resiko Mbayana ulah bari diwangsulan dari dina lampakan dina mangsa dinten anu panas kalangkung dina mungaran perang. Kada tinggali kana ajaran dina mangsa begalap kita kumaha atikan Wisnu waktu serika bari lemah desa iran ninggal tuang eyang langsung waktu seina papain payu. Upina masa negerkeun diri kalian ngaikhlaskeun hape bae kewajiban perang sakuruli payunan musuh. Eta satria jenenganana ieu. Ya. Nyangakeun we pangresa kanggo kumanu perang waktos ayeuna. Kosae urang tangkaskeun aba-aba bae kapina. Para sakuping tarompek ngengkring diacan kapireng tamur diacan. Nyatotot.
2: Wa
0: parentahkeun tamur. Terompet pangarap perang bakal dikaitkan dengan pada adu hariban. Eyang Bisma, eyang.
2: Iya.
1: Resna putuku. Arjuna putuku.
0: Eyang.
1: Ula. Gera canah gunewa lan panah. Gera beresumanget ke Arjuna. Gera sumanget. Gedurkeun diri anjeun. Gerap tibana sumanget Bima. Gerap rubuhkeun kaula Senapati Agung hiji nu kapercaya bebela dateng Astina.
0: Eyang Bisma, sabar-sabar. Sabar rai dangu eta tarombet. Pangarap perang pikeun majeng jurus. Atuh hareupan ka garis tengah palakan
2: juga. Tarombet tarobadar. Iya. Tamur.
3: Tamur.
2: Ieu.

0: ไว้ลูกไปลูกไปลูกไปลูก
1: ยัง
0: ฮะ
1: ยัง
0: ฮะ
1: เดี๋ยวมานำบันดอกไอ้เนี่ยมันยองมันยองจึงมาวันนี้ไอ้เนี่ยฉันก็บุกเห็นเด้อแบนตากลับไอ้มาสุบานั่งเ
0: ด้ออ่ะเด้อชิลักครับเด้อเน
1: าะตรงปะไอ้เงินเฉพาะอันนี้ฉันก็บุกไอ้ฉันมา ngomong ya ยังเฉพาะอันนี้นั่นเด้อเออ kapan ke terminal oke supir ngagerwan kena pan gitu sama ieu panumpang geus kumpul sama anjing buru
0: ada
1: Eban cek kenek oge nembaran ke heula anjing cenah ka supir teh.
0: Kitu kah?
1: Jadi supir anjing jeung kenek anjing.
0: Iya. Sejadi.
1: Itu panumpang disoba anjing. Adi jadi penumpang anjing.
0: Iya.
1: Eh ulah dicurutan euy. Ulah dicurutan urang mah tangtukeun bahasa Sunda sabab Sunda teh bahasa urang jeung urang suku Sunda. Anu bakalnya ka urang diwaji urang. Wajib ngamumule urang. Pan kitu. Heeh. Benar. Siap, eh, gelut.
0: Ya,
2: jangan siapa orang dekat dan siap. Dalam orang kalian munur, bila Gusti Bima lain dalam orang kini munur.
1: Kenapa ya. Dah, nyabat urut OKD ke awing.
0: Doh,
1: jadi ada
0: bekas OKD, percaya lah OKD mah.
1: Doa fi doa nawe, Fabi lah. Sing salamat, salajan bari kumaha perang gawat itu.
2: Oh, kade, ulah lana orang ujang. Ayah nak silakan, fi bodoh, poho, balanga, salah. Ulah.
1: Kawitan, pangarap
2: berhenti
1: kawitan,
2: gerakin tu dia senjata, Sira. Ya, tina naung, Krishna. Oh, sang Krishna pina kareta, ngetalakan senjata sena. Anu ditujukan kapayunan kareta Arjuna.
0: Yes.
2: Senjata roh terdali dekakan tu mangga tangtoskan di tengah-tengah senjata manak di antara subar ferwarkan cai jawaban kohun jalan ayam ikhla
1: tapi nugawi
2: sama senjata

กระไรกับพี่นอดามังเอียงยังอักขึ้นวาลรันสงยากตา

0: didoakeun ku aing net cing bisa ngarubuhkeun si Eyang Bisma bakal enteng nyingareupan Kurawa si Eyang Bisma rubuh. Nakula Sadewa. Kakang ku Yudhistira.
1: Kula Bima.
0: Kula dijauhan si Pancawala. Tos, tos. Wawa. Awas ya taringatkeun ditukang dina buntut si napi urang. Oh, kapinuh gawe. Sawala.
1: Kurang, kurang.
0: Kenaon sia?
1: Iya bensin kurang dua. Mangi bensin dua aing.
2: Ah.
1: Weuteuh keneh sabar jeung nanti toko.
2: Edas.
1: Weuteuh keneh ngan eueuh gigian.
2: Edas.
1: Alus merekna oge.
2: Naon merekna?
1: Hah?
2: Naon merekna?
1: Toyota.
2: Eh.
1: Merek bensin mah lain Toyota mun nyong.
2: Naon?
1: Mercedes ya.
2: Edas.
1: Eh Mercedes mah merek setum kunyuk sia.
2: Edas.

0: Mahero Pero.
1: Panah nudi pun lepas ku Arjuna. Namak dateng dada Bisma boten memban. Kasurah bening. Wadya balat tentara. Ngadai sumangat tersi Bisma pada kila sarang pada kagetku pengawasan mepun Bisma wantening palah kanyuda.
0: Hidup Bisma hidup.
2: Kula muadik ngapales ke angin Arjuna. Nyaah dedeh asu. Mua mampu ki Arjuna hingga depan kaula najan angin putra murid dari Kumajana. Tapi kaula dek ngapales padya pada tentara baik. Tampanan.
1: Eyang Bisma.
2: Naon Mangkresna?
1: Na naon nang saya?
2: Eyang, kapan si di kaula anu mentang teh naha bet salira ngabales ka wadyabalan tentara? Kumakula we Kresna.
1: Ah, mali pino deui. Senjata tentara.
0: Milai.
1: Bisma gagah.
0: Waduh.
1: Bisma hidup.
0: Hidup.
1: Paman. Paman tinggalnya yang Bisma dijayang rana punyulinga papa.
2: Waduh. Lain hurianan yang Bisma wawesena.
3: Ada setengah emang atuh kira-kira itu. Tak mungkin akan ada emang dulu potongan kita dari sekarang. Kita mengalami ukur milai atuh. Saya kau emang, ya ratong-ton isu pakai kau emang di nawak terusna. Emang ayah di garis harap.

0: bisa memarakai pentangan Arjuna daya numampan. Namung Bisma ngabales sanes bae ka Arjuna sanes kawa Arjuna namung ka tentara sakumna.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
2: Ibu Aya Dede.
1: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
2: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
1: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
2: Ngajahit.
1: Ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
2: 48.
1: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
2: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
1: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
2: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
1: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
2: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
1: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
2: Alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
2: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
1: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
2: Di radio.
1: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
2: Amin, amin ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kos rekan wae.
5: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
4: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya?
4: Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin. Tetes mata naon, iya tes Cuk.
5: Tetes mata, tes ma, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
5: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kakeun caeun sareng ka katuhuan Arjuna sareng ka satukangeunana atuh namihan benuna Kresna dina kareta.
10: Eyang. Nah, kaos murang kali saya. Iya musuh ya. Arjuna, Eyang, Arjuna. Nah, sa tentara. Kapan perang teh itu satria lawan satria?
11: Bener.
10: Arya lawan Arya. Tentara lawan tentara. Prajurit lawan prajurit.
11: Tong syair sahur Kresna. B
0: Bima dipaihkan tuku sang gemes ningali Bisma ngahanteng tentara lajeng kina gelar perang kina pikulang kina cacapit katuku Bima jola-jola.

0: Punten kala bade jalan.
1: Pasian jalan Gusti Bima batur ngalih.
2: Ngalih, ngalih, ngalih, ngalih.
1: Kata aya naon?
0: Oling, oling.
1: Aya naon, Ali?
0: Oling, siap.
1: Kareta Arjuna di bedol kurek kokara 5 meter ka tukang ngagusur. Nanaon Freda?
0: Pusing aing, aling jeung aing net munur sia.
1: Tah, Kakang, sawios kapan aya kaula?
0: Picit si Bisma. Nu mangtang sia malas ka cenara. Aling
1: emang gak mungkur-mungkur deh, mungkur-mungkur. Ya, sekarang mah mungkur.
0: Bisma. Yang Bisma.
1: Ya.
0: Yang aing siap.
1: Ya, Bima.
0: Makanan senjata ku dewek Puraga Wasra. Tempo Bima milih.
1: Hidup Bisma, hidup, hidup, hidup, hidup.
3: Bisma, hidup Bisma, hidup Bisma, hidup Bisma,
0: hidup. Tampanan gada aing siap Bisma.
1: Takis kupanganan Bisma nu katuhu ngago nyerang nagada sada ditakis ku aja.
0: Iyo winasan tampan Bima coba
1: tetep Bisma ngahujanan panah sakali mentangkeun ayah kalana 10 siki panah
0: ne
1: anu dituju mah prajurit di kiwat pengen Bima.
0: Iyo si Bisma kaya wong edan. Ya aing ngajentul siap. Naha kasentara?
1: Moal mampu Bima.
0: Modar aing tenang.
1: Ya. Ya aing kitu mah tenang. Tampanan panah aing. Lajeng Bisma ngebalakeun panah angin. Bima disapu dening senjata angin. Kumlayang montering ke kanak tumi basa luaran tegal kursekra.
0: Cangkin adrak nukai.
1: Gusti Bima ragrak seluaran lapang abadil. Gusti! Buka, buka.
0: Yo, pin latam, najis aing.
1: Bima nempatan dari cinapi turang cacapit di katuhu mangpretit. Batok kasa, ayah di sapung kurang nalingakan margi daya pancen pikan macin di payun. Astraginya udah wala garing tuh kebih di Yudhistira anu caket karena beheng gelar perang sinapi kurang lurah Semar dina waktu syarita tetep nyepeng pancen jantung Pruhita di kemah. Gawen aku nyam kunyem perumbenta panangan nanta sakapun ngeluk pancena Pruhita ngadudunga kakersana nukawasa yupanus panawa aja di naka umur aduh aja anak melangting ku baru rahu yang habet lepasting ke tengah dari itu akan sila indah. Hai hai kadari usia hain kekaur jajampean Tekaur babasan melangka anak hadir entong pipiluan ke tengah. Kenapa iya sih?
2: Ya! Kaya!
4: Ya!
2: Kaya siapa tuh tengah tuh ing?
1: Wah, elah, payah oge dema dua kali wing. Juga ne wing payah teh jadi mati syahid.
4: Ah, ini bicara di kolot.
1: Mati syahid gitu sia bagu teh eta. Naon? Oh, eta.
4: Naon?
1: Mati syahid. Lain mati syahid. Bagu. Mati rain. Rain mah obat cemprot sia.
2: Kali ya.
1: Anon pak,
2: engkau pipiluan syarai atau darah karya?
4: Ya.
2: Ulalala warasya Gusti Bismal, ya.
4: Ayo, kembali.
2: Ayo.

0: kaya baba makariwangan bisan lah.
1: Halim,
0: tara balik jalan halim.
2: Dekawa na ma, dekawa na.
0: Ma, dekawa. Halim tu babeh ngagrawan bah jagur. Yo, hadi ya.
1: Udan
0: ke cuma pangapake koko eh ah mana siap lu nak ke cuma pangabutu eh mas kom eh bako yah nak bibir ket

0: Aun bapak segera-gera wae.
1: Montong tengah teuing hari wae sia lain bagianna kunyuk. Sini wae di sisi.
0: Ha kapan hansip abdi teh? Wajib beri di baku.
1: Di dieu
0: teh sia di dieu.
1: Gusti Bisma
0: geus teh. Ah, sieun mah ku abdi mah.

0: ya anak mas tiruan anak ge.
1: Ya.
0: Ngantai.
1: Ya.
0: Tangguh. Ujang ulah jarara uting.

0: Pak, kering Pak, api Pak.
1: Ya.
0: Merenyayakan semua sinungkem Pak. Kepada Pak Rowi Pak. Ulah lo bahere, isyalo mapi kahariwangan ke kade cing api-api jaga diri cing api-api. Bodoh poho balang asalah. Siya gila ma bodoh ulah karena kena ting. Siya gila ma pohoan kade. Siya lo babalang ah. Eka dere modal silaka ulah lora. Kade yang aing dek tapakur dia ajus ngumpung dari rumah dek. Tibra aing hati.
1: Ayus kanyahuan.
0: Ayus kanyahuan ma ulah katengah siya ulah.
1: Angin bapa magasang ke ayah kemelangnya.
2: Woi, lain lewek ngalerek ke belah si iyo. Gusti Padmanegara jeung Gusti Desa Jumena dironom ku kos buta angkot buta di nagara Guhagra.
1: Mohon.
2: Kiranya kepu ngamuk woi.
1: Olah ki, barang.
2: Tandingan kuduaan. Tengaran ku Padmanegara.
1: Aduh.
2: Jokohok.
1: Akang cuma dua akang.
2: Oh, nyetau dok, enak mengkol kayak kita. Asal buta main wajin aing jaduk.
1: Ah,
2: adi kita gitu nih.
1: Karek
2: uduh. Iya. Cang? Hah? Cing ngajak-jagin urat yang ilah.
1: Nah, on.
2: Ya, usaha cah juru kawih nak iya dina. Iya. Dina jalanan iya kaset iya.
1: Oh, biasa weh. Iya.
2: Hei.
1: Nau josuri weh.
2: Eng mah.
1: Nau.
2: Obat gini lanjut sorangan.
1: Aha.
2: Biasa. Semung dua.
1: Apaan?
2: Semung dua teh cici.
1: Oh,
2: semung. Oh, yang mengeluh.
1: Tidak,
2: ya. Mengeluh keruhun di Nanyung.
1: Tidak.
2: Tanyung Syari.
1: Iya, Tanyung Syari.
2: Nanyung Syari Tanyung Pepe.
1: Iya.
2: Mengeluh.
3: Mengeluh.
2: Ibu cici cacin gulem.
3: Tidak,
2: ya. Ayatnya itu ngeringkuk di jurus ya, tak?
3: Nang
2: pipi. Oh, nang pipi lewi dulang.
3: Lewi
2: dulang? Itu, ngeringkuk jadi sadulang.
1: Belak-belak.
2: Ayo, nang pip. Pip. Ngering. Minta lagu kejo kayak Bu Cici.
3: Eh, kenapa?
2: Uin dek maju tarum minta lagu. Lagu iya, lagu dina undangan kan misok ayah dia ay narima semah di gening misok ayah meja maka semah dan narekan gening.
1: Oh, semah narekan.
2: Oh.
1: Nah, lana itu apa kan semah narekan?
2: Ayah ni buku iya, buku naon itu buku tatamu.
1: Ya, buku tamu.
2: Narekan jadinya ni, kata nujana itu mojang-mojang ni dina korsi.
1: Oh, itu.
2: Anu mapag tamu ngabagakeun tamu teh make kabaya eta rata-rata kabaya hejo, kabaya biru.
1: Oh,
3: kabaya biru.
1: Oh.
2: Kabaya biru karemong burung.
3: Kabaya biru.
2: Teh, teh.
4: Teh naon, Kang?
2: Halo.
3: Halo.
2: Halo. Halo, ayah kana halo inya.
4: Ayah.
2: Di uing aya genep bieu. Ya,
1: bagi-bagi.
2: Bagaimana semung dua?
4: Ya.
3: Memang menyiksa ya.
2: Alah, batuk ke weh. Ibet ke cici.
4: Bade naon akang?
2: Aya kayak nu langsir.
4: Aya.
2: Ego giliran.
1: Iya.
2: Ego giliran jalan menyiksa aya di jo. Ego coba tempun.
1: Bela.
2: Ayo, ayo nunggu wakilan gitunya.
4: Ayo,
2: ayo.
1: Jangan jawab wakilan,
2: teh teh sudah berkebaya biru, gerapkan saya menang ayo.
1: Ya, wah biasa pas nanti.
2: Oh pas Suyuti, orang Ciparai.
1: Suyuti grup teh.
2: Oh nyaho enggak tukang banrek, bahulah macam perempuan. Suyuti, oh sukinah ada pun tangkatang kira dagang nauk. Hahaha,
1: pas Suyuti tukang banrek sama.
2: Yang pokoknya masih oi.
1: Nah, oh.
2: Dewek ya saya mengenang kepada popotongan.
1: Mohon.
2: Sebab popotongan dewek beheula.
1: Ya kan. Hmm.
2: Karesepna kana kabaya biru. Biru eta gambaran laut jeung gambaran langit.
1: Ya.
2: Alam bebas. Bebas pikiran, bebas hati. Jadi manusia lamun bebas kana pikiran, bebas hati.
1: Ya.
2: Eueuh gantar kakaitan geuneuk maleutmeut eta hirupna sarua jeung sareng sumereng ka zat kresna robuna. Jadi ibarat budak anu gubrag ka alam dunya.
1: Ya.
2: Lamun urang geus ikhlas hidup sareng sumereng jiwa raga dohir batin ka pangeran engke bakal aya nu ngungkung ditanggung jawab ku goib jeung ku pangeran.
1: Ya.
2: Jadi lamun jelema nongong nukang ka pangeran,
1: ya.
2: Henteu sadar, henteu ikhlas, henteu rido.
1: Ya.
2: Ieu bakal meunang wiralah nu nanggung jawabna teh sakadang iblis.
1: Ya.
2: Iya.
1: Kumaha?
2: Emane make kumaha nun teh?
1: Iya tah.
2: Jadi perubah dia dewek dia ngagambarkeun alam bebas pikiran.
1: Ing mata.
2: Nyaeta bebas hati.
1: Nya.
2: Rupa goreng patu tiga cacempe soek bebas.
1: Bebas.
2: Layan uwe kaboga bebas.
1: Bebas.
2: Nu pentingna urang berai berang dahar, berang-berang dahar.
1: Nya.
2: Jadi pokona pentingna urang mah sumujud ka indung bapa.
1: Mohon.
2: Hormat tilawat ka guru.
1: Mohon.
2: Iman takwa ka pangeran.
1: Mohon.
2: Ojeung taat ka pamarentah.
1: Mohon.
2: Welas asih nyaah ka diri, nyaah ka sasama.
1: Tah eta.
2: Nyaah ka dulur, nyaah ka bacur.
1: Hmm.
2: Jadi cina perbah nyiar dunya, dunya mah piceuneun dahareun pikeuneun.
1: Hmm, eta.
2: Ye, dengan ukur diri watan urang mah dengan ukur talang cai acuh. Paling-paling lukutan nya bungkul. Jadi milik urang mah lukutan.
1: Ya.
2: Kadang-kadang lamun rezeki urang ngadahar kue apem atawa roti lamun geus kana beuteung datang mah panyawat muntaber kolera wah kaluhur ka handap dijilna oge
1: si teh teman jadi mangpaat
2: sok manyong dah urang ngagulipek euy ku tiluan urang hancak ku tiluan dah
1: oh itu pian baikeun
2: hancaikeun lagu kabaya biru ngijalna ku tiluan
1: oh itu
2: secara giliran sok ah eta pun lanjut aya euy
1: anah
2: oh. Pun lanjut Kang Dalang ti Gemor.
1: Ya.
2: Hayo bagaimana Gemor?

0: Pemuatan.
1: Muatan di mana?
0: Muatan di pemerintah.
1: Oh.
0: Itu muatan di...
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
3: Pak Ujang Supar.
2: Linggi pilihan mana pak?
3: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
3: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
2: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
3: Mohon.
2: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
3: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
2: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
3: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Harus sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
2: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
3: Majeng kasehat terus robi pisan gitu.
2: Uningat ti manten Pak Alfa Propolis.
3: Bapak sok ngupingkeun radio.
2: Bilih aya pesen ka nu sanes, ka nu mana, bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak. Mangga Pak.
3: Tah ka para wargi atau saha wae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi, cobian weh ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
2: Ternahun bapak pidoati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Wali baheula ngeunaan tuntunan rohani, bagbagan kemanusiaan anu disebut keagamaan. Ngeunaan kepercayaan ka pangeran jadi manusia kudu ka pangeranan kitu.
1: Oh, ras kitu.
0: Jadi dina program negara ketika masyayana pelita ka opat.
1: Mohon.
0: Nama handi jabati anu rense KB teha.
1: Mohon.
0: PKK teha.
1: Mohon.
0: Hijauan teha.
1: Mohon.
0: Ena maka ayah diri ngenaan wajar.
1: Nah, mau wajar kan gak saat ini buat apa?
0: Wajar itu upami cek sunak manya eta istilahnya wajar itu naon gitu ta. Rah, sedeng.
1: Oh.
0: Biasa.
1: Oh,
0: tapi ngeunaan ieu mah singkatan nyata wajib belajar.
1: Oh, gitu.
0: Jadi bangsa urang teh ulah cepet ka nya temurah waktu ayeuna aya anu istilah buta huruf gitu. Buta angka, buta pengetahuan umum.
1: Oh.
0: Jadi urang teh boga budak teh kululewih rumahat kolotnya gesan.

0: nyakolakeun budak. Ngeunaan pendidikan. Jadi bangsa urang di nagara urang geus tepi ka aya akibat buta huruf teh. Nyata penempuhan dina ilmu pengetahuan umum. Jadi yakin ilmu teh obor atau bakal hirup di alam dunya. Oke, ilmu obor geusan narakas jalan ka akhiratan.
1: Beres Kang Ah.
0: Jadi ku kituna. Itu hiburan. Ini musyur karena hiburan. Ya, ayah waktu. Mulai ini waktu hiburan, dewe. Dan waktu nak ngejatkan suku.
2: Nah, eta, kan.
0: Nyata ke bayar biru, cek, oi.
1: Soah. Dan nak ngejatkan ke bayar biru, kan.
0: Bayar biru, cek.
1: Iya.
0: Nyong, ngantengi kan, nah.
2: Hidup sehat,
0: kita. Iya. Hidup sehat. Pokoknya pentingnya lingkungan hidup. Jadi orang lingkungan hidup, puan orang mau disusukan atau kolomeran ulah di mana gek nak. Mau ulah ya kenang domah harupun golodong. Jadi supaya orang bisa sehat. Rakyat sehat negaraku.
1: Wah.
0: Ya, gitu lah. Ya.
1: Ya. Ya.

0: Bayar kan?
1: Bayar. Ujung buyung ke mayar lagu kerja tu gitu gabung. Kan?
2: Bayar.
1: Bukan cuma
2: salah lagu teh, nigel terek mayar.
1: Ya, ya.
0: Senang kang teroyal.
1: Bukece.
0: Kumaha?
1: Oke, coba dibalik. Nah, ayo ya. Mun ngareupaneun gaweanun loba yo.
3: Ngarti aing kana basa kitu.
1: Oh, da sia majuri tu.
3: Nya.
1: Ngabak moanya kana basa luar negeri sih mah.
3: Betul, luar negeri.
4: Pangajimbangan komentar
3: luar negeri. Iya, tentara ti Amarta
1: lain.
3: Saha
1: saehuna aing?
3: Ah, loh.
1: Buruna.
3: Saha ngaran?
1: Aing.
3: Nya.
1: Ladia Kanau.
3: Main.
1: Nen udar. Saya Agung lahir.
3: Hehehe.
1: Imah ngerep nidul dapur kawetan. Lawang geluhur.
3: Wah. Wah.

0: Prabu Duryodhana kawuhipun resiko mayana binasa kelangkul rehing wadjaman tentara tipikak panawa segera nuresak namun kajengkiran mah tetep aya parantos janten catetan galih yang tetela bisma aya patua patali galih anu kalesian ku kasih ka panawa.
1: Anger.
2: Waduh, buah-buah paman ayah latar belakang.
1: Ada lain buah-buah doya sudah banget nyari pasti mungkin sih teman.
3: Ya,
1: cek mau gak?
3: Buah-buah sedikit dong,
1: ah. Curiga si kamar di mangkuk, nggak cek mau gak?
3: Lo?
1: Coba panbeda nih waktu nama Han Seta sama mangkuk nang aduh, manita terosolnya tapi ini mah tempo. Males nanti nggak ukur ke tentara yakinnya teh ayah hal.
3: Duh.
1: Aduh tangtu.
3: Kadir,
1: kapan apa?
2: Biasa jadi paman. Kampanan Arjuna
0: tetep Bisma ngahujanan panah kalah jabal tentara di pengpar-pengpar.
1: Aduh,
0: Yai,
1: bawa

0: mein Chor. Mishma, tu!
1: Je Raka Batara, ulahlali saliramataya pangsen.
0: Kali, kerai!
2: Ayah naun Agung Mahavishnu.
0: Turun! Kawasan kolot kelakuan deh. Nah, kumaha ini?
2: Naun cu.
0: Dina beratan jadi tangtukan satria lawan satria, tentara lawan tentara, narpati lawan narpati, raja lawan raja. Sedih kapan Arjuna anu mentang ke? Musuh anjir teh Arjuna. Lawan Arjuna teh anjir. Nah anjir mentang ke tentara. Hari nu mentang Arjuna ayo malas ke tentara.
3: Anjirnya anjir.
0: Nah, ayo tenang di dan nantang di denda di perang atau apa? Atau ada alasan, gimana cerita?
3: King, dui, dia itu alam.
0: Pedahnya, Arjuna.
2: Oh, kasih. Hakekatna Mahavishnu anu dumunung punyungin kaula, petriin kaula, dama-damainin kaula, anu janten. Puseurna keadilan sarta salira pancen dina nangtungkeun bener sareng adil ngungkulan nu kadolima nu kajahatan nu kamurkaan di alam dunia ieu. Kaula sumuju. Kaula takdir. Namun syariatna Kresna incu kula.
0: Samanaon alasan sabagap? Ya,
2: oong ke kula. Ke bagus.
1: Memang pidawuh anjin telepat, ayo nantang di damah piraku. Sanajan bari biaya, biaya kurawa, kaulah muadek mayar kena dendaan.
3: Ya.
1: Numayar kurawa, udimana ya pelanggaran perang. Kaulah muadek ngaruksak. Karena biaya, sanajan gis ditangtukin ya perang ayah biaya. Nah. Yang kaulah ngayakin, kaulah ngaku ya teh, biaya perang teh. Kas negara.
2: Buah-buah murin tina anggaran belanja sawari.
1: Tapi kaulah muadik ngahamur sana jan barita ya patula patali. Tapi tingali karena jinis saha iya teh. Saha Arjuna teh.
0: Kemana yang tingali pertas langsungkan pribadi. Lain hukum-hukum lain pribadi.
3: Sini.
0: Dina perang harus disingat depan musuh jenawan. Geus teu aya indung, teu aya bapa, teu nini, teu aki, teu sanak, teu kadang, teu uwal, teu suan, teu emang, teu alok. Sakali disareupan, sakali musuh tetap musuh.
1: Memang, sarebu kali nyakitu eta ceuk hukum, tapi pribadi moal ical bageun. Moal ical pribadi.
0: Teu bisa. Alasan kurang cukup, yang kasain. Satria.
3: Nih.
1: Oh, atuh kiwa. Pangapunten. Pangapunten salira nu langkung tingali sanajan Arjuna digayang rana punyuringa papa gagah sakti mandraguna atos bejana pun kawentar jago temak tidak tungtung kuku cingir kaula.
0: Ya napikan kena pangasih Arjuna?
1: Iya, entong Arjuna, Dorna, Dorna. Satai kukuin aing.
3: Ya.
1: Punten, Mahabatara, punten. Iya maka incu, iya. Degira aing ku Arjuna. Lamu syek Dorna aing di pihak musuh aing. Mualila patina ku aing pengat benga.
0: Aduh!
1: Banyak kalah jadi blok asina. Ujung Arjuna, Bima, Yudhistira, Komo, Nakula, Sarewa, moal mampu, moal mampu. Tenyo atau senjata ulu nu mampu kena diri aing.
3: Ya.
1: Bima disapu tadi. Make ulu sasauran teh.
0: Hai. Nau yang ulin saya.
2: Hei. Eyang, nanaunan Eyang.
1: Iya, si Kresna. Koslin Wisnu, paku lampah, daya pancen perang anjin, milu kohodak.
2: Hapunten bae, hapunten.

0: nana pikan kerana mengerti Arjuna. Anjing nana pikan kerana mengerti Arjuna. Menanggilah ke Arjuna yang Arjuna hiji satya nu kasebut jederi. Arjuna gestopat hiji waraga ke nyawa karyakan keselamatan ke kepentingan agarnya masyarakat.
1: Benih.
0: Ancur di badan jurid payus. Geus kamangkukuh sumpah satria jeung sumpah saptamarga. Kasoy kolot kelakuan di bisa. Eling anjir.
2: Hapunten eyang, hapunten. Sing atuh yang kena kumaha? Kena kumaha naon atuh pakarang tiasa mampu ka salira.
0: Kasoy kolot ngomong teh bae bisa.
1: Ya puguh.
0: Tepatut eri kolot.
2: Hapunten, hapunten.
3: Kresna, bujeng hingga Arjuna lamun aya pancen siap perang jeung sia aing wahira.
2: Hapunten le incunya. Ia makiwe, mana? Kaya gara badan tenggara rempugan, sarang tuang sadarek kudistira. Tangtu kena jiun tentara istri dina waktus dinten ini.
0: Awas, ayah ulin saya, awas!
3: Cicing dorna, ayah ke Satria. Sok, dek naguna kenaun kerasa. Nah, ajen dek cupas dina janji. Hiji komando dina perang dek nyaka senjata. Nate, rahanyan misno.
2: Dinten ini, tentara istri. Sarang panawa kena tawur deh. Ai tawur teh anu ikhlas jeung rido sarta tawur dua bagian. Hiji tawur teh kudu brahmana, kadua tawur teh kudu tingkah satria. Sakitu nya bageul.
0: Mama kana kap. Nada gila aing bisa. Sanajan anjeun hiji kolot legok kapak genteng kalet dina peperangan aing mah ada gila ka anjeun.
2: Hapunten Hayang, hapunten, hapunten. Ya.
0: Salah.
2: Raka Batara, Raka Batara, hapunten. Adri temen kaula naon janji salira kapan salira teh pancen sami sareng rempak paturan perang mangga mungkur
0: kokoh tak yaki-yaki
2: jadi mangga mungkur urang barangkeun ka sonten muga-muga dina waktos enak cing tiasa ulin cai bae ngeunaan teori mangga mangga teraskeun yang tersin.
3: Kokoh tata si kunyuk dipilih perang padahal anjena menganukur komano pasain Wisnu marukana kaula dek gila meren ku Wisnu coba maju Arjuna.

0: pada na singgalon yang pedang. Singgalui lapna. Tumak kawan panah singgalon yang na tameng kabebetku pedang. Anu korban ti dua belah pikakan cingjarulari cingkarotea. Namung numutkan ukuran jumlah seret ti pihak panawa anu korban.
1: Ratusan.
0: Namun tentara Kuralamah Musa kadar puluhkan oge sareng bala bantuan ti luar negara simpatisan kurawa.
1: Waktu bekirilah bekinyaren kayaan parantos jam opat perang mangsa setengah lima tangan perang di kawitan ngiren ka kuping lonceng tilu kali namiskin perang ngiren. Tabu lonceng batur tangara perang geus cukup setengah lima tepat.
0: Hei, tabah, tilu kali. Ya.
2: Borjai! Hidup Bisma, hidup Bisma, hidup Bisma,
0: hidup Bisma.
3: Aduh, nyata Bisma, tentara ratusan di musuh. Eta ku gagal nasi Arjuna yang dihalapati.
4: Wow, kira-kira tergampil atu. Sawara hiji senjata nu tujukeun mengpar we teh.
3: Oh gitu.
4: Marukana ayahnya matulah nampun nanti si belah tikalir. Tapi namun sirik di tukangan kaulah mah bisa awas. Ngagila kena panah tina inceran temakan kaulah.
3: Oh paling incan, paling incan. Lepas kaulah ini satuhunya.
4: Iya.
3: Benar.
0: Tugi kanamah sawangi kagenep. Lajen diayakin badan penandi kemah.

0: Panawa, Pangagung Wiratama Swapati, Pangagung Semparegya Prabu Drupada, Pokok Sri Narena Kresna Nungatur Badan Tenan, Yesan Ngadugihkan Karewas Tira Simisma.
1: Eyang Saputi, Wirata.
2: Kula Magresna.
1: Rama Paman Prabu di Semparegya.
3: Bawula Raden.
1: Yai Prabu,
3: Bawula Nungkula.
1: Hapunten nyahaken.

0: γροσά.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Beraya Pis, waktu sudah mungkinkan acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

adalah itu susu meninggalkan rayon. Kumaha ieu teh Pak Ege dari kaca

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Tanya ngawanan wae bu.
2: Ah, gak usah galarupi ai obat mah gitu terus kadoer atos.
1: Mohon, ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu, teras pegel hari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: ge seukeut. Wawala.
1: Radio Peace FM.
2: Peace Radio.
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkanjiran, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobat mah tos ka sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, mak?
2: Teh 2008 sama entos ampe 14 tahun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya, mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pa teh teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos tos seneng we mah ge semangat hirup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mun ma kumaha konsumsina eta sadinten sabaraha kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai ema punten uninga Alpha Propolis di manten ma?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mun.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna setah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Santosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin,
1: mohon tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu Anya, sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku segala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nume sabotol eta jan sehat gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh dipayun pan kaki teh nyeri gitu. Palingnya serik segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapak mah dina sampean aman kuitna mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu.
0: Sae. Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah. Alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh sakit seueul gitu ngabata masuk ditijahkan ku si ibuna lihat tos sayang
0: alhamdulillah berarti tos sakit teh nyapanya
1: munda sami darah sami ti payun aya lieur we enak kinten deh gitu jadi seueur perubahanana
0: bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali Pak?
1: Sementara wis mah ada sasi saumpan. Uhum. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes,
0: dua kali banyak sajintan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon
0: saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dilekeunan pak konsumsina
1: insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya, mangga pak
1: ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, satu hari ketika seorang ulama besar bernama Al-Imam Al-Faqih Abu Lais tengah berjalan-jalan di dekat kota Basrah, berkelumpulah sekelompok orang di dekat beliau. Mereka datang mengajukan satu pertanyaan. Imam, kami ingin bertanya. Di dalam Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Udu'uni astajib lakum, berdo'alah kepadaku, aku akan jawab doamu. Mintalah kepadaku, aku kabulkan permintaanmu. Itu dan begitu janji Allah di dalam Al-Quran. Kami, kata orang-orang tadi, sudah lama berdoa kepada Allah. Tapi kenapa sampai sekarang doa kami ini belum dikabulkan? Katanya, Ud'uni astajib lakum. Kalau kamu berdoa, aku jawab, aku penuhi, aku kabulkan doamu. Itu janji Allah. Kami sudah lama berdoa, pagi, sore, siang, malam. Nyatanya sampai sekarang doa kami belum dikabul-kabulkan. Ini bagaimana? Apa ayat Quran salah? Apa Tuhan lagi lempengan gak dengar? Apa doa kami yang terbalik? Kelihatannya sepele saja ini. Doa tidak didengar oleh Allah. Permohonan tidak dijawab, tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi sebenarnya kalau kita mau merenung, kemalangan apa yang paling besar dalam kehidupan ini? Selain daripada kalau permohonan dan doa kita sudah tidak dihiraukan oleh Allah, artinya hidup sudah tidak diopeni oleh Allah. Jangankan Allah, saudara-saudara, kita enggak diopeni sama mertua saja bingung. Ini mertua diem aja kalau saya salah, apa salahnya? Kalau ada yang dikepenginin, apa kepenginannya? Boyak ngomong, kenapa diem begitu? Ini tidak diopeni oleh Allah. Kemalangan apa yang lebih malang selain daripada kalau doa sudah tidak didengar oleh Allah? Itu sudah kemalangan yang paling malang, lebih malang dari kota Malang saya kira. Menghadapi pertanyaan ini, Imam Al-Faqih Abu Lais senyum, lalu beliau berkata, tuan-tuan, tahu kenapa doa tuan-tuan tidak dijawab, permohonan tidak dikabulkan, Allah sudah tidak memperdulikan tuan-tuan ini? Kami tidak tahu, Imam. Maka kami bertanya, begini, hati tuan-tuan itu mati. Dari hati yang mati, channel tidak nyambung kepada Allah. Dari channel yang putus tidak ada getaran strom, bagaimana akan timbul gejala? Hatimu mati, jadi pantas kalau doa tidak dikabulkan, permohonan tidak dipenuhi, doa tidak terjawab, hatimu mati. Saudara-saudara kaum muslimin, dari hati yang mati ini getaran tidak akan sampai ke hadratullah azza wa jalla. Nah, ini juga satu penyakit yang kita sangat khawatirkan, yaitu apabila hati kita sudah mati selagi jasad masih hidup. Artinya, jadilah kita bangkai berjalan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita sangat disibukkan dengan menggali berbagai macam jenis obat penangkal penyakit zahir, dan kita kurang perhatian untuk mencari obat penangkal penyakit batin yang kalau diserang penyakitnya menghancurkan kehidupan abadi di akhirat nanti. Perkembangan ilmu kedokteran nyata benar diikuti dengan perkembangan jenis-jenis penyakit. Makin maju ilmu kedokteran, makin modern penyakit. Ngerti juga rupanya itu penyakit. Dulu kita tidak kenal yang namanya AIDS, kita tidak tahu yang namanya liver, kita tidak kenal yang namanya stres, paling yang banyak cika, masuk angin, dan sebagainya. Tapi baiklah, penyakit-penyakit batin yang menyebabkan hati menjadi mati, dan dari hati yang mati doa tidak naik, tidak didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kata orang-orang tadi, yang menyebabkan hati kami mati ini apa, Imam? Beliau menjawab, pertama, araftumullaha walam tu'tuhu haqqahu. Yang menyebabkan hatimu jadi mati, pertama, kamu kenal benar kepada Allah, tapi haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah tidak pernah kamu laksanakan. Bagaimana Allah tidak akan jauh dari kita kalau kita tidak akan mendekat, mengadakan pendekatan kepadanya? Dan pendekatan kepada Allah hanya bisa kita tempuh melalui jalur kegiatan ritual ibadah. Allah akan terlalu jauh apabila kita hanya membicarakannya lewat filsafat dan renungan yang mendalam. Tapi Allah akan dekat dan terasa hadir dalam hidup apabila kita dekati Ia dengan pelaksanaan ibadah kepadanya. Kamu kenal Allah, tapi hakmu untuk menyembah, kewajibanmu untuk menyembah, haknya untuk disembah tidak pernah kamu laksanakan. Kalau soal Allah, kita kenal bukan main. Bahkan tidak hanya kita, kita mengajarkan kenal juga kepada anak-anak kita. Kalau ditanya siapa pencipta matahari, bulan, dan bintang, Allah. Siapa pencipta lautan, gunung, hutan, belantara, dan sungai-sungai, Allah. Siapa pencipta bumi, matahari, dan sebagainya, Allah. Sembahyang apa enggak, bagaimana nanti? Tanpa pendekatan, Allah akan jauh. Apabila Allah jauh, maka doa tidak akan didengarkan olehnya. Oleh sebab itu, logika mengajarkan kepada kita, berpayahlah dulu. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab, innama al usri yusra. Di balik kemudahan, kesulitan menunggu kemudahan. Nikmat baru akan terasa, kelezatan hidup baru akan terasa setelah kita jerih payah, banting tulang, peras keringat. Rasanya memang lebih nikmat sepotong singkong hasil cucuran keringat sendiri ketimbang roti dijejelin orang. Ini berarti kita ingin mohon pertolongan kepada Allah, sementara dengan Allah sendiri kita jauh. Sama saja dalam kehidupan kita analoginya, saudara-saudara. Orang tidak kenal kepada saudara, tahu-tahu jauh dari saudara, tahu-tahu datang mau minjem duit. Apa kesan saudara? Enak aja kenal enggak, dekat enggak, datang-datang mau minjem duit, emang duit percetakan bapak lu? Sedangkan yang kita kenal, sedangkan yang kita bertemu tiap hari, Sedangkan yang sering datang ke tempat kita, kalau satu saat dia pinjam duit, toh kita kadang-kadang masih mikir, apalagi datang enggak pernah, berkunjung enggak pernah, ngobrol enggak pernah, apalagi kenal juga enggak pernah, datang-datang mau minta, macam apa? Datang nemuin Tuhan setahun dua kali, Idul Fitri doang sama Idul Adha, doa cerewet banget, apa aja diminta. Saudara hadirin, bagaimana doa akan kabul, permohonan akan dijawab jikalau kita jauh dari Allah, kita kenal Allah, haknya untuk disembah, kewajibannya untuk menyembah, tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita lalu menjadi mati. Padahal mengenal Allah, setelah mengenalnya, mengadakan pendekatan kepadanya melalui ritual ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal pertama yang menyebabkan hati jadi mati. Kamu terlalu kenal Allah, tapi tidak pernah menyembah kepadanya. Sama aja orang kerja kagak, habis bulan mau minta gaji. Karena kita jitak kepalanya. Macam apa? Kerja enggak, tahu-tahu datang mau minta gaji. Kerja dulu yang baik, habis bulan baru, enggak diminta pun memang sudah ada jatahnya. Ibadah dulu kita kepada Allah. Soal Allah memberikan karunia kepada kita, itu hak Allah. Apabila kita dekat dengannya, ibadah yang kita laksanakan benar, karunia itu akan datang kepada kita. Saudara-saudara, yang kedua yang menyebabkan hati jadi mati, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kamu baca Al-Qur'an tapi ajarannya tidak pernah kamu amalkan. Kamu baca Qur'an tapi isinya kamu injak-injak. Sehingga ada peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Iza azamat ummati dunya wa fi riwayatin dinaron wa dirhaman nuzi'at minha haibatul Islam. Wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat alaihim barakatul wahyi. Wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah." Tiga peringatan keras, tapi yang merupakan gejala penyakit kita umat Islam, diperingatkan oleh Nabi kita. Pertama, iza azamat ummati dunya, apabila umatku telah terlalu mengagung-agungkan dunia, apabila umatku telah jatuh menjadi umat yang materialistis, segalanya diukur dari sudut keduniaan saja, nuziat minha haibatul Islam, maka akan dicabutlah dari mereka kehebatan agama Islam. Hilang kehebatan Islam apabila kita jatuh menjadi umat pengagung dunia, penyembah materi. Nilai kita, keberadaan kita tidak dihargai orang lain. Orang memandang kita remeh saja. Orang Islam gak ada apa-apanya, bayar aja, bisa dibeli, bisa diatur, bisa dikerjain, garap saja. Nuziat minha haibatul Islam, hilang dari mereka kehebatan Islam ini. Kenapa? Mereka telah mengagungkan dunia dan menjadikannya sebagai tujuan. Padahal dunia cuma alat, materi cuma alat, harta cuma alat.
0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga.
1: Yang kedua, wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Apabila telah ditinggalkan amar ma'ruf dan nahyi munkar, maka hilanglah keberkahan wahyu. Ini yang ada hubungannya dengan masalah kita. Kita baca Quran, kita tidak amalkan isinya, bagaimana hati tidak jadi mati? Amar ma'ruf dan nahi munkar ditinggalkan orang, hilang keberkahan wahyu. Pada saat itu boleh jadi Quran ada, tapi cuma tinggal tulisan saja. Islam ada, cuma tinggal sekedar nama saja. Diseminarkan, disimposiumkan, dimuktamarkan tapi tidak dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan orang, hilang keberkahan Quran. Akibatnya apa? Apabila amar ma'ruf tidak lagi digalakkan orang, nahi munkar tidak dilaksanakan orang, lalu orang menilai sesuatu menurut seleranya sendiri, mana yang ma'ruf, mana yang munkar, tidak ada lagi patokan utama. Kalau baik kata otaknya, dia kerjakan. Tidak baik menurut otaknya, dia tinggalkan. Agamanya adalah otak, berhalanya adalah akal. Akhirnya umat kehilangan pedoman, tidak lagi jelas mana batas yang ma'ruf, mana batas yang munkar. Dalam kondisi sedemikian, akhirnya akan terjadi penjungkiran nilai. Paling celaka nantinya, yang ma'ruf malah dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Peringatan ketiga dari Nabi, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku sudah saling berbantahan, apabila umatku sudah saling caci memaki, saqatat min ainillah, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hilang wibawa umat yang sudah saling mencaci maki, saling menjatuhkan, saling gasak, gesek, gosok. Justru agama menganjurkan kita ini saling asah, asih, asuh. Kadang yang kita praktekkan, kita ini saling gasak. Yang kedua, saling gesek. Yang ketiga, saling gosok. Gasak, gesek, gosok. Kacau kita ini. Saling gasak, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Saling gosok, fitnah sana, fitnah sini. Saling gesek, sikut kiri, sikut kanan. Tidak peduli orang lain luka dan sebagainya. Yang penting dia bisa nangkring. Jatuh kita dalam pandangan Allah apabila umat sudah saling mencaci maki. Maka kita kembali kepada persoalan hal kedua yang menyebabkan hati jadi mati. Qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kita baca Al-Quran tapi ajarannya nyaris tidak kita amalkan di dalam kehidupan kita. Akibatnya hati lalu jadi mati. Itu yang kedua. Yang ketiga yang menyebabkan hati jadi mati dan doa tidak terjawab, idda'aitum annakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnatihi. Kamu mengaku, kamu memproklamirkan diri sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi sunnahnya tidak pernah kamu amalkan. Malahan perkembangan paling akhir, bukan saja tidak mau mengamalkan sunnah, malah mengingkari sunnah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Sebagai manusia dia bisa salah. Dan ternyata hadis banyak yang palsu, yang otentik cuma Quran, selebihnya adalah sejarah. Tidak ada itu sunnah, langsung saja kepada Quran. Oh, hadis itu bukan sumber hukum. Oh, tidak perlu mengamalkan sunnah. Saudara-saudara kaum muslimin, mengaku kita umat Nabi, tapi sunnahnya kita campakkan, tidak kita amalkan. Setelah tidak kita amalkan, kita campakkan. Setelah kita campakkan, kita ingkari pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana hati tidak jadi mati? Kalau siang malam kita memproklamirkan diri sebagai umat Nabi Muhammad, sementara sunnahnya kita campakkan, kita abaikan, dan kita ingkari dia, sunnah itu. Padahal, jikalau sekarang kita mengenal Islam, jikalau kita sekarang mengerti halal haram, tahu hak batil, bisa memilah dan memilih antara yang ma'ruf dengan yang munkar, itu utamanya adalah karena jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dari generasi ke generasi dilanjutkan oleh para sahabat, oleh tabi'in, oleh tabi'it tabi'in, terus oleh para ulama-ulama sampai kepada kita sekarang ini. Walaupun beliau hanya berfungsi sebagai penyampai, tapi kepribadiannya dijadikan model oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kita melaksanakan kehidupan beragama. bahwa memang bahwa beliau manusia seperti kita, memang dalam arti unsur biologisnya ya manusia, punya darah, punya daging, punya hati, punya perasaan, bisa sedih, bisa gembira. Tetapi beliau itu termasuk basyarun la kal basyar, manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya, punya spesifik. Dan itu wajar sebagai seorang rasul pilihan Allah, apalagi merupakan rasul pilihan dari sekian puluh pilihan. Bahwa jamrut itu batu memang, tapi nilainya kan berbeda dengan batu kolar. Satu truk batu kolar dengan barangkali segenggam batu jamrut, nilainya tentu jauh lebih mahal batu jamrut. Kalau soal batunya, sama batunya, tapi nilainya berbeda karena esensinya berbeda. Kita manusia, Nabi Muhammad juga manusia, sama manusianya memang, tapi kualitasnya, nilainya tentu jauh panggang daripada api. Itu sebabnya Allah menjadikan beliau sebagai model. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, di dalam diri rasul itu terdapat contoh teladan yang sangat baik bagi kita. Oleh karenanya pada pertemuan kali ini, apabila kita konsekuen mengaku umat Nabi Muhammad, marilah konsekuen juga menegakkan sunnahnya. Tiga. Yang keempat, yang menyebabkan hati jadi mati dan doa tidak terjawab, akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah, tiap hari kamu makan nikmat Tuhanmu tapi kamu tidak pernah mau bersyukur kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Tuhan kita doyan banget, tidak pernah sehari dan sesaat pun terlepas diri dan hidup ini dari nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, di pasar, di sawah, di kantor, dimanapun kita berada, enggak pernah nikmat Allah berhenti. Hidup kita dalam alam diberikan segala fasilitas untuk menunjang kehidupan. Enggak pernah Allah pasang pajak matahari, enggak pernah Allah pasang pajak gas udara. Nikmat-nikmat yang banyak itu tiap hari kita kecap, tiap hari kita nikmati, tapi kita tidak pandai bersyukur. Padahal Allah memberikan peringatan keras dalam hadis kudsinya, man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai fal yakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwaya. Siapa yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya dan tidak mau bersabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, silakan keluar saja dari kolong langit ini dan cari Tuhan selain aku. Diusir oleh Allah. Kalau orang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan dan tidak mau bersabar terhadap ujian yang aku timpakan, keluar dari kolong langitku, keluar, cari Tuhan selain aku. Diusir lah, yang ngusir Allah. Anak sekarang bilang mau ke menong. Kalau diusir kita dari Jakarta, masih bisa pindah ke Bandung. Diusir kita dari Bandung, bisa pindah ke Jogja, Solo. Diusir kita dari Indonesia, bisa pindah ke Singapura, Malaysia. Diusir dari kolong langit, mau cari langit mana lagi? Kalau kau tidak mau mensyukuri nikmatku, tidak sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadamu, keluar saja, keluar dari kolong langitku ini, cari Tuhan selain aku. Kalau istilah kita mah Tuhan, jengkel banget udah itu. Nikmatku, yang nikmat yang aku berikan kau makan, tapi kepadaku engkau tidak pernah mau bersyukur. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, wajar. Kita dulunya tidak ada, sekarang ada nikmat. Susunan biologis manusiawi kita demikian cantik, nikmat. Tinggal di bumi, fasilitas yang kita perlukan disediakan, tinggal kita, kemampuan kita mengelolanya, nikmat. Diberikan kita otak yang membedakan kita dengan binatang, nikmat. Diberikan kita agama, diutus para rasul untuk jadi model dalam kehidupan kita, nikmat. Kalau cara kita emang kurang apa sih? Apa yang kurang, hei manusia? Engkau tidak ada, aku adakan. Kalau aku perintahkan kau tinggal di bulan, mungkin kau tidak akan sanggup hidup. Begitu lahir, juga kelepok-kelepok habis. Ya, enggak ada HO2 toh di bulan. Mau ngisap apa? Aku tinggalkan kau, aku perintahkan tinggal di permukaan bumi. Alamnya indah, fasilitas serba menunjang. Nikmati semuanya, semuanya untuk kamu, semuanya. Satu mintaku, syukuri nikmat yang aku berikan kepadamu. Ya bukan cuma syukur dalam ucapan, syukur dalam perbuatan. Banyak nikmat yang diterima, makin banyak dia sujud, makin banyak dia ruku, makin banyak dia mengadakan pendekatan kepada Allah. Syukur dalam artian berupa tindakan dan perbuatan, mempergunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat itu sendiri kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini penyakit yang keempat. Kamu makan nikmat Tuhanmu, tapi kamu tidak pernah pandai bersyukur kepadanya, mensyukuri nikmat yang diberikan tadi. Bagaimana hati tidak jadi mati? Kita sih sibuk mempersolek jasmani, mencari obat penangkal penyakit zahir. Maka yang ramai di zaman sekarang, saudara lihat, salon, fitness, senam, macam-macam jenis. Tidak ada salahnya dan tidak ada jeleknya. Tapi kalau itu sampai melupakan kita kepada memperindah batin.

0: Tapi kalau hati yang rusak, jiwa yang rusak, kemana lagi kita akan berobat kalau bukan kepada agama? Maka hati itu jadi mati apabila kita selalu memakan nikmat Allah dan tidak pandai mensyukuri nikmat itu. Dari hati yang mati tidak akan ada getarannya, oleh sebab itu doa tidak terjawab.
1: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Selanjutnya, yang menyebabkan doa tak terjawab dari sebab matinya hati, qultum annal mauta haqqun walam tasta'iddu lahu. Kamu berkata, kamu yakin bahwa mati adalah sesuatu yang benar, tapi kamu tidak pernah punya persiapan untuk mati. Padahal menurut logika, orang yang akan bepergian jauh tentu dia harus mempunyai bekal yang cukup. Semakin jauh jarak perjalanan yang akan ditempuhnya, semakin banyak perbekalan yang harus dibawanya. Dahulu, seketika beberapa jamaah dari Yaman akan melaksanakan ibadah haji dengan nekat, mereka berprinsip, "Lah, pokoknya kan berangkat haji jadi tamunya Allah, nanti Allah yang akan ngelayanin." Mereka nekat, modal badan doang berangkat. Diadukan kepada baginda Rasul, lalu turun peringatan dari Allah, "Wa tazawwadu fa inna khairazadit taqwa." Jangan begitu, bawa bekal. Sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Bawa berangkat dengan bekal takwa, itu bekal yang paling utama. Tapi bekal-bekal yang lain pun jangan diabaikan. Kalau kita akan berangkat untuk tujuan yang baik, bekal yang paling utama memang takwa. Tapi tidak berarti harus mengabaikan bekal-bekal yang lain. Begitulah, semakin jauh perjalanan yang akan kita tempuh, semakin banyak bekal yang harus kita hadapi. Kalau saudara mau pergi ke Surabaya, tidak membawa bekal kemudian berani berangkat, rasanya sih saya pikir itu bukan berani, nekat namanya. Sama saja orang belum pernah sembahyang mati. Nekat tuh orang, berani amat. Belum berbuat kebaikan barang sedikit pun sudah mati, nekat namanya itu. Sama saja tadi, enggak bawa bekal apa-apa berangkat ke Surabaya. Sampai Surabaya belum tentu, sengsara udah jelas. Belum punya bekal yang baik sudah mati. Sampai ke surga belum tentu, tapi kebelangsak dan sengsara rasa-rasanya pasti itu. Oleh karena itu, kalau kita yakin mati sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti datang menimpa, maka hendaklah kita mempersiapkan bekal. Kemudian, idda'aitumun najata minan nar waramaitum fiha anfusakum. Kamu memproklamirkan diri ingin selamat dari neraka, tapi kamu lemparkan dirimu ke dalam neraka. Bagaimanapun bajingannya bajingan, kalau ditanya, ente mau masuk neraka enggak? Jawabannya pasti, enggak. Itu pasti. Perbuatannya sendiri yang melemparkan dirinya ke dalam neraka. Membiarkan dirinya berlarut dan larut, bertimbun-timbun dalam dosa dan kesalahan, dan tidak akan ada niatan untuk memperbaiki diri. Hanyut di meja judi, habis ditelan minuman keras, fitnah sana, fitnah sini, hasud sana, hasud sini. Padahal mulutnya ingin selamat dari neraka, perbuatannya malah melemparkan dirinya ke dalam api neraka. Tidak ada orang yang lebih sayang kepada diri kita selain kita sendiri. Dan menyayangi diri itu tidak cuma dengan memandikannya sehari 3 kali, memakaikannya parfum dengan segala macam merek, memakai sabun yang wangi-wangi, minyak yang harum-harum. Lebih daripada itu, jaga dan sayangi diri, jangan jatuhkan dia ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan diri itu ke dalam neraka. Kemudian disambung oleh Imam Al-Faqih Abu Lais, yang menyebabkan doa tidak terjawab karena hati mati, idda'aitum dukhulal jannah walam ta'malu laha. Kamu ingin masuk surga, tapi kamu berat mengamalkan perbuatan yang bisa menyampaikan

0: kamu ke surga. Semua kita kalau ditanya mau masuk surga, mau. Tapi jarang yang berlomba melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kita ke surga. Kemudian yang terakhir kata Imam Al-Faqih Abu Lais, dafantum mautakum walam ta'tabiru laha. Kamu menguburkan orang yang mati di antara kamu, tapi kamu tidak bisa mengambil i'tibar, tidak bisa mengambil pelajaran dari mayit yang jenazah yang kau kuburkan itu. Mestinya kan nguburin orang itu membuat sadar. Iya, kalau sekarang dia saya baringkan di liang lahat menghadap ke arah kiblat, bantalnya tanah, setelah itu ditutup dengan papan, lalu ditimbun dengan tanah. Iya, sekarang giliran dia, giliran saya, entah besok, lusa, bulan depan, tahun depan, tapi pasti mengubur mayat, mengubur jenazah, tapi tidak bisa mengambil i'tibar dari yang dilaksanakannya itu. Ini merupakan penyakit-penyakit batin yang merupakan handicap yang menimbulkan jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau itu semua ada pada diri kita, hati jadi mati. Dari hati yang mati, doa tidak akan tembus. Kita tidak lagi akan diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sekali lagi kemalangan yang terbesar dalam kehidupan kita. Bagaimana jalan keluarnya? Pertama, memperbaiki batin kita, menyelamatkan diri daripada penyakit-penyakit yang bisa mematikan hati seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, berdoa dengan adab, sehingga tata cara di dalam kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dibicarakan secara khusus oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya beliau yang disebut Adabud Doa. Adab di dalam kita melaksanakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah batin ini bersih dari penyakit-penyakit hati yang bisa menyebabkan hati jadi mati, berdoalah kita kepada Allah. Bagaimana adabnya? Kata Imamul Ghazali rahimahullah, yang pertama hendaklah ia di dalam berdoa itu memilih waktu yang mulia. Minal awqatis syarifah, kata beliau. Memilih waktu-waktu yang punya nilai mulia. Ramadan dalam satu tahun, Jumat dalam tiap minggu, sepertiga malam yang akhir pada setiap hari, waktu-waktu yang punya nilai mulia. Walaupun misalnya saudara berdoa pada hari Kamis, tidak ada halangannya, Allah mau kabulkan. Ini tidak berarti bahwa kalau sudah berdoa hari Jumat lalu hari Kamis tidak mau berdoa, tidak. Lebih memilih mengintai waktu-waktu yang punya nilai mulia. Lailatul Qadar dalam sekali dalam setahun, waktu-waktu yang punya nilai mulia. Logikanya begini, saudara-saudara, kalau kita datang ke rumah seseorang, tujuan utama kita minjem duit, yang paling pertama kita perhitungkan tanggal berapa nih, kan itu toh, tanggal berapa. Kalau tanggal 20 atau minjem duit, orang lagi ngap-ngapan, boro-boro dia bisa minjemin, dia sendiri mungkin lagi pusing. Kita lebih dulu kita amatin tanggal berapa nih yang enak, sore apa siang, jam 2 dia baru pulang dari kantor, tapi giliran tidur. Kalau dia tidur dibangunin datang mau minjem duit, kagak dimaki-maki sudah kebagusan deh. Kan kita lihat waktunya, timingnya, kata orang sekarang, tanggal berapa, sore apa malam, apalagi gulem apa terang bulan, itu semua sudah kita atur sedemikian rupa, memilih waktu. Yang kedua kata Imamul Ghazali, keadaan, memilih keadaan yang istimewa. Kalau tadi soal waktu, yang kedua soal keadaan. Ada situasi-situasi di mana doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Imam Abi Hurairah, "Inda zahbi sufuf fi sabilillah." pada waktu mengatur barisan perang membela agama, di situ doa kabul. Inda nuzulil ghais, ketika turun gerimis, di situ doa makbul. Inda iqamis shalah, ketika salat mau didirikan, riwayat lain bainal azan wal iqamah, antara azan dan qomat, di situ doa makbul. Itu memilih keadaan-keadaan. Kemudian yang ketiga, kata beliau, berdoa menghadap kiblat. Iya, apa kalau doa madep mudik Tuhan gak tahu? Tahu. Tuhan gak dengar? Dengar, cuma lebih etis. Lebih etis kalau kita berdoa menghadap ke arah kiblat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat, hifdzus shaut, menyederhanakan suara. Tidak terlalu keras, juga tidak terlalu tidak terdengar orang lain, apalagi kalau doa kita diaminkan oleh orang lain. Tidak usah terlalu keras. Kenapa? Karena Allah yang kita meminta kepadanya bukan zat yang tuli, bukan zat yang buta, bukan zat yang tidak dengar, bahkan dia maha dengar. Juga tidak terlalu seperti orang berbisik-bisik, apalagi kalau doanya doa bersama-sama. Tapi kadang-kadang terdorong oleh husnuzon dari para makmum saja, tidak peduli apa yang dibaca oleh imam, yang kedengaran cuma amin aja keringan. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Juga tidak terlalu keras, seperti orang berdoa, seperti orang pidato. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, alla yatakallafa saja fid doa, dalam berdoa kalau istilah kita jangan nyelongcong. Saja sujak ini menunjukkan sikap berani kepada Allah. Misalnya ada orang berdoa, ya Allah ampunilah saya kalau engkau mau. Kalau Allah mau, kasihanilah saya ya Allah kalau engkau mau. Itu doa orang songong. Atau sama saja, ya Allah berilah saya rezeki dikit aja. Emang kenapa pakai begitu?
1: 102,4 FM Radio P.
2: Radio P.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Allah yatakallafa saja fi doa. Yang keenam, kata Imam Al-Ghazali, at-tadarru wal khusyuk, dengan tadarru dan khusyuk, dengan sikap tawadu, benar-benar ya seperti kitalah kalau datang memang menghajatkan pertolongan dari seseorang, segala action kita atur supaya hajat kita itu kabul, kan begitu. Kadang-kadang istilah orang, kalau perlu ngesor mah ngesor dah, yang penting yang penting permintaan dikabulkan, gitu saja. Kita lihat sekarang ini, ramai orang bicara soal film-film Parno. Kelihatannya pendatang-pendatang baru, pokoknya asal bisa main dah, bugil ya bugil dah. Asal yang penting nyohor, bisa tampil. Walaupun dalinya semua sama, mula-mula cuma iseng. Adegan panas bagaimana? Kalau tuntutan skenario apa boleh buat? Apa boleh buat? Emang gak bisa milih? Setelah film beredar baru saya juga jijik ngeliat, ya tadi kemana waktu bikin? Udah jadi baru jijik, bikinnya merem memang itu. Tapi ada satu analogi, asal bisa main, asal bisa tampil di layar, apa saja jadi taruhan sudah. Bugil ya bugil dah, gak soal dah, pokoknya bisa main, tampil, nyohor, masuk koran. Udah seperti kata-kata orang Arab, bul ala zamzam fatu'raf, kalau pengen terkenal kencingin sumur zamzam. Artinya apa? Bikin yang aneh-aneh, yang orang gak kerjain, kerjain, terngetop. Yang ngetop lempungan jeleknya. Sumur zamzam dikencingin, kan nyohor itu. Sedunia orang kenal. Kenapa? Gila. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sangat kita sayangkan kalau lalu orang berlomba-lomba dengan cuma modal paha mulus, wajah cantik, dimauin apa saja mau, lalu bisa tampil. Akibatnya yang jadi korban adalah anak-anak kita. Disuguhi tontonan-tontonan yang
2: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: mengampuni jiwa mereka, walaupun akibatnya barangkali ya lain, seperti band orkes dengan film memang akibatnya tidak langsung ya. Kalau band orkes akibatnya langsung, dia bisa berantem di tempat lokasi. Film orang nonton tahu dia di tempat itu, bukan di tempat itu dia praktek, pulang jadi pikiran dia tadi serem ya, ntar kalau ada kesempatan kita praktek. Nah ntar ngancemnya itu yang gak enak. Tapi yang saya analogkan dengan persoalan kita, tingkah pola artis apapun dilakukan asal bisa main. Nah itu tuh, asal dapat kesempatan acting. Dalihnya ya tuntutan skenario lah, iseng lah, macam-macam lah. Tapi yang jelas satu target, saya harus dapat kesempatan main. Untuk sampai ke situ cara apa saja harus saya tempuh. Tidak peduli harus menginjak-injak norma dan budaya bangsa yang luhur. Tidak peduli harus bertentangan dengan kaedah agama. Tidak peduli hasilnya meracuni umat masyarakat, terutama generasi muda. Yang penting kan ngetop. Saudara-saudara, baiklah ya, itu soal lain. Tapi soal kita ialah at-tadarru wal khusyu, bermohon kepada Allah dengan tadarru, khusyuk dan tawatu. Seperti kalau kita mau bermohon kepada seseorang, kita malah merendahkan diri. Pak, saya memang orang gak mampu pak, utang saya udah selebar kampung pak, anak udah 16 seperapat. Apa saja kita meratap, menghibah, mengeluh, merintih, ujungnya kan yang penting gue punya duit dapat dah. Apa kayak diomongin, pokoknya pulang bawa duit, itu saja. Itu strategi manusiawi. Kalau ini kita adakan konteks, oh iya, kepada Allah lebih lagi kita tadarru, khusyuk, tawadhu. Doa dengan tawadhu, sebab kita akan bermohon kepada yang serba maha. Menghadap ke arah kiblat, duduk bertafakur dengan khusyuk tawadhu. Jangan doa sembari tolak pinggang. Yang ketujuh kata Imamul Ghazali, ayujzimad du'a wa yuqina bil ijabah. Hendaknya dia menjazamkan doanya itu dan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah. Sebab kata Nabi, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan main-main. Doa ke orang ugah-ugahan. Kali malaikat nyongok dong, lu minta apa lu? Seperti tadi itu, kita datang mau minjem duit sama orang, ngomongnya ugah-ugahan.
1: Minjem duit dikasih syukur enggak, ya udah.
0: Ya enggak dikasih sudah. Kenapa? Mintanya begitu. Enggak serius dan enggak yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Kalau kita sudah punya keyakinan, jangan-jangan doa saya enggak diterima Allah. Enggak. Ana, kata Allah, ana inda zanni abdi bi. Aku sih bagaimana menurut sangka hambaku kepadaku saja. Kalau sangkanya baik, aku baik. Kalau sangkanya doanya dikabulkan, aku kabulkan. So itu doa harus dengan pasti dan harus dengan yakin doa itu akan dikabulkan dan meluruskan harapan, membenarkan cita-cita, meluruskan maksud apabila doa itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, oleh karenanya jangan doa setengah hati, jangan berdoa sambil main-main, apalagi menghadap kiblat dengan dua tangan terangkat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa berdoa tanpa mengangkat kedua tangan pun Allah tahu, Allah dengar, tapi kelihatannya kurang serius. Seolah-olah
1: terserah dah Tuhan, mau dikasih ya kasih, enggak ya udah.
0: Seolah-olah kita tidak serius dalam berdoa. Kemudian yang berikutnya kata Imamul Ghazali, ayyaftataha du'a bi dzikrillah fala yabda'u bi su'al. Hendaknya dia mulai berdoa itu dengan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, fala yabda'u bi su'al, jangan langsung memulai dengan permintaan. Ini tata krama etisnya. Sama juga orang kirim surat, salam sejahtera kami haturkan, padahal mah enggak ada itu juga enggak apa-apa. Itu kan maksud-maksud mukadimah saja. Besar harapan kami semoga Bapak dan sekeluarga di sini pun berada dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kami telah dengar dari berbagai teman tentang kedermawanan Bapak, tentang bantuan Bapak di berbagai bidang yang menyangkut sosial pendidikan. Sehubungan dengan itu, maka kami bermaksud mengajukan permohonan. Baru masuk itu mah 15 kalimat kesonoin, urusan lain. Intinya, sehubungan dengan itu kami bermaksud memohon kepada Bapak. Kita mulai, salam sejahtera kami haturkan, bersama ini pula kami, macam-macam lah. Sama juga seperti tadi itu, kita datang mau minjem duit, datang karena kita tahu datang habis bulan, malam, malam terang bulan, udaranya sejuk, ngobrol lah kita, dapet teh. Apa kabar Pak? Baik. Aduh Bapak sih, untung dah Pak, kayak pemurah lagi. Saya tahu Bapak banyak nyumbang di mana-mana. Diangon aja tuh orang diangon. Kira-kira udah mau telap aja baru dikedat. Ngomong-ngomong Pak, nah mulai deh kalau udah ngomong-ngomong, ngomong dah tuh mulai. Baru masuk. Jadi etisnya berdoa itu dimulai dengan zikrullah. Karena itu umumnya dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita puji dulu Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kita puji dulu Allah. Seperti orang tadilah, kita puji dulu kebaikannya, walaupun pada akhirnya kita minjem duitnya. Sebenarnya Allah enggak perlu dipuji tuh. Dipuji atau tidak, Allah tetap termulia. Ini etis manusia. Allah tidak berharap untuk dipuji oleh manusia. Allah tidak untung seluruh alam memujinya. Manusia mau memuji atau tidak, itu urusan manusia sendiri. Allah tidak minta untuk dipuji. Allah juga tidak gila kepada pujian. Kalau kita memulai doa dengan pujian, etis kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kita bermohon kepadanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kemudian menyesuaikan doa dengan kondisi. Ini termasuk syarat batin ya, taubat waradul mazalim, kata Imam Ghazali, menolak segala macam kezoliman. Artinya kalau berdoa itu tahu diri. Kalau gaji kita sebulan 700 atau 800, 900 ribu, berdoa minta rezeki 1 juta, itu tahu diri namanya. Kan cuma kurang 100 ribu. Ya, kalau kerja kagak, minta gajian 1 juta. Pengen doa dikabulkan, rasanya secara etis nggak tahu diri orang berdoa seperti itu. Orang datang mau minta duit, mau pinjam duit kepada kita, kan kita lihat kira-kira mampu ngembaliin gak nih orang. Kita lihat, kita evaluasi kemungkinannya. Lalu si yang minjam tentu tahu diri, kalau memang kekuatannya ngembaliin tidak seperti kekuatannya mulangin, hendaknya dia timbang rasa. Begitu juga kepada kita etisnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu diri, menyesuaikan doa dengan keadaan. Kalau tidak, ada gap terlalu jauh, jauh panggang daripada api, nanti nasibnya bagai si pungguk merindukan bulan. Apabila adab-adab di dalam berdoa ini kita perhatikan, sejak dia dari adab yang zahir sampai kepada adab yang batin, kemudian penyakit-penyakit yang membuat hati itu jadi mati, maka insya Allah doa kita dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Baqarah ayat 186, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani
2: falyastajibuli waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, katakan kepadanya aku dekat sekali dengan mereka. Ujibu da'watad da'i iza da'ani, aku akan jawab, aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli walyu'minu bi, maka hendaknya mereka juga menjawab panggilanku atas dasar iman kepadaku. La'allahum yarsudun, semoga dengan ini mereka kelak mendapat petunjuk. Saudara-saudara, Al-Baqarah 186 ini dengan nyata menjelaskan kepada kita Allah akan menjawab doa, mengabulkan permohonan apabila kita falyastajibuli waliyu'minu bi, juga menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya. Logikanya tadi itu, araftumullaha walam tuhtuhu akuh, kita tidak pernah mau menjawab panggilan Allah sementara kita berharap doa kita dijawab oleh Allah. Apa enggak pincang? Apa enggak berat sebelah? Panggilan Allah kita berat memenuhinya, sementara kita sangat berharap agar permohonan kita, seruan kita dikabulkan oleh Allah. Menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya. Kenapa? Ada orang menjawab panggilan bukan berdasarkan iman, tapi karena target lain. Datang sembahyang Jumat paling dulu, target utamanya pulang juga paling dulu, nyabet sendal, nyabet sepatu. Menjawabnya, iya, tapi tidak karena iman. Jadi, apabila kita rajin menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya, maka seruan, permohonan, doa, niscaya dikabulkan olehnya. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baray Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kadok ke kantos genep ulihan teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, penceletot teu aya. Ras anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis Ciamis. Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuning kaya iklan. Abdi teh kata aji mi barang meser ka pon lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu kana sanes kana mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Mangga, Bu.
2: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga meleset Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jadi-jadi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Iya, wili jengongi ka sadananya.
3: Ka sadananya 05.
4: Teman.
3: Oh, teman.
2: Oke. Akhirnya ada cakap salit
3: nah. Siap.
2: Apa yang jelas bisa.
3: Nah,
2: oke. Okay. Saurus biasa ya gelarannya Sundaland ya. Lagu-lagu Sunda.
3: Laras.
2: Teras aya informasi anu dipidangkeun ku bahasa Sunda.
3: Laras.
2: Terus aya lagu Sundaland. Nu pasna laguna enakeun nu PSKC ayeuna mah.
3: Ayeuna namanya Bahnya.
2: Nu kamari arenakeun seur.
3: Aslina.
2: Mungkin nu bakal aya di album kedua.
3: Aku enakeun pisan.
2: Mantap pamana. Jangan sampai ketinggalan.
3: Ulah. Udah ketinggalin kedah sama mantap
2: betul. Nah iya dia tak lirik lirik santai ya betulnya
5: betul.
2: Ah betul betul apa Laras?
3: Laras.
2: Laras.
3: Good. Good.
2: Good. Boleh jangan ngi anu ngadangukan di 102,4 FM.
5: Incujin.
2: Anu to anu di TikTok aya Incujin. Wah.
3: Mantap ya.
2: Incujin. Incujin lah. Murid teladan no kana.
5: Eleh mantang ge beak.
2: Eleh mantang bubuk.
5: Uje. Jangan calik.
2: Oke. Nah. Nah sih hilap deh.
5: Nah,
2: akhirnya teh tas dinten K28 di September teh.
3: Alhamdulillah ya.
2: Teh karaos.
5: Incujin tuh ngambil belaan meli radio cenah. Kok sopor kira mandakan. Bis tadi payahan wah cenah. Sip.
3: Mantap Incujin.
2: Mantap. Ini pare mana mun ku PLN di Pareman. Aya Uje oleh jengengi Uje.
3: Ini jengengi Kang Uje.
2: Tas polo oke, oke. Meli radio emang juga radio nu baheulana geus ka mana barunya jadi ayeuna meuli di radio jeung anak Incujin teh
3: bisa barahaban tanya Pak
2: dua ban
3: dua ban motor.
2: Aduh kenaon teh
3: goh goh
2: waduh
3: kabeureuyan Pak
5: aduh gimmick
2: gimmick Pak ya nggak lepas dari gimmick kata
5: ujung wengi abeng alm is orang cari ang lah
3: enggak
2: karena bila perlu sampai kiamat nggak gedar roy di studio jadi ralat sepan mendingan wayang wa
5: ngedangukeun wayang wa tadi ke orang editan video kan Incujin gila akun YouTube nah
2: konten kreatornya
5: konten konsisten jina konten
2: mantap ya Amin oke Kang Amin lu jengwangi Kang Amin
3: lu jengwangi Kang Amin
5: Pohara ya
2: Amin Pohara tipali tasiknya Kang Amin lo ya
4: salah satu jeng
2: nah
4: eh palingan jauh Hari dang ya.
5: Kang Amin, assalamualaikum. Nih kopi lah, balik. Ya benar, Kang Amin bersih.
4: Bisa kau bulan ninggali ya nu jalaprik.
3: Sing pahit, Kang Amin. Kopi na. Ker manis nama ti abi weh.
2: Bang Atang kentung kemana? Cena buat tilalap. Waduh.
4: Lu tentang si gana sibuk ya.
5: Tuh cekang abeng muis pasarip mah terangin cena.
3: Oh, Kang Abeng, mohon laras. Anu kapungur di sana buah hangat ya, Kang Abeng. Menuju di bahana.
5: Oh, gitu. Aing jadi kebawa belegu gitu. Sis oblana karek
4: kan. Kudu make buku kieu Amin pinternya.
5: Ingat tuh.
2: Amin 3-0 cenah dia Amin 3-0.
4: Amin 3-0.
5: Acan Kang Amin main lagi ah.
2: Acan.
4: Oh timnas.
3: Sampai pemanasan kene.
2: Arisan Mang Amin na bareng deh.
5: Sungguh cenah. Anjir, zaman mana sungguh gitu. Swear.
3: Apa sa Kang Amin ah?
2: Tah Mang Tang aya euy.
3: Oh. Kan taros ku Incujin.
2: Aya.
5: Tang euy.
2: Kuas sararehat.
3: Alhamdulillah. Kumaha samulihna Mang Tang?
2: Sanes Mang Tang. Bang Abeng.
3: Bang Abeng. Bang
4: Abeng. Bang Abeng. Bang Abeng. Bang Abeng. Bang Abeng. Bang Abeng. Bang
5: Abeng. Bang Abeng. Bang Abeng. Bang Abeng. Bang Abeng. Bang Abeng. Bang Abeng. Bang Abeng. Bang Abeng.
4: Bang Abeng. Bang Abeng.
2: Bang Abeng. Bang Abeng. Bang Abeng. Bang
5: Abeng.
2: Bang Abeng. Bang Abeng. Bang Abeng.
3: Bang Abeng. Bang Abeng.
2: Bang Abeng. Bang
4: Abeng. Bang Abeng. Bang Abeng. Bang Abeng.
2: Bang Abeng. Bang Abeng. Bang Abeng. Bang Abeng. Bang Abeng.
5: Capek-capek campurasun
4: rampes malah linggih
2: boikot
5: kan ulah lebah di jana makin eleh menang ya olahraga cen mantang kan eta teh aing aduh wasit pinal kuduna penalti hanteu
4: katingali teuing lah kamari mah nya
2: geus emang katingali mun teu kali
5: urang mah lalajona na video kagehan tiket
4: anu jadian mah di laluar
2: aya angka Satirta uleuh jeung wengi terus ieu naon teh mah euy simbol itu mah. Yo, yo. Terus saya sari teh kajal liwat udah ya. Oke.
5: Okay. Itu bah jadi wangi ayana teh ayana nggak ada embah.
2: Betot kolorna cina. Ganti wasitna ku Inco Atang cina.
4: Nggak mau bisa.
2: Terus ditiup oke kuma ya.
5: Ayana nggak ada embah. Kuma kuma. Minta pang bahaskan.
4: Tidak bisa.
2: Eh garane.
5: Goblok.
3: Adi aing bingung
2: kan. Geus rek kana tema ya.
4: Kira aku ya apa kudu digantung mah euy. Hese. Geus bae gitu. Geus gitu.
3: Hese kana.
4: Geus sih sare we lah.
2: Cenah moal ka kita sumpah anu janas pantur harga kece. Jadi pakai 8.000 mah ka kita cenah. Ya bos JPM jadi kening cenah. Abeng
4: bos JPM.
3: Weh, aduh Kang Abeng mana orderan anak gerai. Aing mah tara jadi wae ah Kang Abeng mah. Di atas orderan Yamahana nya Kang Abeng. Siap gas.
2: Honda biasa Honda.
3: Honda biasa gas lah.
4: Gas 3 kilo.
2: Aya Lipa, assalamualaikum Mamang. Sudahan.
3: Waalaikumsalam.
2: Oke. Okay.
4: Ketemu Maning.
2: Ya.
3: Maning ketemu.
2: Gas lah.
3: Gas.
5: Nah, poho deui aing ah. Sok ketulikeun heula.
4: Cukurannya kudu make EUI gitu poho.
2: Dan itu sing kalolodan pucuk sampe eta wasit cenah.
4: Oh.
5: Naon mantang?
3: Kejuang di warjit lah ku saya.
5: Geus bubuh eta ngacungkeun. Iya atuh teh mangaruda guruna kan.
2: Eta jadi
5: si offset teh nu aya na mah kan keun we antep kan nepikeun ka masing geus gol karek diangkat nu eta offset. Cuma kan ah dieur ah.
2: Leujeung Wangi Rahman tah aya Rahman tadi.
4: Leujeung Wangi
2: Mangga Kang Amin aya karaos nya Kakak Pohara cenah. Oh kuraos aya kuraos Kakak Pohara.
3: Alhamdulillah.
5: Tak ada yang magis biasa seri kayak kakak sorangan kayak kami soknya kakak.
4: Gue sarengin dan sok seri opi din
2: mah. Nanti kalian lempangan nongkul.
3: Ulah atu ayat sama atu seru aja nuke.
4: Saya tahu yang melihat ya lempangan nana.
2: Saya mau lempangan nama
4: aja. Capek
3: capek lah berpanas kia ayu mah. Bisa wae bitu sampean.
2: Mau atu ah.
5: Mau arek kere, mau arek yang bodor, cenain mah ker emosi kapasih.
4: Gula emosi atau santai, weh. Dia mau nanya ke dia duit, tapi pegat.
5: Mantang, nu isuk mah cong perik, weh lah, cong. Iya, iya, bebek, iya, nah, tau. Periwit, nah. Ngeprek.
3: Kapan ini mah direngkas, ku saya, mantang, kena.
4: Bare duit yang ngongkos.
3: Yang meja, nah, yang kursi, nah.
5: Eh, nu ada embah. Jadi, minta pangbahaskeun. Masalah hubungan suami istri.
2: Aduh,
3: resep ieu mah.
4: Ayo ya ka resep.
2: Naon maksudna hubungan naon?
4: Resep deulah.
5: Ya, eta betit. Ya karena cenah pasti
2: cek incu cinta eta.
3: Terus pasti cangcut incu cinta.
5: Jadi jadi ulah nepikeun ka poe kenting cenah lain lampu. Jadi bisi aya efek samping ketahuan nuluwi alusna kumaha gitu. Oke, cang dibahas saya nanya.
2: Iya.
5: Nah, ini kan pasti urangnya mawa mawati artikel nu sejen ya, karena ieu mah urusan ning kedokteran. Orang mawa bahasan ku dokter Boyke nya. Dokter Boyke kan geus teu asing deui nya jeung nas di Indonesia mah dokter kandungan yang dikenal sebagai edukator seks.
3: Highlights.
5: Ieu sering muncul di berbagai media nya nu mere penjelasan terbuka tentang topik nu sering dianggap tabu nya deh. Emang kunaon sih? Aya nu geus ameh jadi apal aturan dan sebagainya geus da ditabu-tabukeun ge hese.
2: Gitu. Da emang kitu kenyataannya.
5: Nyata hubungan suami istri panana teu hanya

0: Lanjutkan wah nyari tanah. Eta mang tangis karena PSGC dewa ya. Nempopar cina kameranya digigir. Ya Allah mau angkat dulu pas direngkas naro wasit.
1: Ada muker.
0: Wasit ya. Ternonton tuh wasit.
1: Ya mudah-mudahan ternonton mentang langsung beakin mentang.
0: Tuh waras wasit.
2: Ternonton.
1: Ya lu kayaknya ya hubungan suami istrinya eta. Kebutuhan fisik yang emosional. Ya, menurut dokter Boyke, hubungan suami istri lain ukur aktivitas fisik, tapi oke bentuk komunikasi emosional antara dua insan ya. Geus terikat pernikahan. Nah, hubungan intim nu sehat mampu nguatkeun ikatan batin cenah. Meningkatkeun rasa percaya jeung nyieun pasangan leuwih harmonis.
0: Ini mah buat yang udah menikah yang ya.
1: Ya sering nekankan bahwa seks dina pernikahan lain hanya biologi tapi oge tentang cinta, kenyamanan jeung rasa aman. Dina banyak seminar na di wawancara Dr. Boyke ngomongkan bahwa hubungan nu dilakukan ku penuh kasih sayang teh bisa meningkatkan hormon oksitosin, atau hormon cinta cenah.
2: Dopamin
1: anu nyieun pasangan ngerasa lebih deket secara emosional, itu mah visual aja.
2: Visual bener.
1: Manehna oge ngingetkeun bahwa ketika hubungan dilakukan tanpa kasih sayang justru bisa nyieun jarak emosional semakin lebar.
2: Kabarnya.
1: Gitu jadi nya kudu jeung jeung rasa lah kan.
2: Eta om sagarupi ogenan. Ada soul, soul.
1: Ula. Ula ngandokeun naon ngaranana teh? Nafsu jiga sato kuning. Tapi we kalem, kalem dari urang mah jalma gitu kan. Akang kan sok meni.
2: Kita abi mah.
0: Jiga nu taramangi wae.
2: Jiga nu keur maraton. Sugan mah.
1: Nah, terus kieu deui naon? Si emosi si ieu urang kudu distabilkeun Kang. Karena lamun teu kastabilkeun bisa jadina panyakit oge nyaeta ejakulasi dini lah atau kumaha. Peltu
2: mun. Peltu babari bitu.
1: Nempel tuh bitu. Nempel tuh. Oge peler.
2: Peler.
1: Nempel terus enggak boleh. Siapa geus sik protes sih cida ieu mah singkatan atuh kumaha.
2: Pelera. Nempel
1: utuh. Aya aya aya oge nu sok make Viagra bahaya.
2: Waduh. Jadi kayaknya ditanya karet.
1: Pelar.
2: Pelar.
1: Nempel terus modal. Peldar. Nempel terus modal.
2: Pelas.
1: Jadi nu kitu kan kacirina masih make nafsun gede. Iya mah geus ulah ngaraku bisi era.
2: Ulah.
1: Ketika na otak teh aing dua kali tilu kali teh gitu kan.
2: Sakali jareules. Geus
1: eta teh gorowa konti.
2: Nah,
1: disebutna teh polontong.
2: Pasan.
1: Bojot eta teh.
2: Sesuai dengan kemampuan aja. Satu ronde, dua ronde, tiga ronde.
1: Terus saya aya ogi ieu komunikasi nu kaduanya, komunikasi nyata kunci dina kahirupan seksual. Sok bae lah eta mah.
0: Oke, mang cek nincujin mang tangga setengah bahasa SGC cene. Gua keur nyarita cene. dijawab nentek aja lah emosi cene. Panas politiknya 80.000
1: dulu calon cene. Itu kurangnya kali ya kapis nobar ya kagum orang itu kebagian.
2: Rame.
1: Karena emosi sakit itu mung orangnya mang tang.
0: Kajen teng temeli lah.
1: Teng temeli.
0: Main tekabeli ya.
1: Tekabeli.
0: Ame sina bangkar lah sih.
2: Ayo calon. Ayo main medete elehnya.
0: Nah, halus orang cenah babalan wasitna ku takoyaki cenah.
1: Subla teh mantap.
0: Pak security request lagu. ningali pertandingan kamari mah jikan ge cenah kalah
1: di. Jikan nongeng ge kalah di lelewe lah. Aduh, aduh. Aduh ya mah
2: percaya teh. Saya nongeng aja.
1: Pemajikan.
2: Pemajikan. Nongeng.
0: Wapidin seneng banget ternyata.
2: Sasar ya?
0: Alipa.
2: Alipa seneng dong.
1: Alipa udah masuk umur Alipa. Ini bahasannya.
3: Belum.
1: Ini

0: Masih mbak nggak jadi.
1: Katanya baru baru ngadain ini kemarin nanti sunatan masal terus kan budak.
0: Wah incu jin mah yang boga pemajikan opat cenang kumaha tuh
2: opat sok
0: jurusnya
1: ayana geus aya sabari hiji tambahan tilu gundes dua tambahan dua
2: jadi opat cenang jadi kudu nangan tilu tah incu jin
1: lanjutinnya
0: guys
2: yo.
1: Nuka dua komunikasi nyata kunci dina kehidupan seksual suami istri. Jadi salah satu pesan utama dokter Boyke nyata pentingnya komunikasi terbuka antara suami jeung istri.
2: Ya.
1: Loba pasangan nu ngarasa canggung
2: eraan
1: disin.
2: Disina.
1: Canggung ngomongkeun kebutuhan seksualna. Kan pinuh ku pantasinya nu kitu. Sok we obrolkeun ngobrol.
2: Nego nego
1: soblah. Kanana ge
2: tara ngomong. Biasa kan request biasa. Kode.
1: Cik tanya kana nu gigireun. Sok ngomong tara segala sesuatu. Katanya
2: ngomong lain. Asa tara sigana nama langsung langsung dijiweng eta mah eta mah langsung. Ngomong atuh udah lain batu.
1: Langsung ditekam.
2: Iya, lur.
0: Bapak Din mah bakal kan yang sering
2: eta awon. Ai didinya. Amun erek ngalodong ka pamajikan. Sok menta heula make kode atawa kumaha? Kosi lah. Kumaha atuh langsung gabret wae kawan saya. Cekai
1: dah. Ayam ayam kampung.
2: Main balik langsung gabret. Ngobrolnya lah bener tuh. Oh di tengah lapang tuh langsung gabret. Ulah gitu atau paling ini. Ingat waktu dengan sakit dengku
1: nama ya. Akhir gitu nama langsung gabret. Tapi kan samemeh na jeng sanggis na teh samemeh na teh kan berarti teknis ya ngobrol maksudnya teh mun sanggeusna evaluasi kan
2: iya
1: mun sanggeus ah tadi teh abi pas kagak gabreud ka hiji teh ngeunaheun tah gabreudna nu katilu ngeunaheun itu maksudnya wasublah teh
2: foreplay heula kumaha eta geus lah lancar biasa aja kayak yang jalan tol wungkul di nyamanya.
1: Ya,
2: anu normal, anu normal aku malah gitu berkomunikasi heulanya akhirnya anggar wae tutup deui ku komunikasi maksudnya kumaha sih komprokin lah ke pemajikan meminta tah aing mah yang apa beres tuh cina oh enggak itu sampai beres sare ya kali tuh
1: mana etak
2: dan itu mah boro-boro yang ngobrol panjang lebar bener tuh nore mah sare
1: kudulah iya itu teh ayah paluan jadi itu teh masih di GBC gaya nanti itu nanaon gaya bagedor cau
2: asal kena lodok sang aja ngebrek limus lodok muning ngapitin santok sang aja.
1: Padahal mah cenanya komunikasi teh nyata pondasi utama hubungan nu sehat.
2: Leres. Nah,
1: manehna nyarankeun sangkan pasangan wani saling ngungkapkeun kahayang.
0: Iya.
1: Batasan jeung perasaan tanpa sieun dihakimi. Dihakimi lah artian disungsurikeun atau kumaha nya di era terus. Nah, komunikasi ieu teh oge dilakukeun di ngan ukur diranjang tapi juga di luar aktivitas sosial seksual maksudnya
2: kehidupan sapoe
1: misalnya ngobrol-ngobrolkan rutinitas tekanan pekerjaan atau perubahan fisik setelah ngalahirkan bisa mengaruhan gairah menurut dokter Boyke pasangan nu mampu berkomunikasi ku jujur teh biasanya ngabogaan kehidupan seksual nu leuwih harmonis gitu ba. Okay. Itu terbang keserak ya.
0: Nah, nangan itu.
2: Tahan komen. Oh,
0: ya, jangan cera. Nampak banget wah enak. Oh, jadi nya inget.
1: Mi alo inget nak kalah nampak banget wasit bujur jikun gak yang najong. Mantap, hajar benar itu.
2: Karunya tuh atau sama majikan di tajong. Mantap, tahu pengen seberat tuh dapet SGC.
1: Oh,
2: tidak
1: perlu gitu.
2: Perlu jaga tingkat ini nanya.
1: Nanya sobo bu.
0: Emang ece itu cangcut dewa ece. Tapi ini juru selamat.
2: Wah, sesuai banget ya. Santok bagong.
0: Cek ece jin ngalodong ngecerat acret juga bagong.
2: Buagong.
0: Buagong.
1: Ya Cuman bala keur bobogohan mah cenah make pemanasan heula cek cucin ya.
0: Oh lah kitu.
1: Aya nama gabret walah yang penting eh si anjeun mah buka cakeun ka.
0: Bobogohan mah teu kaci kitu teh Kang Ince.
1: Eta meunang eta teh.
0: Aya geye hidup Mang Pedin.
2: Hidup. Hidup Mas Gede. Sama.
0: Geye.
2: Mang Geye.
0: Geye. G titik Y
2: G titik Y biru jangan mengi G okay. Titik Y
1: gede ye
2: gede ye
0: Alipa tuh Mang Ece dengerin
3: Mang Ece dengerin
0: tuh Mang cenah siap suhu cenah oh, waduh
3: udah nggak teteh
0: Mang Ece jurus kecerap tutut waduh
2: hajar
0: oh, Alipa Mang Ece gimana nah gitu. Jujur hidup janda.
1: Yo, iya. Dalam mongges, iya mah mongges mawat mah almarhumah janda.
2: Janda semakin di depan.
1: Lokasi lu nya.
0: Yo.
2: Siap.
1: Frekuensi hubungan nu ideal.
0: Iya.
1: Jadi sering muncul pertanyaan sababara kali ideana pasangan ngelakukan hubungan suami istri cina. Tak cek dokter Boyke patokan pasti karena setiap pasangan boga kondisi fisik usia jeung tingkat stres nu beda dan manehna mere panduan umum hubungan minimal 1-2 kali per minggu dianggap cukup jeung ngajaga kedekatan jeung kesehatan emosional.
0: Sama gitu. Itu 2 kali cukup gitu ya.
2: Ulah unggah poe nya. Unggah poe mah.
1: Sang akang sok sabaraha kali.
2: Saminggu. Kadang kumaha kondisina sih, Ang?
3: Ya enggak aja Mang Pidin.
1: Kan bisa dirata-ratakeun anggeun.
2: Sami. Upami
0: ulah mikir heula.
2: Upami dugikeun ka beureum teh minimal saminggu 3 kali.
3: Diajar enggak bohong mikir heula.
2: Saminggu 3 kali 2 kali.
1: Alus keneh mah 3 kali. 1 kali 2 kali sateh.
2: 2 kali lah. Eh 3 kali, 3 kali. Akhir bulan mah kapanan pasina waktu narek Mang Ibar.
1: Alus keneh 3 kali.
3: Alus keneh usia sakitu mah.
2: Kabeuki.
0: Usia sakumaha?
3: Usia sekolah.
2: 3-5.
1: Bener luar biasa. Ai kaon dininya kan?
3: 7 kali.
2: Bener sih.
3: Dahar 7 kali.
2: Ai mah ya mah ngalodong sampai sabaraha kali.
0: Saminggu.
1: Teh ieu kan kasiri dua tipe nya nu dilaku ya. Tipe berbeda. Nu hiji tertutup nih, nu hiji introvert dina masalah kitu hiji ekstrovert kan. Oke. Makanya hese ngo cigra sabaraha kali kan?
3: 7.
1: Boa bener. Urang ulang-ulang eta nempo beungeut abah teu percaya saya ke 7. Sampai ibu
2: sih karena itu mulai ngawe
0: lamun sok olahraga mah jika na bisa wae olahraga mah
1: gitu
2: pangaruh bisa tina olahraga teh emang
1: ayo orang udah urang na ges menopos
3: keluar na inuk itu
2: kalian aku bisa deh orang
3: keluar na odol
0: menin cujin mah sampai 3 kali cena gaya batu. Cek mang entang cek cuang dewa kamu negara wapidin
2: bener bener apalin mang entang lah
3: apalin ya cembal aja kadinya
2: baru lah pernah kontrak di wing
3: oh gitu
1: kita cek dokter boy
3: cek mang entang banyak
1: namun hubungannya dilakukan terlalu jarang bisa muncul jarak emosional jeng fisik sebaliknya terlalu lamun sabalikna lamun sering teuing tanpa perasaan cinta bisa
2: watir
1: apa hubungan jadi sakadar rutinitas hungkul ieu pentingnya kualitas dibanding kuantitas nu berarti bagiannya kumaha hubungan eta teh nu sakali tapi maung maksudna lain 3 kali
3: tapi ucing
1: tapi
2: nyesuaikan kapan
3: lagi kucing
2: lain
3: jadi saksi
2: ayo namun kalau gak apa yang temen si menong oke dan mau ayak wae kudu
1: bisa di satu sisi fisik nano kuat dan gila
3: nama bisa gitu kan regenerasinya
1: sangat kejam namun mah orang mau terpercaya
2: jangan disikir karena kapan kemudian si menong keluar teh dalam artian nggak sih andai itu pan minimal 2-3 poinnya
3: itu
2: normal nah
3: sejam 2 jam aja guys ayah deh
2: aku udah merasa ngetik
0: kan nutrisi nang jadi asupannya di perhatos
3: vitamin
1: Ada tukang udut buat udah kabar nanti hasil. Kembang-kembang tuh.
3: Asap jeng kopi.
2: Hancur. Kampus.
0: Cek Agung Black mah. Bohongnya Mang Pidin mah.
2: Agung. Ayo si Agung mah. Percaya kasih Agung mah. 2 jam sekali ya Agung.
0: Ayo itu jin. Wah cenah hampura bade naros. Mun sadaya lihang ditajas mana naon. Pokoknya mah. Sadayana nu ayangan naon
1: maksudna dina sawah. Lamun sawah teh salah kan aya geus puguh nu eta nu intina.
2: Kabayakeun liang irung
0: mah. Kana ceulin.
1: Kana sajana mah teu meunang.
3: Milarian anu sehat. Mana mata geuning. Milarian anu sehat we, jujur
1: ulah sehat. Nu kaduana kan urusan jeung dosa jeung henteu teh urang teh apa.
0: Sok aneh wae cujin mah.
1: Lamun liang nanti tiba-tiba sababaraha jelema mah nya sok we sikata.
2: Liang keuyup bisa. Pasti dicapit.
3: Liang irung kumaha teh? Enggak baca ye.
0: Tang-tang mah cenah abi mah geus sarupaning gaya geus dicobaan selama 14 tahun.
3: Betul.
0: Jadi ayeuna mah
1: mun hayang teh ku kode jempol suku.
3: Oh, tekan-tekan kumaha?
1: Ya, jadi geus mahir juga tukang ngusep. Tukang ngusep lauknya nyamper ke bade ngusep. Laukna teh. Ya gitu.
2: Kabayang pamajikan anak mah geura. Amun mang tang keur ngadaekeun lagu tuluy tekan-tekan suku. Tah hoyong bade. Kan kode urang.
0: Lagu gede ya. Asal rada arara neneng cenah perliang.
1: Ya, reng ya ayano men tadi bahas cenah hubungan suami istri kan kalah ngaromongkeun teh kitu teh.
0: Teu para rugunya.
1: Terus nokopat panjangnya waktunya.
0: Panjang sampai kali 54.
1: Jadi kesehatan fisik sebagai penunjang lah bah nokopatnya. Dokter ini.
3: Ya salah
2: mantri, mantri Boike.
0: Dokter Borke.
3: Tapi memainan tuh.
1: Dokter Boyke, oke, sering nyoroti cenah pentingnya kesehatan fisik dina ngajaga kahirupan seksual. Manehna ngingetkeun bahwa gaya hirup nu butut seperti kurang sare, stres berlebih, ngarokok, atau obesitas bisa nurunkeun gairah seksual. Bahkan manehna sering nyontokeun pasien nu ngeluh kehilangan gairah padahal penyebab utamanya eta pola hidup nu teu sehat. Nah, ayo beberapa saran umum di Dokter Boyke yang meningkatkan vitalitas antara lainnya, iya. Rutin berolahraga minimal 3 kali seminggu.
2: Olahraga itu paling penting.
1: Terus konsumsi makanan bergizi seimbang, tinggi protein jeung sayuran hijau.
0: Ya,
2: seblak biasa
1: gitu.
0: Wah,
1: pel tuh anjir. Terus ngahindari alkohol jeung rokok.
2: Tos deureun ayeuna mah.
1: Terus ngajaga berat badan sina ideal.
2: Tah ngabadagan, Kel.
1: Terus istirahat nu cukup 7-8 jam per penting
2: kadang wae
1: manehna oge nakeunkeun pentingna pemeriksaan kesehatan secara berkala terutama jang pasangan di atas 35 tahun jeung mastikeun kondisi hormon jeung fungsi organ reproduksi tetap alus.
0: Cek mang entang jempol suku dicapitkeun kana ping-ping.
1: Jadi lamun sekali gutak 3 kali gutak teteh geus artinya nyaman tangga.
0: Cek incujin kabayang mengentangkeun gigituan. Oh iya agmeureun.
3: Iwapidin kumaha kodeuna nya?
2: Ah, kodeuna biasa we langsung titiu. Ketrekan ka semanuk keok.
1: Mana kabayang mentang moal. Oh iya da geus soblekan geus racing.
2: Miki-miki ya.
0: Upside down.
1: Geus upside down.
0: Agung cina abi mah ABG tengar tos ah Mang Pidin cina.
3: Tuh tengar tos dan cina.
2: Lah aboki Agung maneh dah.
0: Mang Tang incujin pang mabok wae cina.
1: Ngari pupel tu.
0: Cek ladeg lagi dah hayang neneh.
1: Hayang neneh nyandang neneh nyanding mah ang cina.
0: Senin Kamis
1: sarua Pak Ustad. Bener.
0: Senin Kamis
1: sarua aja siaran.
0: Cek insijin Mang Tang alkohol tung bahaya bisa buat
1: bisa buat moal gudang
0: ya lalu batai
1: terus kita lanjutin ya
0: lanjut
1: nomor 5 perhatian jeung foreplay menurut Dokter Boyke
0: 3 menit deh
1: jadi salah satu pesan nu paling sering disampaikan dokter Beko nyata pentingnya pemanasan atau foreplay dina hubungannya sebelumnya.
2: Ini olahraga bungkulnya
1: foreplay oke. Okay. Manehna nganilai loba pasangan di Indonesia terlalu terburu-buru cek urang teh anu tadi ngap anjing.
3: Buru-buru as.
1: Hubungan terasa hambar.
2: Aya ilmu na foreplay heula.
1: Terasa hambar yang bahkan menyakitkan bagi salah satu pihak. Foreplay lain ukur aktivitas fisik, tapi oge bisa berupa perhatian leletikan lah, kata-kata nu manis atau sentuhan lembut. Menurut perempuan cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk siap secara fisik dan mental dibanding pria. Jeung merekeun waktu nu cukup keur foreplay, hubungan akan terasa lebih hangat dan memuaskan bagi kedua belah pihak.
0: Dan Jule, assalamualaikum sampurasun.
2: Sampurasun rampes.
0: Mantang geus umur sakema. Asal com celem giriwil geus headed cenah.
1: Bener.
0: Bener. Tinggal 2 menit deh lah.
1: Ku hayang geus uyuhan.
3: Perjuangan hidup.
0: Aduh, lagu lah. Hah? Lagu lah. Yo, ya dan ngaropela adanela
2: timnas lahnya
0: kayak Widay emang tina timnas jam suara
2: ayeuna jam 7
0: oh jam 7 oke okay, lagu saya mondeng lah
2: mondeng milu jam 8 isya kasadayana amin.

juga kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Pidin sok ngajebian tukang entar.
1: Entar aing sok ngajebian kuda.
2: Karena tukang enggak bisa jebin.
3: Halus sama bisa dimodif, Pak. Bisa Pak, iya. Bisa Pak bolak-balik.
1: Mending kada ngajebian diri sorangan, Pak. Nah,
0: gitu. Kumaha eta carana? Kumaha?
1: Ya hampir ngajerokeun.
3: Beri sare.
2: Aya Don Juli, Bang.
0: Don Juli, Bil Jengongi. Bil Jengongi,
2: Assalamualaikum, Sampurasun.
1: Rampes.
0: Aya Dina, oke, Bil Jengongi.
3: Mangga, mangga. Caralik Dina.
0: Oke.
2: Caralik milih nu kosong sok.
1: Mana di lahun?
0: Dina ya. Aya adoy lah, nu adoy mana tadi.
3: Tadi urang matak,
1: mata orang.
3: Wawu lah, urang mana sih.
2: Panggareng karek jebul euy radu gelang
0: kedua. Sanggeus lamun
2: nya? Nya sibuk.
3: Jiga mah nya.
0: Tapi di kan radio mah ya stay tune ya.
2: Oh iya selalu itu.
0: Selalu always sih. Lagi dilajeng deui wae teh.
2: Yo. Lanjut ya.
0: Iya.
2: Bahasa nu tadi nu hubungan suami istrinya nu sesuai jeung anjuran dokter lah. Nah, iya. Nanti poin kagenep ya.
0: Yo.
2: Asal ada kena ya Kang.
1: Naon tang?
2: Hubungan intim setelah melahirkan Kang.
3: Aya
1: tata. Nang disebutan cenah hangat teh.
2: Ngumuri, Kang, ngumuri.
1: Ngumuri. Leak sadusin mi.
3: Mi goreng.
1: Libur, libur.
2: Salah satu topik nu sering ditanyakeun dina acara Dokter Boyke nyaeta iraha aman berhubungan setelah melahirkan.
0: Ah, iya jawabannya.
2: Enggak cicing enggak sok nangkeun.
1: Nganggur entas nama.
2: Manehna ngajelaskeun bahwa hubungan seksual sebaiknya ditunda nepi tubuh istri benar-benar pulih. Umumnya sekitar 6 minggu.
0: Oh, 6 minggu
1: berarti 40 poe artinya.
2: Iya. Sanggeus persalinan normal. Jeung leuwih lila lamun
0: SC nya.
2: Sesar.
0: Sesar. Oh, normal 6 minggu itu teh.
2: Iya.
0: Paling itu, cepat
2: tentangnya. Jadi selain kondisi fisik, kesiapan mental istri oge kudu penting ya tentunya diperhatikan. Loba wewe ngalami kasieunan nyeri atau perubahan hormon nurunkeun gairah.
0: Betul.
2: Dokter Boyke nekankeun pentingna empati suami dina fase ieu ye, kan sing sabar.
1: Tegiat-giat ieu mah gencet kana panto.
3: Naon nu digencet?
1: Curug.
2: Terus komunikasi nu leuwih lembut, caranya ame hubungan bisa kembali berjalan alami tanpa tekanan gitu.
0: Cuman cek intijinnya kalau lagi hamil mah ulah ditojos bahaya di sana.
1: Ulah ngolotin.
0: Ulah budaknya katojos.
3: Iya mah setelahnya.
2: Oh iya kakak sundul gitu.
0: Ya kakak sundul.
1: Eh kalau kok kan macet aku gendul aja nah. Pas kalau
2: soknya. Sokat siri, eh bodas.
3: Kakak sundul.
0: Ada sih seperti itu. Bener cek mantangnya
2: patokannya. Eh saya misadus.
1: Sinal, bisa dus.
0: Elmo di mana?
2: Sinal 40,
1: 40. Eh, tama telangkung rasana bade soto, bade rasa ayam, ayam bawang, telangkung.
2: Eh, tama mun anu duo, sarua 40 sadus.
1: Nu duo mah berarti dibagi 2, jadi 20 dus dan 2 anu.
0: Bawang sapoena. Sapoena ngamina 2 kali kumaha?
1: Eta mah panginten kumaha langkunganna?
2: Pamanyana. Teu teu sabar. Sabar.
3: Digancangkeun.
1: Terakhir nama ngaliwat dah tebak. Beak 40 dus langsung 40 bungkus langsung ngaliwat
3: 40 dus anjir.
0: Teh, lu bedakna penjol kena cenah. Aya tapak rudal.
1: Khawatir ka budakna sih nu keur tinju ngan lup lup lup lup.
0: Cek bangtang eta teh sugesti ti karuhun cenah eta teh.
3: Sugesti karuhun.
0: Elmuna sarua berarti jeung mangtang wapi di dieu.
3: Nya, saguru saya elmu berarti.
1: Mangtang mah murid saya atuh.
2: Beda kiloan lu.
1: Beda kiloan lu aja, Pak.
3: Beda kiloan.
0: Kan kiloan beas maksudnya.
1: Patah kolot bae lama mun geus kalahirkeun sok dikiriman ieu nya yang naon? Hayam meuninganan geus kalahirkeun teh.
2: Itu cek incujin ya, kamang kamangtang cenah.
0: Karuhun lu
3: bagong. Lu
2: bagong. Bagong edan. Lanjutin ya.
0: Yo.
2: Nah, ayeuna kesalahan sering terjadi dina hubungan suami istri ya. Dokter Boyke sering ngulas berbagai kesalahan umum yang sering dilakukan pasangan di hubungan intim. Iya, diantaranya ya terlalu fokus pada diri sendiri, jadi hubungan teh lain tentang sahan leuwih aktif, tapi kumaha kaduana dua-duana dengan nikmati momen bersama gitu. Gitu. Jadi ai ieu mah leos lain kitu Kang. Ulah kitu ngah kudu ngahargaan.
1: Ada geuna keu ya teh.
3: Yo leos we. Jadi bari jeung teu dibayar, bapidin.
1: Nah, kudu bayar sama majikan. Majikan mah kudu dibayar.
2: Sih, sok ingat kembang.
1: Itu di gas aritem ya, Man.
2: Aduh. Ning dolis.
1: Lain. Tambah nyoto.
3: Baye.
2: Terus merhatikan kondisi pasangan. Misalnya pas istri keur capek, stres, tawa gering. Salaki alusna memahami kondisi eta lain maksa gitu. Terus nganggap hubungan intim teh tabu jeung diomongkeun gitu. Jadi akibatnya loba pasangan nahan diri jeung akhirnya hubungan teh asa jadi teu saimbang gitu. Terus tengah jaga kebersihan awak. Dokter Boyke negeskeun pentingnya kebersihan sebagai bentuk penghormatan ka pasangan.
1: Betul. Kudu sareungit.
2: Ya, manehna nekenkeun bahwa kesalahan seperti ieu bisa dibenerkeun ku komunikasi jeung saling empati gitu.
0: Nah, cerita tadi Cek Mangtang. Kami ge bikin baju PSGC sagurus saelmu tong ganggu.
3: Oh,
0: kamari ge.
2: Oh, nu kamari nya.
0: Sahanya nu pake kaos eta nya.
2: Mangtang berarti eta.
0: Mangtang. Incujin. Wah, bawaan Dokter Boyke segede kumaha nya.
1: Kenal opot.
0: Nya cek ladug-ladug ya sayang ningali Dokter Boyke kumaha dan sudah.
2: Jago juga nama, dari nama yang nagus.
0: Teorina geus
3: aya nya.
0: Teorina geus pol.
2: Ah, saya tama reng ke kitu teh da kumpulkeun naon mah peuteuy naon ge diobrolkeun.
0: Boleh jeung ngongi Kang Enuke. Nah, ya teh Cenuke ya.
2: Oh, anu di Bandung ya, orang Ciamis ya.
1: Orang Bojonghuni nya.
2: Nuke nu be jebul teh mana wae Enuke.
0: Tas jalan-jalan, Cen. Mang Tang, intina mah sabar we atuh cenah hayang-hayang teuing mah loba ieu
2: kudu bong cau bener atawa ieu gedang kulub be kulub
3: apa aduh
1: beras makan apa dia
3: disopan we
0: senior mah apalan
3: apalan saya solusinya bang
1: ari kebayang karena kok deket tanggal gedang
2: nuka ulah protesnya ieu nuju ngobrolkeun hubungan suami istri. Hai pria Solo.
3: Saya akan lawan. Saya akan lawan.
1: Wah, ini kok beda cucu kamu.
3: Lah kok tanya saya gitu. Gak tahu.
1: Saya lawan.
0: Maksudnya pria mau solo karir.
3: Iya, solo karir.
1: Sanes. Bawi.
0: Wah, kementos beres live. Dem kanu nomor WA ana Incujin. Oke.
3: Okay. Yo. Oh. Kumaha itu?
0: Dem ke nomor WA ana nu saha heula eta? Ya opatan ye.
1: Jadi mau jadi.
0: Incujin cenah hayang nomor WA ana cenah.
2: Oh, DM
1: sih. Oh, isuk ka DM di mau jadi.
0: Sanes ka
3: DM. DM.
0: DM keun coy.
2: Belokeun kana politik. Ayeuna mah tos teu kotak-kotak deh tapi Solo teh Cek Mantan.
0: Ayeuna mah ieu.
1: Palagi
0: boy. Gribo. Ada sahwe asal ulah nasi incubuagong.
1: Wah.
0: Oke, nanti dikirim nomornya ya.
2: Cing lanjutnya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, nomor 8 hubungan suami istri itu sebagai ibadah. Jadi dina loba kesempatan Dokter Boyke, song ingetkan bahwa hubungan suami istri dina Islam termasuk ibadah.
0: Ya.
2: Namun dilakukan ku niat nu bener. Ya, manehna ngutip prinsip bahwa setiap bentuk kasih sayang nu dilakukan untuk membahagiakan pasangan bernilai pahala.
0: Yeah.
2: Nah, makanya eta hubungan ieu ulah dianggap tabu atau kotor, yeah. gesahnya ges halal,
0: yeah,
2: melainkan cina bagian tina ngajaga keharmonisan rumah tangga. Ini ada ges lain tabu dah ges rumah tangga.
0: Jadi hamil ini kudu dibahas.
2: Pandangan iya jadi penting di tengah masyarakat nu sering nganilai topik seksual sebagai hal nu memalukan jeung dibicarakeun. Edukasi nu dibikin ku dokter Boyke bertujuan sangkan pasangan bisa memahami bahwa kesehatan reproduksi nyata bagian tina kesejahteraan keluarga.
0: Betul. Ya intinya mah ngajaga keharmonisan yang ya. Itu jadi ame
3: kan ayeuna ijab kabul na gitu.
2: Kumaha ayeuna ijab kabul na?
3: Ci.
2: Aya ku disebutkeun.
3: Lahir batin.
2: Oh, lahir
3: batin. Lahir batin. Lain compona.
2: Lain-lain luntang lentut
3: lain. Lain luntang lantung.
1: Paling maksud akhir jeung batin teh naon?
0: Tos cek mangtang, tos pindah partai ka budakna.
2: Oh iya. Bener bener, kamari kan ka Bandung.
0: Kribo kita request, Bo.
1: Oke, Bo.
0: Saya buka dulu wignya.
3: Nanti ada yang silau.
0: Nah, cek incijin ke tos live. Kirim nomor WA atau dana sadaya no
2: nuju live
0: sama nana-nana. Oke.
1: Wah,
0: nomor
1: 2 M ewang
0: sih nama. 2 meter.
2: Nun saya tancap.
0: Gua pedih lu tuh bukan dana.
1: Bes maot kemarin mang dana teh tangan.
2: Oke, lanjutnya. Sancan dikirim dana ya. Kesalahan hubungan jeung faktor psikologis. Jadi selain aspek fisik, Dokter Boyke oke nyoroti pengaruh psikologis ka hubungan suami istri, stres, depresi, trauma zaman baheula tapi geung karasa teu percaya diri. Bisa ngahambat kenikmatan seksual. Jadi manehna sering nyarankeun pasangan untuk ngatasi masalah psikologis eta sebelum nyalahkan faktor fisik, jadi bener kenalah, atasilah masalah psikologi eta.
0: Betul.
2: Dina beberapa kasus terapi bersama atau konseling pernikahan bisa jadi solusi efektif untuk perbaikan. Itu salah lah konsultasi ke tenaga profesional karena kesehatan mental berperan besar cenah dina kualitas hubungan.
0: Wih, bener oke.
1: Eta leres.
0: Recek mangtang ta cenah. Tas gajihan, nuing aktif nomor danana.
3: Ada jalan ada keras.
1: Kayak dikirim gua memang teh.
0: Mangtang gampang lah ente mah cenah. Kayak dikirim jalur gaib. Nah, pas lupakan dulu Dokter Boy. Kita fokus dana.
2: Karena bahas ieu mantan, jadi muncul si dana. Jadi kudu dibereskeun. Itu cidangkeun. Gitu. Lanjut, Bah.
0: Gas.
2: Nomor 10, pentingna edukasi seksual sejak dini.
0: Iya.
2: Itu. Manehna nekankeun bahwa pengetahuan tentang seksualitas kuduna dibikin sejak remaja. Lain jangan dorong efektivitas sosial dini, seksual dini cenanya. Tapi ambeh manehna memahami tanggung jawab jeung kesehatan reproduksi. Bener, positifna eta.
0: Jadi apalnya
2: kurangna edukasi justru nyebabkeun loba kesalahpahaman di masa dewasa termasuk dina kehidupan pernikahan.
1: Eta.
2: Kusabab tu lagu tolong salentut salentut. Teu apal carana kotor.
3: Pecas acas. Dilu.
2: Jadi sebut nate nu kitu teh naon sebutna lain toksik mah PL. Padu lentur.
1: Lama ini padu lentur. Ucas acas itu parugo.
2: Nah, menurutnya pasangan nu memahami fungsi tubuh, siklus reproduksi, jeung cara ngajaga kebersihan organ intim cenderung ngebogaan kehidupan rumah tangga nu leuwih sehat. edukasi sejiga kieu bisa nyegah terjadinya kekerasan dina rumah tangga karena pasangan saling memahami kebutuhan satu sama lain. Iya.
0: Yeah.
2: Gitu kesimpulannya pandangan dokter Boyki tentang hubungan suami itu selalu nekankan keseimbangan antara fisik, psikologis, dan spiritual. Hubungan sehat dibangun tina komunikasi terbuka, saling pengertian, jeung perhatian karena kondisi pasangan. Tak bagi pasangan menikah ngajaga kedekatan lain ukur melalui hubungan lentut eta. Tapi oge ku sikap saling ngahargai setiap poe. Ya poe teh ih sirhargaan we.
0: Sabaraan mah pinin.
3: Jebra we. 5.000 jeung kerupuk 2.
1: Jadi sagarup bae tergantung cara menikmati.
2: 5 menit sareuri, 10 menit pasea.
1: Sareuri. Baledog baledog.
3: Jadi sekur sekur pasea akur.
2: Ya, pastikan oge memahami aspek edukasi ieu nya selain urusan acara jeung oge mempermudah persiapan undangan. Bisa bantu ngebuat undangan. Eh, iya mah iklan sih aja. Tina kesehatan anak.
0: Eta lo penting nate ya.
2: Dikarenakan eta teh dunia fantasi pisan, jadi kudu terbukalah komunikasi masalah eta ulah. Ulah aya salah satu pihak anu merasa dirugikeun.
3: Ulah egois.
2: Jadi sok aya nya si sabeulah nama ngomong teh brak-brak gitu. Nu hiji isin-isin. Ayeuna nu isin iya nu rugi. Si ieu mah manehna geus ngaran kan si si ieu ka kusabab abi mah entos cekap sagede padahal mah loba tuntutan.
3: Sayangna.
2: Eta anu jadi kena rugi
3: gitu. Masalahan
1: deui dung beratna teh nya.
2: Kan udah coba ulah rere panduan ieu.
1: Iya. Mata kami mah ka pamajikan teh hidup pamajikan.
0: Itu emang kudu kitu Wapidin jadi contoh berarti.
3: Wapidin aku kurokan nu ae di mana ge.
1: Kalakonan nu kitu mah da menan terbatas kana
3: pamajikan.
1: Hiji-hiji adegan, rek keur masak, keur mandi.
3: Langsung aja.
1: Tuh atuh. Diolo-olo biasa.
3: Diolo kunaon?
1: Bebeb.
3: Oh, kata-kata bebeb itu.
1: Iya ya.
2: Bebeb.
1: Ada apa ya?
3: Bebeb. Eh, naon sih ya?
2: Singsat bebeb.
1: I love you.
3: Langsung aja.
1: Kan.
2: Alipa, ngerti Alipa?
0: gimana?
3: Bebeb.
2: Wah, iya nuke bener ya nuke sarujeng Don Juli tanyimaknya. Berarti mungkin can memasuki jenjang nu tadi diobrol.
1: Iya. Nanti juga ngalamin.
0: Ngalamin.
2: Ngerti? Ya, syukur. Okay. Buat nanti diaplikasikan ya.
0: Iya, dilanjut tadi Wapidin.
1: Oh, yang tadi? Jadi yang namanya berumah tangga itu tergantung cara kita menikmatinya. Kalau kita dinikmati enak, ya enak. Kalau dinikmati...
0: Ah, ini tadi. Agar...
1: Oh, bebeb.
3: Jadi dinikmati.
1: Iya, iya. Ada apa ya? Lagi ngapain beb? Biasa.
3: Ini lila bisa
1: lagi dia masak.
2: Nah, nongap ngapa nanti? Masa
3: udah ngungkul orang.
2: Nongos ngosan aja di Tibali.
1: Kamu ngeker masak. Jadi kamu ngeker ngepel mah. Tadi aku serak kosro, aku serak kosro.
3: Lain beb panggil nak.
1: Ayah. Jadi ini kan tuh cokor sih teh. Iya beb.
3: Aduh.
1: Ayatnya kumaha?
3: Ah gitu we.
1: Keur ngarit.
3: Lain.
1: Ngarambet.
0: Aya 4 menit deh lah.
2: Nah, jadi orang yakin di antara nu ngadangukeun pasti komo lamun ngadangukeunna ieu suami istri bareng ge nya. Terus ternyata Eta. Belum terbuka. Masih kieu ya. Ting sareri. Gitu. Ya mudah-mudahan jadi terbuka.
1: Amin.
0: Teu aya Aa Beans terus aya Aa Beans nya. Terus tadi ngaligit teh.
2: Kimara jurik.
0: Oh, cek mangtang mana sih tadi teh? Oh, sok enggak aing cijin di antos nah. Kade kudus sadayana kedah nyebut aajin.
1: Aduh kenapa ai nama?
2: Sarah. Aajin lentut.
1: Lain ah. Aajin, anajin, ajin, ajin.
0: Tuh cek aing cijin mangtang geus di TF cek we cenah.
1: Oh. Kana dana.
3: Aduh,
0: cek mangtang itu.
3: Cek.
0: Hei penyiar enggal DM-keun nomor WA ka aing cijin cenah abi tos di TF. Wuy.
3: Gila. Iya eta. Aduh, keren
0: eta. Dan jule mah nyimak dan jule cenah. Alipa ngerti lah mang cenah. Gitu siap nanti diaplikasikan.
1: Siap teh Alipa.
0: Cek dan jule ulah terbuka teh yang bisa asup angin.
2: Oh, ada yang terbuka di tengah rana eta tuh dah.
1: Seras majikan.
2: Tanya bal sebut mobil.
0: Oke, masih ada waktu sekitar 2 menitan deh lah.
2: Yo.
0: Inti namanya.
2: Ingin pokoknya Sundalen.
0: Oh, Sundalen lagu PSGC.
2: Terus album kedua.
3: Album kedua siap.
2: Si Acan, saya tik di,
3: cak di,
2: saya yang mixing mastering.
3: Tungguan belah, album dua.
0: Tuh, mandi isukan sepuh deh, cina. Bener tuh ya tanyaan itu?
2: Nyaan pak?
0: Oh, ini kayak dikit.
2: Di kuno sak orang, weh. Dikukumkan. Tara, da jin mah tara bohong.
1: Tara sih, da
3: jin. Tara jin mah,
2: Ayo kanu jin deh mah.
0: Alamat pis lengkapnya naon yang ngirim bom nuklir.
3: Gile. Itu mah siaran deh, meren.
2: Eta bom nuklir ti jin mah beda. Eta kudu apa? Eta teh ka kabagjaan unggul.
1: Sangit tenang yo.
3: Berarti ada sesuatunya.
0: Mumpungkeun eling bisa edan deui. Cek mangtang.
2: Mangtang eta mah eling wae mangtang.
0: Pokoknya lagu PSGC tak biasa dijadikan status WA nya
2: mantang aja jeng Kudus ya, kemungkinan di dia merenya mantang aja kemarin aja jeng Semarang terjadi Kudus mah
3: di dia lah
0: jadi kemungkinan di dia
2: lamun diizinan mah ku
0: di dia nya
2: keamanan di dia
1: tanpa penonton mana nang tak ada penonton
2: ya nggak penonton
0: kan ngejualan tiket modena gitu oke acan nih
3: berapa menit tiba?
0: 20 detik deh.
3: Oh. Bebeb jenah ngobrol.
1: Sok bebeb batu.
0: Kopidin ke mana wae?
1: Abi. Aya, Bah. Yeah. Biasa we no name ana teh. Abi deh.
0: Cek. Oh, jadi si manajemen anu keur ieuna kumaha eta teh?
3: Tunjuk-tunjuk ke mana jemput
2: ya keriwe we tapi kan di mana tadi izin di Bantul tadi izinan kok keamanan anak
0: waduh tidak betul ya
2: oke jadi menang WO lah
0: gitu itu suara naon
3: suara naonnya
0: itu asyik suara WO itu
3: yang mana
2: naon iya tadi langsung
3: kayak ini sinin balik bah lah dibahas
0: anter
1: gandong pokoknya nama aing mah
3: gandong
1: jeng incujin dah
2: iya jeng
0: PSS kemarin jeng PSS tilupel menit
2: digagalkan
0: menang WO tetulus sih
2: banyakan tetulus
3: oke menang WO gratis
0: atas sana lah. Ketemu deh ke Dintan Kamis ya. Terus, Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkin kiwari Bah Damis baris ngahaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawale. Jawara di Kuhawale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis memang minimalis tapi khasiatnya maksimalis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian anu ka-11.

0: kirim-kirim. Malah mah bangun reus kagungan rencana kitu teh. Atuh aki pura laga oge mani marahmay ari ngadenge kitu mah pok nyarita deui. Geuningnya kululang kuling. Heueuh, akhirna mah tumiba ka lemah Karang Sawung. Aya kemang nu perlu dipetik ningnya. Hehehe, nya syukur ari kitu mah tuh. Tapi naha? Nah iraha ngalamar ka Nyimah Kancanawati? Apan urang teh kakara sapoe di dieu? Kakara sapoe di dieu teh teh urang teh? Iraha ngalamarna teh? Tadi ki uloh. Tadi naha? Teu naha ah. Tadi teh tadi iraha. Apan teh kepedak ngobrol ku aki?
1: Ah, nah tu ari aki. Tadi basa aki nuju mulasara mayit sareng paman dipawara. Kuring langsung ngobrol jeung Nyimas Kancanawati. Teu yeuh miceunan waktu kuring mah. Sabab tadina moal lami di dieu da langsung bade wangsul teh. Nya ayeuna mah duka. Lantaran geuningan aya tanyakan kitu ti Nyimas Kancanawati. Ah, sakantenan we ayeuna bade naros ka aki. Nah kumaha upami aya rencana kitu tah? Raden Purwa Daria pisah nyariosna melong kana lalai aki Puralaga. Mohon ki abdi teu nyuhunkeun putusan ayeuna yeun hakumaha kinten-kintenna ditampi atawa pi henteu usul pun lanceuk teh yeuh. Upami ditampi ayeuna oge abdi teh bade badanten sareng Kang Murkana. Nu baris janten walina datang tos kana diwalian kumanehanna atuh. Cek Wirosada bangun teu sabar hayang geura narima jawaban nu pasti.
0: Nya, ari kitu mah atuh, kaya salahna lamun buru-buru dilaksanakeun. Ngadaguan naon deui atuh? Pamegetna tos miharep, istrina tos nampi, patu turun geusik naek. Itu purun ieu daek. Nyapuk we urang lawungkeun naon nepatna tuh.
1: Duh. Nuhun ki. Abdi bingah hari kitu mah. Tapi kumaha tuh? Apan tadi geus diemarkeun ka sakabeh wadia balad? Yen urang mah baris miang kalemur dina waktu anu molida deui.
0: Ah, nah, make jadi halangan. Apan di dieu mah nu kawasa teh Raden. Rek kitu rek kieu oge moal aya anu ngahalangan. Atur we ku urang eta mah.
1: Duh, mun atuh ari kitu mah. Hayu urang jalankeun atuh ki. Kayang kuring mah minggu hareup akan nikah. Samemehna tata harheula keur ngumpulkeun nu diperlukeun. Tah kitu we atuh nya. Urang jalankeun minggu hareup kitu. Raden Purwa neuteup ka Wirosada.
2: Oh, mangga Kang Raden. Hatur nuhun pisan Kang Raden ieu.
1: Wirosada bungaheun terus nangtung sarta amitan ka Raden Purwa jeung Aki Puralaga. Lewos init muru kamurkana nu harita keur mimpin anak

buahna ngomean eta tempat. Pernahna rada anggang di tempat badami da puguh lalaga di jero paguron teh harita teh. Raden Purwa jeung Aki Puralaga badami leutik nangtukeun poean kawin sarta ngatur-ngatur sagala rupa na nu diperlukeun.

0: Sedengkeun dina waktu nu sarua, Wirasada geus tepung jeung lanceukna nu ngaran Murkana. Gek duanana Daryuk dina batu. Murkana nanya bangun heran sabab nempo adina anu semurusuh. Aya naon Wirasada? Keriweuh teh bet namahan riweuh imah yeuh. Kieu Kang. Nya kumaha? Kuring rek merebeja jeung rek ngabejaan hiji perkara anu perlu kanyahuan ku Akang. Perkara naon kitu? Yeuh. Ceuk Kancanawati lan ceuk urang geus dilamar Kang. Geus dilamar ku saha? Ku Raden Purwa. Narima eceuna. Nya eta atuh. Si Eceu teh narima Kang. Pokna teh heudah kumaha cenah atuh da? Ari bogoh mah teh mah teu bisa di paling cenah ieu teh. Sakitu ka anak musuhnya. Si Eceu. Terus kumaha? Nya si Eceu teh geus narima panglamar Raden Purwa. Saterusna Raden Purwa geus nyieun waktu anu alus pikeun poya nikah. Nyatana minggu hareup Kang. Jadi mun kitu mah urang teh kudu tatan-tatan pikeun ngayakeun hajat kawinan. Sabab nya da teu bisa mumpang deui atuh kana kapala Raden Purwa. Jeung deui niatna oge hade pisan Kang. Maksud anyana teh hayang ngadeukeutkeun duluran. Hayang manjangkeun silaturahim. Mupus rasa memusuhan. Sangkan urang teu keteterusan papaseaan jeung pihak anjeuna. Tah kitu nu perlu kanyahuan ku Akang teh. Leng Murkana ngahuleng. Manehna teu buru-buru nemalan di bejaan kitu teh sabab asa bingung ku pijawabeun. Rek itu salah rek kieu lain disebut satuju da asa aya anu ngakanyel dina angen atuh. Rek nyebut teu panuju sieun ku Raden Purwa dilalila pokna nya ka dina. Wirasada. Kumaha Kang? Eta maksud kaharti pisan ku Akang. Tapi kumaha pembedengan maneh? Nya ari kuring maka paksa narima jeung nyatujuan Kang. Kahiji memang taya daya pikeun nolak Kang. Kaduana niat Raden Purwa teh anu kacida hadena pasti untung pikeun urang Kang. Eta cenah kade atuh Raden Purwa teh ukur dek ngamainkeun wungkul kawewe. Mangkaning ceuk beja ai turunan menak mah sok loba gonta-ganti pamajikan ukur jadi awewe kemang buruan. Duh, aban teu ngeunah urang teh. Keur mamusuh atuh teh urut musuh. Heudah bingung atuh Kang. Hari ceuk Kancanawati na bogoh mah tuh da kumaha tuh. Jadi bogohnya. Bener yeuh. Nya atuh. Lamun teu bogoh moal daek narima meureunan. Kitu. Bogoh cenah teh. Di awal oge awal mimiti tebung oge bogoh. Ceuk Kancanawati teh kitu. Jadi geus narima.
1: Ke heula
0: Wiro. Ieu teh asa rada ngaganjelkeun hate dewek Wiro. Sabenerna mun teu kapaksa-paksa teuing mah lah urang ditarima eta teh. Ceuk Kancanawati sanajan bogoh cing atuh heula. Tahan heula yeuna mah. Sabab lamun kitu urang teh teu aya pisan hargana. Sok pikirkeun kumaneh Wiro. Murkana nyarita na lalaunan da sieun kadangu ku Raden Purwa. Is teh harga kumaha ari Akang? Puguh unggah darajat atuh, unggah darajat urang teh. Bayangkeun, apan urang teh anakna musuh Raden Purwa. Si bapa Juanapati teh almarhum kacida jahatna. Jelema jahat. Sanajan ka bapa oge sarua atuh, geus kasohor eta teh. Pan urang ngalaman memiru ka si bapa, biru ngabadog ngarampok baheula. Terus oge ngarebut ieu paguruhan apan ku si bapa teh nepi ka tumpu redes tah leluhurna Raden Purwa teh. Pan jahat aya kitu teh eta teh. Ayeuna urang teritungkurkeun ku Raden Purwa teh malah ngajak duduluran. Terus urang teh sajabi unggah darajat teh urang teu dipalehan apan. Naik harkat lah pokona mah. Sabab urang teh jadi satata jeung Raden Purwa. Dia kudulur dianggap baraya. Nah kumaha di pikiran Akang ieu teh? Wirosada wani pisan nyempadkeun pamadegan lanceukna, biasana mah tara wani Wirosada teh. Ih ari maneh. Ye, disebutkeun tadi dihenteu-henteu oge Raden Purwa teh musuh kabuyutan urang. Musuh kabuyutan si bapa. Sabab Raden Purwa teh turunan Aki Raksa Dewa. Musuh si bapa anu geus ngacabel deui paguron. Lamun manehna laksana ngawinceukan Canawati, hartina urang teh bener-bener dijajah jeung taluk pangkeun juga we teh sorajeng nganung harati taya hargaan pisan keur urang. Kang, apana najan teu kitu oge tetep urang mah geus jadi patalukan. Sabab geus teu kuat ngalawan ka anjeunna.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeunna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
2: Ibu Aya Dede.
1: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
2: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
1: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
2: Ngajahit.
1: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
2: 48.
1: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
2: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
1: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
2: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
1: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
1: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
2: Bobo tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
1: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
2: Di radio.
1: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
2: Amin, amin ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan
6: kabur ya.
5: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah. Sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
6: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
7: Sahabat sehat keluarga.
9: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
10: Jawara di Guha Walet.
9: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Na peting pagawean geus rengse katuangan geus sabia kaya kakurangan. Anak buah murukana geus angeus ngomean uraruksak di paguron malah manggeus marani bebersih geus disaralin pakaian. Raden Purwa terus disuguhan tua ngariung balak kecerakan curak-curak rehna geus hasil ngajabal paguron kalang saung. Atuh petingna jalma-jalma urang karang sawung jol-jol daratang ngunjungan ka Raden Purwa bari barang kirim. Atuh jadi rame kaayaan teh matak betah jeung matak waas harita teh.

0: Cangna carita saminggu geus kaliwat. Cunuk waktu datang mangsa nitih wancin mustari. Raden Purwa geus laksana kauntun tipung katambang beas laksana ka piduriat. Kajodokeun ka Nyimas Kancanawati anakna Ki Juanapati jenatna. Kalayan di satujuan ku Wirasada jeung Murkana. Oge disaksian ku sakumna anak murid Ki Juanapati anu geus taluk ka Raden Purwa. Urang lemur kalanga sawung kacida bungaheunana lantaran tisapra kadatanganna ku Raden Purwa. Kaayaan lemur teh jadi aman jeung tentrem. Teu aya pancabaya, teu aya nu matak hariwang estuning tibra sare genah cicing. Teu kawas keur dikawasa ku Ki Juanapati. Sareng sena akan nikah Raden Purwa jeung Nyimas Kancanawati teu weleh jegentetan babarengan. Maklum keur bulan madu atuh meureunan. Babarengan ditenan eta tempat dituduh-tuduhkeun ku Aki Pulalaga nu leuwih nyaho kana suluk-bulukna kaayaan Kalang Sawung. Ngan anu milu nyaksian teh ukur jalma-jalma anu penting wae nyatana Ki Dipawara jeung Wardi. Ditambah ku Wirasada. Sedengkeun Murkana keur ngatur anak buahna jongjon ngayakeun latihan silat olah kanuragan sakumaha biasana Murkana mah ngabingbing ngabina anak-anak buahna dina mangsa ngasakeun latihan elmu olah kanuragan teh.
1: Aki kumaha Raden? Naon deui Rusia nu aya di tempat ieu teh? Sajabat ti kamar-kamar rahasia jeung liang pangparatan haya deui nu sejen atawa henteu ki. Ceuk Raden Purwa tumanya sabada rengse nempoan tempat-tempat rahasia di eta Kalang Sawung.
2: Daya deui Den. Ngan sakitu tah kaayaan di dieu teh. Kabeh geus dituduhkeun ku aki. Muga-muga sing aya gunana jaga di akhir barangkali. Sabab najan Aden moal ringih di dieu oge, ieu paguron teh tetep milik Aden. Anu kedah kanyahoan seluk-belukna, anu kedah katitenan sagala rupana. Tah kitu Den.
1: Oh nuhun atuh Ki. Katampi pisan ku abdi, mangatulah ayeuna mah urang ka patengahan deui, Ki urang reureuh bari ngaleueut ieu.
0: Bring kabehanana ini nuturkeun Raden Purwa anu teu weleh rerenengan gegentetan jeung Nyi Kancanawati istuning ngungleswat pisan.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
6: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, sareng saha namina teh?
6: Ibu Ida.
5: Ibu Ida, mun bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkeun teh, Bu?
6: Di Sumber Agung, Waluran.
5: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
6: Lambung sareng radang paru-paru.
5: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
6: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini mohon.
5: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
6: Karosna dina dada rocop.
5: Di dada terada rocop nya.
6: Mohon.
5: Tos sabaraha lami Ibu teh gaduh panyawat teh?
6: Opat sasihan
5: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
6: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
5: Mohon, gitu. Ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
6: Mohon.
5: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
6: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
5: Reaksi na.
6: Reaksi na.
5: Kumaha tak kena salira tuh.
6: Karena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
5: Mohon.
6: Perih na ayah.
5: Mohon.
6: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah.
5: Oh,
6: ngirangan
5: gitu. Rada ngirangan. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosna teh disebatkeun nya.
6: Mohon.
5: Tah ayeuna kumaha tanu karaos ku ibu ayeuna tah?
6: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
5: ieu teh. Kasehatna. Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
6: Mohon.
5: Tah sareng-sareng ngaleut randang alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
6: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
5: Cobian
6: we ku ngaleut alfa propolis.
5: Mohon. Hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
8: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
9: Yang kedua
8: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
9: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
8: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
9: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
9: Amin.
8: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.
12: Jawara ti Guha Walet.
0: Ka sarangan kileuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun

0: tekung si Dila murkana geus datang diringkeun ku Wardi. Gek diuk dina koros si anu kosong keneh. Awak murkana manikesang sabab geus huthet latihan silat jeung anak-anak buahna. Nyumponan kabiasaan.
1: Pangapunten ieu teh. Bade langsung bae tumaros nahaya naon numawi ngangkir ka abdi ieu teh mangageura saurkeun. Ceuk murkana bangun teu sabar. Kieu murkana. Kuring teh bieu tas ngider nempoan kaayaan di dieu. Tetela kanyataanana akur jeung katerangan ti aki pulalaga. Sagala rupa na can robah ari di jero nama. Kukituna ayeuna kuring rek amanat ka anjeun kade sing bisa ngajaga ieu tempat sabab isukan oge kuring mah rek miang sakalian jeung lanceuk anjeun na eta Nyimas Kancanawati katut Wirasada di dieu mah tetep we anjeun dibaturan ku paman Dipawara nu jadi wakil kuring kahayang kuring anjeun robah kalakuan tinu goreng kanu hade pingpin anak buah anu sahade-hadena kembangkeun mekarkeun ipaguron ku anjeun anjeun tong asa-asa kudu paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantay-antay tangan ulah pakia-kia ulah paaing-aing ulah paego-ego antara anjeun jeung paman Dipawara sarua paman oge punten yeuh kuring ngawadian ka paman sing jadi pamimpin anu sajati jeung anu bijaksana ka masyarakat kumaha sanggup ngajalankeun tugas ti kuring saura den purwa bari neuteup ka murkana
2: mangasun mangga tangtos abdi bade ngajalankeun sagala rupi parentah ti paman Dipawara margi sami sareng diparentah ku salira.
0: Tah, bener kitu pisan. Naon-naon nu diputuskeun ku paman Dipawara sarua bae jeung putusan kuring. Pokona mah nu bakal jadi sesepuh di dieu teh paman Dipawara anjeun jeung sakabeh anak buah wajib tunduk jeung taat ka anjeunna. Lamun eta pitunjuk anu bener, anu salah mah tong digugu. Da anu ngaran oge jelema aya sarah jeung bener teu sampurna jelema mah wajib urang teh lamun paman Dipawara aya kasalahan sok dihampura atawa dibere kamandang ku anjeun sabangsuna anjeun oge ulah tetenjengan sorangan ulah peda-peda tadina anak pangawasa di dieu anjeun ulah semena-mena lain kudu sieun tapi kudu ajrih. Tah sakitunya amanat kuring mah cung aya nama terus kena latihan ulah dibatalkeun sakaligus malah mah pikeun saterusna bisa mental dilatih ku paman Dipawara.
2: Semuhun hatur nuhun sun
0: sanggeus narima perintah kitu mamurkana terba catur terus ini deui nguru anak buahna karaden purwa teh jiga anu kurang satuhu murkana mah radaek lila-lila ngariung beda deui jeung Wirasada nu salila na hayang padeukeut wae jeung Raden Purwa sanggeusna murkana ini pok aki pulalaga nyarita
3: Raden kumaki kinten-kintenna naon bade dicanak enjing teh jadi urang teh kedah tatantan teh ayeuna keneh bidi enjing ka kantun geura pokona mah kade pakalang pusaka ulah tinggalin Raden.
2: Enjing malah tekedah nyenak nanaon ki asal barang-barang nu aya di urang we diantawisna pakalang perang selang nusanesna da barang-barang di dieu mah tekedah dibantun iwal ti barang-barang milik pribadi Nyimas Kancanawati we selang Wirasada tah ayeuna mah rupina mah tiasa babahanan aki.
3: Nyamang atuh ayeuna aki seja pamit bade ka penggeur heula nya sakedap margi aya perjogi ka barudak ieu teh.
2: Leos Aki Puralaga ini ari Raden Purwa marentah ka Nyimas Kancanawati jeung Wirasada sakan babahanan. Sabab isukan bakal miang ningalkeun Kalang Sawung ngan tujuanana can dibedakeun ku Raden Purwa kawas-kawas mangrupah Yirasia. Atuh teu loba catur harita keneh Wirasada beberes mantuan lanceukna ngumpulkeun barang-barang anu bakal dibawa dina poe isukan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
6: Abdi Ibu Entin.
5: Ibu Entin teh linggih paling mana?
6: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
5: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
6: Abdi atos yuswa 73.
5: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
5: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
6: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
5: Salama iya, ibu pengobatan. Tang ngawanan wae, Bu.
6: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
5: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
6: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teh acan di angok cai panas kitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
5: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
6: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
5: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
6: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
6: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
5: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
6: Ti uninga nguping tina radio. Radio PIS Ciamis.
5: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
6: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
5: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
6: Amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Tetes mata Resma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah Tetes mata Aini.
9: satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
10: 102,4 FM.
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
13: Jawara di Guha Walet.
12: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: urang kocapkeun isukna. Paguron kalang saung geus rame didegdeg ku jalma-jalma tilmur kalang saung, ditambah ku anak buahna murkana nu sarua milu ngumpul rek mileuleuyankeun ka nu miang. Harita teh Raden Purwa geus tatan-tatan rek miang, rek ini teh tapatempatan. Sakur nu rek dibawa geus dicangking ku tukang nanggung. Nyi Kancanawati jeung Wirasada geus sagedang dan ari murkana katempo nguyung harita teh kawasan nu nalangsa rek patura jeung dulure teh nu can puguh karuhan teuing ilaha bakal tepung deui. Paman Dipawara, kumaha Raden? Jigana geus tepi kana mangsana yen kuring kudu miang ti ieu tempat paman. Pek pepejeh tikula sing betah di dieu paman. Urus jeung atur paguron kalang sawung sing aya dina kamajuan. Sok tong asa-asa paman. Aya wakil paman nyaeta murkana, sok sing bisa ngahiji, sing bisa babarengan paman. Sawaktu-waktu paman kudu datang ka kuring, pikeun netelakeun kaayaan di dieu. Perkembangan di dieu, kamekaran di dieu kumaha paman? Permios paman, hampura kuringnya, kuring dek miang ayeuna teh yeuh. Raden Purwa amitan heula kaki Dipawara anu dipercaya mimpin eta paguron.
1: Aduh, unyuk sumangga Den. Sadayana baris dijalankeun ku Mang kalayan hade. Sarta tangtu Mang baris ngahajan depungan ka ditu unggal-unggal tilu sasi sakali matu. Bra Raden sing salamat di jalana sarta sing aya dina kawirujengan Den. Jawab Kiripawara bari ngajak sasalaman. Sedengkeun Nyimas Kancanawati jeung Wirasada harita teh sedih cacapkeun heula ka sono jeung murkana nu jadi adina nu bakal ditinggalkeun sorangan di dinya. Sanggeus sasalaman mileuleuyankeun bring romongan Raden Purwa miang ninggalkeun paguron kalang saung anu geus resmi jadi milik Raden Purwa. Puguh atuh rahayat kalang saung maning ngajajar di sisi jalan. Mileuleuyankeun kana rek miang bari singka rupai sarerea ngarasa nineng ka Raden Purwa teh sabab geus gede jasana ngulungan maranehanana tina kungkungan kajahatan Juanapati jenatna.

0: kirila nu ini teh beki jauh antuk nales teka tempo deui atuh maning ngarenghap murkana teh sabab ti mimiti poe eta manehna ditinggalkeun ku dulurna anu dua manehna tinggal sorangan cuangcing di kalang sawung najan nya oge loba anak buahna tapi ari pajauh jeung dulur patu turun si Rahmah bet karasa nalangsana.
1: Nasib aing teh tepi kaki bapa maot dipateni musuh adi jeung lanceuk ngiluk ka musuh ciga nu pilu kumbung hiji jeung aing. Lamun kitu carana mah aing teh asa dipiceun geuningan asa disatru jeung diapilainkeun ku Raden Purwa. Duh, nyeri kana hate imah yeuh asa kabina-bina teuing yeuh. Kerentos hate murkana bari tetep mureleng ka jalan urut ngaliwatna rombongan Raden Purwa. Kejadian eta teh karasana ku murkana mah sarua jeung hiji musibah anu kacida bangetna lantaran sakabeh milikna sasat leungit taya nu nyesa dicabel deungeun malah maka merdekaan dirina oge asa diwatesanan ku wakil Raden Purwa nyatana kuki di pawaratea. Sabada rombongan init sarata geus jauh ningalkeun kalang sawung kini pawara marentahkeun ka murukana jeung anak buahna sangkan asup deui ka bangunan paguron atuh pukuh buriak jalma-jalma teh bubar terus asup ka jero bangunan sedengkeun rahayat sing maleos ka imahna sewang-sewangan.

Ancang na carita tilu bulan geus kalakonan Baguron Kalang Sabung bener-bener diayakeun parobahan dina tujuanana. Kuki dipawara dirombak sakabeh aturanana atau kabiasaan-kabiasaan anu geus napal dina diri murid-murid Ki Juana Pati leungit kabeh taya anu kapake. Nu tadina paguron teh ditutup ayeuna mah bebas didatangan kurahayat anu ngabutuhkeun pitulung. Nu tadina teu campur jeung rahayat ayeuna mah pagalo taya watesanana. Puguh we pikeun murkana mah matak sedih sabab manehna asa teu aya hargaan teu boga kakuatan dinenangtukeun pamadegan sabab kabeh diatur ku Ki Dipawara anu akhirna dina hiji mangsa murkana ngalamun. Manehna hayang bebas tina cangkreman Ki Dipawara teu hayang dijajah ku Raden Purwa sabab boga rasa yen dirina aya hak ngamilih kana eta paguron. Harita teh murkana diuk sorangan di sisi balong bari ngumar lamunan. Nyata aing teh diborong song mun kieu mah bisa lompat tapi teu bisa ngegel, bisa bebas tapi teu boga harga diri. Ari awak diganunya bebas tapi pakarepan diuger ku aturan ti Si Dipawara. Duh naon hartina aing teh atuh. Nah rek naon cicing di dieu lila-lila. Mun kitu carana mah sarua bae jeung di panjara sabab sakabeh laku lampah diatur ku kahayang Si Dipawara. Teu bisa pikeun si murkana mah tetap kudu merdeka kudu bebas nangtukeun kahayang sorangan. Teu bisa kaugeul ku aturan model kieu. Murkana ngomong sorangan terus timperket ngepelken perupna ras inget kalancek nanu awewe sarata inget ka adina Wirosada nuges biru ka musuh bangun anu bungah pisan. Sedengken murkana masa etik gete suka babarengan jeng Raden Purwa teh.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: tertimpa gelaran jami. Karaton Nagara Kacinan inggih karaton Mundar Lautan. Habibi Siksan Sri Maha Prabu.
1: Salah.
0: Gordasaken
1: gitu.
0: Waktu kuantos bangsa Siluman.

0: di mana sasaran serta segunung daya paparan. Sanggermagan mewah ingkang Rayi Patih.
1: Sampai ayo.
0: Muawani Kurdapati. Untuk kekantun Senapati ngalaga Kurdaha. Anba pelurak toko Wijo Mantik kesembuhan. Bangsa manusia
1: walau tokoh bilang kaya
0: sasauran anak sentak semua mahabah pengantikan diserangan kutetnya kutetnya papadana.

ya mah ke Prabu

0: misal penting pagelaran Jawi Karaton Negara Kajinan.
1: Ini
0: Karaton Untara Lautan Prajan Negara Api Pisik Sang Sri Maka Prabu Gordasa Kepu Cenuking Watura Kayu Praptana Mangsa Utama Ngantika Sri Maka Prabu Nutaya Kinga
1: Sentok sengah sentak sengurna wati bantus Bangsa Denawa Katurunan diusayaki mengkatan pengantika
0: Ayo Pating Su Pating Su nanu dipiagul kadang akan rai
1: Lansana pati ngalagak burdaka Oke, Bapak Togo Bijo Mantri tisi lingkungan bangsa manusia bagaya Satu kakak dan kakak rayu
0: Ya, hai, apa yang calingnya?
1: Benar Banyak semangat kau lapun pati kurda sedih Tipe yang kapi aturnya gak krisma pabukti kunyuk panjenengan Sri Paduka dalam daun ini
0: diterima semua perbakti raya diterima semua perbakti raya dan yang tangan kewat dan simpul proyek aat di sisi cangca sapu cuking raya pun dikeng mastakan utaya hilang
1: keping kali
0: ya
1: kukminan tempur terwe paruputan muka Sri Paduka ulah kira malu
0: pada-pada saling malu pada-pada saling malu nak
1: keping tiga kuas Sri Paduka dalam persalnya badalam pun pati gorda pati katus kampun apa
0: mengkodingin ada senapati ngalaga senapati ngalaga lebih aku coba kapayun calik narai
2: Joko ngucengnya
1: Jepino laman Winyu sumara kau ya atur nampi datang pembagi pandangan Sri Paduka dalam nawan ini
2: Alah
0: Nya
1: Jepayun kapi hatur Winyu sumara kau lah nyangakin semak bangga baktus Winyu pandangan Sri Paduka dalam nawan ini

0: juga pinggal ini nanti heda. Wukminantan purwadar wekaluputan muga ulah kirang malu. Pada saling maluna. Atu katiluna purwadampa gustinya uriete sangat lewas ayanan.
1: Waduh.
0: Ay syukur banget. Bapak Togok. Bapak Togok hijau manti cobi kapayun calik nasangan sono anu tayak kengganan Bapak Togok. Tingkungan bangsa manusia pawongan anu ulun kumaulat di jaman kajaman Bapak Togok kapayun calik na.
2: Aduh, ya, kumujeng lah ya tokoh teh.
0: Nawon yang kedatang senika nawon. Wonyuk sumangka kaula lura tokoh kuijo mantri nyangkakin sebab ngabekti wonyuk Sri Paduka dalem nawon.
2: Aduh.
0: Syukur baja Bapak Tokoh kaping kali. Bok minanten purwotarwe keluputan muka ulah kirang malu. Pada saling malu. Koteng kekantunya kaki semua pengabekti kuonyuk menak-menak. Sedaya.
3: Dicari mengerangko. Ditampinuhun Bapak Togo.
0: Kaping tiga. Kuonyuk sumangga puasri paduka dalem. Kresanin balik kaula lurah Togo. Katus kang kunapa nuwun. Boten wonten ingkang dipun ajeng-ajeng siang pun dalu kejawi dawuhan Sri Paduka dalem nuwun. Boten ingkang kepundhut marganing emutan. Kepundhut pati, kepundhut lara. Ojo sumangga ajeng-ajeng nuwun. Aiki satekesna. Purwa disaur lain waktu diundang lain mangsa. Eta saperkara kaula teh masuk negrakeun ka sono eta heubeul tepat tepung sanajan wangkit saminggu teu tepung. Kaduana tina naon rupa kasalahan gede jeung leutik urang pada saling malu na kitu munguh dulur jeung dulur baraya jeung baraya ka tangtuanana.
2: Kitu atuh.
3: Teu timeulan sami-sami bae.
0: Wah. Atuh sami-sami bae ulang pada saling hapunten anu kasukun. Nomor yang kita tengah senika
3: dupi salah jeng
0: katil wadu jadi dasar pokok asa wajar kaulah tenegrakan rasa kabunga lamu segi ukurkan kabunga kaulah jeng gunung Himalaya anu sakit tunga jegir nama si kena gede kabunga akang anu tantu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saha Bapak saha, Pak?
5: Bapak Solehudin.
4: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
5: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
4: Kabupaten Bandung mana?
5: Mun RT 4 RW 7.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
5: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
4: Tah ku kituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
5: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tuh ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu Bapak muntah reaksina gitu.
4: Berarti Bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
5: Nanti Bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
4: Ku alfa propolis ya, Pak?
5: Propolis ya gitu.
4: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
5: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
4: Nuhun, jantan bapak saatosna nembe sabotol tos aya probihan nya panya.
5: Nuhun, kaki ya terserah daya gitu, terserah datu. Di payono pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serek segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapak mah dina sampean naman kuit mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Sae. Gitu.
4: Pami lambung kumaha, Pak?
5: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit, seueul gitu. Ngebata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos sayang.
4: Alhamdulillah berarti tos sakintanya banyak.
5: Munda, sami darah sami tiba yeuna aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
4: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
5: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
4: Dua kali banyak sakitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
5: Botol kedua mohon.
4: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
5: Insyaallah gitu.
4: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga Pak.
5: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
4: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
7: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
7: Tes Maaini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh gitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
6: mah bapak kita tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata pak
7: aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
6: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Ari anu jadi dasar pokok teu kurang jeung teu leuwih lintang ceuk aya nagara mangsa kiwari. Geus urungna tong siang rempangan natrat. Asa wajar. Lamun disebut nagara subur makmur kemari pahro cinawi aman santos sakutala karya.
12: Jauh tina kariputan tangan tina pasalia kesek dengan marga panjalwengan
11: hari anu jadi dasar pokok tekuran yang telewih kata weksanana para petugas sajumlah pada anu pada taat pada ngiblat kakaulah sarta anu karena peraturan anu berlaku
12: kamu badir timimitir tunuk-tunuk melaku aluk mabatkan nasa nangka tuh tepika diproklamir tenana negara kiwari jadi negara merdeka tuh leluasa tekurang sandang timpangan malulu ya kejasa araranjin sajumlah khusus umumnya masyarakat anu gedean letih anu pada nyingkirkan dengan baju kensa katuhukir kepentingan negara kadengker keselamatan berkepentingan masyarakat jeng negara oke pamimpin gitu katang panana iya anu jadi dasar kardi
3: Dawud Timbalan
12: syukur banyak
3: Dawud Timbalan hatur sewenuhun itu cuma kakuku pamimpin baik itu kena hati gantungan pesan tanggal 7 likur we sugan we ayah onyoi na gaji teh
2: onyoi mah
11: dupis lajengna
3: dupis lajengna
11: anu teu kurang jeung teu leuwih lintang ti kabungahan eta tapi sanajan bari kitu abung kena makhluk anu tangtu memang kawal kaya kakurangan natap
3: nanakeun makhluk teh anu sampurna ana ras ku reaksi umum atau masyarakat nu tangtu oge dirasakeun ku pribadi
11: sanajan bari harta bana brudi juru bro di panto ngalaya di tengah imah memang ieu teh jadi kasampurnaan
3: lamun kaula teu asa nyaningkeun anu geulis anu denok anu dontok hayang boga permeswari kitu kasimpulan anu tangtu karah teh kitu
11: iya nu jadi soal anu jadi kaula teh mikarep hayang boga pamajikan
3: tapi mati-mati kaula boga pamajikan najis ka bangsa reseksi teu hayang ka bangsa buta eta mung ka bangsa diu pati-pati aing boga pamajikan hayang ka bangsa manusa sabab lamun dinilai eta tingkat jin ka manusa atawa siluman ka manusa 75% leuwih kurang mah
11: itulah mun dinilai darajat sebab manusia maya istilah juri sakti setan kawasat terlebih mulia tibatan manusia gitu katang tuan empu anu tangku
2: iya terlebih mulia kenana iyalah
3: daras daras
11: ada sifat manusia mulia eta ukuran nana disaya bikin budi pamili akal pikiran rasa jeung perasaan
2: oh
11: benih jadi payus aku mikar payah buka pemajikan kabang sama manusia anu tangku
2: palingan
3: eta saja banatik kitu eta hayang boga pamajikan ka bangsa manusia akan teka taji
11: kataji anu tayak kinggana pati-pati boga pamajikan oge akan ngetambung anu tangtu anu istilahna liang ti turunan anu natrap
3: jadi akan ke pati-pati boga pamajikan hayang ti ibu turunan ratu irama trahing raja kitu kamenak-menak katangkuan
2: iya
11: nu jadi dasar
3: itu sangat biadeng adilnya iya pisan anu dipiantos
11: nya
3: dina waktu sekena saya dawuhkeun bae ieu teh ka putra raja ti mana ka putra ratu ti mana atanapi putra resi apa putra panita
11: aing dina pribadi coba panyusikeun sugan ge sugan dina sajero ngontrol apa dina sajero tugas luar eta akan meta jawaban sugan pangih jeung putri geulis ti ibu turunan ratu ti rama terakhir raja
3: lamun aya milik akan eta ka parawan cenah eta leutikna milik akan karana
2: adah
11: goreng wingsit akan kan ini paduli teuing
3: hanas ti ibu turunan ratu tirama traking raja
2: kemarekan ini di belakang ini we
3: cing rai sugan pangusik kendarai mah tukang apuk-apukan keluar negara apakah mansa negara
11: coba pangusik
3: jauh cimaran Sri Paduka rai ina resan dia sarebu ulah jantan benuh salak sepun dados duka salresna dina salebetin yang tugas lebet negara apa luar negara kaulah gegedug pamu naluk-nalukkan raja apa urang-urang negara luar cacan kasih usia ya putri gelis wano jaenah
0: Kaulah tetep pisan-pisan naruntik soan mojang margi taat kana tugas. Yang ingin narasan dia manawi bahkan katampi atanapi bilih gusti lali dehi kapan iya bapak togok. Tau nana sunti lingkungan bangsa manusia. Margi anjir nama lewih apa tibatan bangsa urang.
11: Bener. Bapak togok. Tunggu ningkit datang senika.
0: Coba keharap gong. Sugan jeng sugan ilain apa da ilain masa bangsa jeng manusia. Coba keharap bapak togok. Kaulah dek nanyakan memang si togok inokong rinuku. Jawab pertanyaan aing nu tangtu aing hayang boga pamajikan ka manusa ti ibu turunan ratu tirama tahing raja gede milik ka parawan eta beh dieuna karana. Sanajan barikan ini nini paduli teuing asa ti ibu turunan ratu tirama tahing raja nu natrat.
13: Waduh.
0: Jeukan bogareup.

0: Harap Papa Togo.
1: Cuba kabai Papa Togo.
0: Harap sia lain loloh-loloh.
2: Ya, tekan eh. Tekening.
0: Wancuk sumangka nuwun. Pangapunten Sri Paduka. Yang kakek semua pengabdi ku nyupan jenengan nuwun, boten kekantun pangapunten kepungkuran punjuk menak-menak sedaya.
2: Alah.
0: Niuk sing tenang bu. Kade salah ngajawab ilai. Salah ngomong paling untung ditep-tep dengan sabera.
2: Aduh,
0: aduh. Awan ningki. Muncuk sumangga. Hei, harbengi kesap kaulah timiti tadi.
1: Duh, kan tenang nuwun.
0: Kumaka. Awan ningki dateng senika. Tina rasanti pralu malum kesukur kapun tenan uka terda. Upami kaula ningga kena pengalaman kaula terumau salmi kurung batok. Salmi kaya kenyao. Salmi tarak mana-mana. Istu ni camak blek blek.
2: Nya cametot tenan.
0: Hehehe. Nya. Canten kaula terumau untuk terangkana situasi mosang-mosang yunak itu. Mari kapiring ku kaula mau sang yuna make jong make kikrol. Sesapi dikit ku make lepis.
2: Ada.
0: Sesapi dikit ku make macido.
2: Ada.
0: Sesapi dikit ku make pasar-pasar gitu dikona.
2: Edas.
0: Jadi kaula tentu kenal kena putih-putih yuna gitu. Kamu tak bisa ngajawab ku yang dipahihkan togo. Aduh. Awas ya go.
2: Apa tiba ya?
0: Ia mati bisa ngajawabnya yang dipegat di beheng ilai.
2: Aduh, aduh.
1: Awas singa hati-hati Bapak Tuhu.
0: Nanging. Nanging.
2: Is.
0: Tina resantio kaulah tepada ngeluntik pada tina batin pada nyawangku. Istilah ilmu nutangku canteng kaulah tepada ngeluntik hula tina seperti senap hai pasal PC.
2: Ada.
0: Sengkala bolong. Ruka kemet. Capar siti.
2: Duh geni.
0: Sarang rumus-rumus koa oe sejapin dia
2: tak pintangan-pintangan.
0: Hei, coba dibare idin koin togo. Coba gerah terungtip.
1: Jikan gerah terungtip dina batin ogo maka jalan kabatinan untantuk nyungsi kuel.
0: Nuwa nengke pangapun tengkusti dina sebutin kaulah ngeluntik yo bakal nganggo gaya-gaya gitu. Jangan sorok. Lajeng Bapak Togo nalung tiku batin nganggo jalan ilmu utang tu sosana dipurimkan lamai kunyam-kunyam. Watek wantos manusia kawakan anu langkung muncak pengalaman. Cina naku mama

0: toko gue seri kumaka kasir
1: hasil gue beda gue seri kitu masyo gue hasil jigana kumaha gue ipari penang tayungan kusti tina sangkala bolong tembong nya cocok sama tina campar siti kebukti tina pacape sejentrek tina rumus-rumus tangtu tina perintangan iu kepapai doa ya putri gulis wanti-wanti en kahing kebina-bina lucut kaya menguruban kekasih na upamin terlepak tina penerawangan akan putri Subadro
2: aduh Subadro
0: akan putri Subadra
1: Subadro Subadra kitu pemicu kereta urang dauku banyak kitu ngangu panorong mai manawite jadi kakasih nate Subadro Subadro

0: Urang mana goblok?
1: Urang mana ye putri togo?
2: Tuh, ieu putri sekawin. Sekawin ieu ti nagara Mandura Harjo.
1: Aduh.
2: Putrana Mahaprabu Wasudewa. Ieu putri, upami tempat cucrukan ieu Rakana santen manusia linungkung kagungan gelar bedaru kekasih nasang Sri Narendra Krishna. Parawan
1: nuwun
2: parawan
0: parawan Ranago
2: duh upami tempat ieu Senes Prawan Senes Randa angin ieu putri prantos kagungan selaki itu
1: geus boga salaki
2: inggih
1: sasalakina
0: saha salakina kok
2: tupi kekasihna Sorkai Sorkaina ieu
1: Sorkaina
2: kekasihna akan putri Sumatera ieu sade cade Arjuna Arjuna Arjuna
0: ieu
2: Arjuna
1: urang mana Arjuna?
0: Di mana teh Arjuna teh go? Urang perapatan ijan.
2: Dos mes.
0: Ici pedes. Kelingan teh ici pedes.
2: Urang mana? Yo Arjuna sekawiti nagara Astina putrana maka Prabu Pandu Dewanata. Pandu Dewanata kagungan putra limo. Pamegat pungku disebutna Pandowo. Iyo Arjuna kasebat satria panengah Pandowo. Anu pangagungna kekasihna Mahna Prabu Yudhistira.
1: Aduh.
2: Jeneng ratu di negara Ngamarta.
1: Aduh.
2: Gitu.
1: Yudhistira kekasihna memang aingnya hoka Yudhistira.
2: Inggi. Kadua.
0: Aing kadua nago. Kupi kadua sahago.
2: Tupi kadua sederek Narsuno iyo kekasihna Arya Bemo.
1: Aduh
2: Arya Bemo
0: coba tetepi ke Arya Bemo siogok mohon dipati honak sekalian umum.
2: Ketilu Arjuna satya penengau Pandowo kaopat yuraden akulo kelima raden sadewo jadi sarogena subadro iyo Arjuna satria kasep jika dewa kamajoyo
1: kumamai pepetal nana geningan gitu
2: donya gagun iyo putri prantos kagungan Sorkai jadi kaulan tetiasa kumamu sekedarnya demgen upami nyungsi putri tibuturan ratu drama terakhir raja memang etak gitu
1: pengah amar

0: Kota Sultan biar nakagiri kiri lancar jendera biar sakingkan biar sakit lakiat jendera biar diterima keterangan maneh diterima ku syukur baja aing bungah nu teu papadana eta coba munur ogong eta coba munur diterima kasepian anjeun eta omat dina poe Kemis pageto isuk-isuk kudu geus adi karaton siogo bakal menang tanah penghargaan ku aing bakal dipersen sapatu kelenci weuteuh keneh ogongan kakarekat temong cingirna lumayan lah suwios nuwun suwios untuk kedak-kedak repotun
1: ayo coba munur todo
2: gak munur
0: tak itu kesimpulan anak aing panulitin moga salah kitina masayana sobat-sobat kahanah patih makanya ini kulit ponsor ketih sanggup ini masayana pikir maling kemi Sumatera Garwa Arjuna eta urang nagara Amarta sakitu kesimpulan anu tangtu aih togok eta di mana linggihna Arjuna soban Hadi Amarta apa di mana ogoh canten ieu nagara Amarta kitu anu canten Raja Gusti Prabu Yudhistira dupi Arjuna jumeneng adipati di daerah Madukara kitu canten adipati di daerah Madukara
2: ini
0: aih sakitu sanggup atau enten
2: mangawaler kunjung hingga kampung tanah gaya mutan rapat tiga triwa gelan istu kumamang karena tugas dinten mana saat mana kaulah kerah mabar
0: syukur baca kumayangan ayuna waktu namustari ayuna muga-muga cihasil bina waktu lima poe kukus datang ke diri
2: unit katus nikah dupi kaulah Gusti
0: ulah kemana-mana jaga karena tembus jaya kejadian nutri pikar
2: nuningi datang senika kaura bakarna ngajalankan tugas ngeprak tentara kamu ngajagi keraton rampung daud tutas pengani kamu gamuga raicing hasil ngebandang Dewi Sumatera ngiwat Garwa Arjuna.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Salam.
4: Nepangkeun sareng Abah Sahai teh, Bah.
5: Abah Juli.
4: Abah Juli teh linggih di palih mana?
5: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
4: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
5: 73.
4: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
5: Abah teh kawitna sem urat di taun 87. Tahun 87 asam urat abah teh teras gula netek bukan kagenep 150 abah teh atau 5 tahun damina teras lamung tukur abah teh panangan oge abah teh janten mararengkel
4: abah ayeuna konsumsi naon
5: tak ayeuna abah teh ngonsumsi Alpha Propolis ari ayeuna alhamdulillah abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan
4: alhamdulillah kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna
5: abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh sekiat nyeri nyanyautan panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna abah teh tos ngareut Pak Popori saya ke tengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
4: alhamdulillah
5: muka deui yeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi disibitan ku emak tak ada biasa. Eh nama terbiasa di semut ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
4: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
5: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh. Tos jasa teh jasa barang damel gitu nya.
4: uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bah.
5: Di radio.
4: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
5: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Koyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tetangga Abah di dieu teh di RT hiji teh, jeung RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kodi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
4: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: NPEN
8: Kecamatan Mundu ya.
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
9: Iya, betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
9: Sudah. Dua kali ini ya.
8: Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
9: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
9: Suka berair ya.
8: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi
9: enggak,
8: ya.
9: Enggak.
8: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
8: 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari lah.
8: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Sehari 2 kali, Pak.
8: 2 kali ya.
9: 2 tetes.
8: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
9: 2 tetes iya, betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya, punya. Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
8: Iya.
9: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
8: Tesma Aini. Iya.
9: Barangkali cocok.
8: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
8: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: wewengkon Madukara,
1: pagelaran Jawi,
0: satria panengah Kim Panawa, Yaeka Didasanama,
2: Eka
0: Sawini,
2: Adi
0: Atilinui,
2: Dasa
0: sepuluh
2: nama
0: panjenengan, sepuluh kakasih Arjuna, Satya Panengah Panawa. Sawak menyaur ingkang putra Gatotkaca tika satrian melajar tengah.
1: Anu kenging aja nyaur.
0: Boten kekantun Bapak Semar Urah Kuda Pawana. Anu mawongan ti jaman ka jaman istilah manakawan. Nyungsi batur.
1: Dina marganing manusia anu tiasa ngajalankeun welas asih ka sasama, khususna para pamimpin anu jujur sarta anu ngabdikeun diri ka Gustina.
0: Kekakantun para putra Astra Jingalan Dawala anu tina masa ye teu kirang sangtelang kunu bah katibaran tengkeun rehna ingkang garwa Dewi Winuwulan tina nagara Tasikmadu parantos sasihna istilah bobotna anu tangtu dina masa bobot genep sasih dialihkeun tina nagara Tasikmadu ka nagara Amarta.
1: Duh garwa nu katilu Arjuna Sayakti
0: medana satya panengah Kim Panawa nyaur kang putra Gatotkaca.
1: Anak King Sun Gatotkaca ya anu katsida ditingguna kumaha akan semaura kuda pawana Astra Jingadawana.
3: Putra Gatotkaca agung panakung tenjeng rama
1: ya.

0: pulang
1: barena wa
0: salalah keur sararean
1: pangesto pulanglah sadayana
0: syukur ujang
1: sawantuna wa dama
0: ha
1: wa dama
0: wa cuk meujehna wa tengena waktu daena kejang
1: bang waah
0: cek
1: pulang
0: wilujeng patepan deui cuk dina perantawisan kaset
1: ujang tidak palaras na atuh wa itu dikendali ya.
0: Moga-moga wae cing aya dina kawilujengan diserengan cing aya dina rahmat sang rido Gusti bae nu kagungan cuk
1: kantenan kantenan wa
0: ya.

0: Nampi panjang di pengawulaan
1: Jumuh
0: Oke, sakam tenang juragan anum Gatot Kacap di Melagang Tengah
1: gitu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace, alhamdulillah. Ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh pak?
4: Bapak Uci di kaum selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
3: Muhun, ayeuna bapak yuswa sabaraha taun?
4: 67.
3: Kantos bapak kagaduhan panyawat naon wae pak Uci?
4: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
3: Bapak kantos ka mana wae pengobatan pak?
4: Biasa wae ka dok. Ke puskesmas, tapi terasaan aya reaksi.
3: Tadi bapak nyebatkan panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos jantan, kumaha karaos napa eta panyawat?
4: Hieur, sareng panas, pak duangan.
3: Pak Uci, ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon, pak?
4: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
3: Pak Uci, uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya, pak?
4: Nguping ti Radio UNASKO.
3: Kumaha kaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
4: Aina teh hararampang Pak, badan teh aina tiis. Enak we no Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
3: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
4: Atos rada hampang Pak.
3: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
4: Aina teh majeng katilu penginten.
3: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
4: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
3: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
4: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuyeuh sae kitu.
3: Muhun alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Yeah. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah. Desa sebelah.
7: Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, jadi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti berarti pertama kali pakai langsung ada iya, gitu.
8: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
7: Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
8: Amin. Amin.
7: Gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Bapak mau kemana?
10: Mau ngopi ke kedai sebelah.
9: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
10: Kopi apa, Bu?
9: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
10: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
9: Ah, bapak.
11: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
12: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
13: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
14: Radio Peace Ciami.
15: Radio Peace Ciami.
14: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Daya sanes tederah nagar warna katilu di nagara Tasik Madu bahkan ngababar kencur.
16: Sahate ya, wai tepulang.
0: Hah?
16: Sahate ya.
0: Gusti Ratu Winuwulan.
16: Oh gitu.
0: Ayo nate bapak bobot nate parantos. Sarapan kasap suna istilah nama sasih nyai
16: kece. Oh sabrolo nubi nama Belanda bayo.
0: Moga-moga ya putra tecing jantan manusia anu guna ker kepentingan negara sama serata.
16: Bayang tanes gitu wa.
0: Cing tiga ramah nawe cu.
16: Cok.
0: Hayu aku yang hayu.
16: Mangga wa mangga.

0: Tapi nada maji si mabi pur semar nyangakkan semua pelabak tu sekuanyu pengawalan dalam dari mata kan. Oke kajuragan anung tim lajang
1: ditempi seunuhun gancang itu kastra jingan jeng dawara.
0: Oh saya jan
2: ular
0: cing penyerukan ken akan sirain kadeh kanja
2: mangga kula mangga alah akan ada tong make batukan engga disaur
1: disaur ke pangawulan
2: larat akan
1: siap kitu
2: tumuhun engga kang
1: pun bapa parantos ka ditu
2: alah nemek kang dieu
1: ari juragan anong Gatot Kaca ti melajang tengah parantos sumping
2: ti payun tama kulaon
1: nyuhun dia wilujeng pagi ya
2: tumuhun ti anjing kene rupina mah ti
1: salageur sareha
2: pangesto
1: kang
2: sawang sun akan damang
1: bulan
2: akan damang
1: akan
2: sumun
1: hai pemeriksaan si menteri pangairan memujuk
2: akan pangairannya ya akan bernamu
1: mangga cuan
2: mangga.

0: Daud Imar Abias dagingnya yang akan semak pangabaktus lah banyak dampak gustisu ditarima astradinya sumun-sumun
1: dah pedas
0: Tahunyuk juragan anu diterima asalnya somon somon
1: somon somon kita dengan somon somon lah
0: konyuk bapa oke
2: tak syukur jang syukur jang calukan sidawala karya kita
0: dah
2: sidawala
0: ni ada kerja tukang mie beli
1: lah
2: gancang kita ada gancang gancang
1: ada
0: belu jam kaki
1: ada edaswe disenang kene akang
0: disaut ku pangulang
1: kemuhun
0: siap kita kang
1: engat akang ulah leda
0: jangan tersarea
1: pangesto kang
0: tot muhun
1: sawang sunah kang damang
0: pulang
1: akang damang
0: arah beki monyong we
1: irung alah eta seunuhun asih beki panjang
0: sumuhun mangat
1: mangat pulang.

0: Abdi kawalan yang ngakir semapa bagus kuanduk Gusti pangawalan sang anon.
1: Diterima dawalan.
0: Nuhun dawala sumuh. Ka bapa oge, teg syukur jang syukur.

salabeting Karaton Madukara. Satria Panengah Pandhawa saweg dipun parku ingkang putra Gatotkaca. Miwah para pawongan cunuking waturayu Prabtana Mangsa ngandikaris manis leleh gedeh pengandikana. Gatotkaca, coba kaharep diuknat sing rada deh bagi asa tekan.

0: Syukur bagja dakri mas mah panabakti hidup.
1: Bulon. Kaping kalihna tiata ku pinanten purwotarwe kaluputanmu gaulah kirang malu.
0: Atu sana jang manggilnya gitu. Urang pada saling maluna.
1: Bulon. Kang Osladina Pua jeung Rama Paman Kresna Nyaur putra dalem kados kang punapa. Teu diajeng-ajeng siang tayang mengi kajabi tidaukan panjenengan jeung Rama Paman Ban.
0: Syukur bangga Datuk Kaca. Kakang Semar, ieu si Mabinu. Coba kaharup diukna kakang.
1: Wah, kapayun Wah Semar.
0: Aduh ayana tepi nordama kaulan menyuk semangat di simabi pun Semar nyahaturkan sewunuhun laksa ketika binyakan kalayan nyangakan semah pangabah terus banyuk pangaulan dalam anuka pihak syukur bangga kakak deka kantun kuanyuk juragan anonti melajang tengah oge sami nung
1: ditampinuhun gua
0: atuh kang usah jeung nafti eta tinanaon rupi kalepatan ageung sareng alit nuju urang kirang hapun tena kaping tigana purwanda pagusti kersa nyaur ieu teh aya pikersaeuna anu kalintang kagetna kaulana Sri Paduka syukur bagja
1: dawuh jimalan sih tiabi oge teu kakantun Astra Jima nyangakeun semah pangabaktos wah
0: ditarima Astra Jima somon-somon
2: rata batik somona
0: ti abdi ge teu ka kantun pun awet jaya
2: ada edas
0: nyangakeun semah pangabaktos konyuk dampa Gusti ditarima dawala nuhun ka anom oge
1: ditarima dawala
0: nuhun
2: alah
0: ka bapak teh ka kantun hag syukur jang syukur jang
1: nuhun
2: euy
1: ka dewek mah nyemas geung
0: naon
1: ka dewek mah nyemas geung
0: dalam kereta api jalan deui jurusan Banyaran Ciwidey kakara kedek nyemah
2: kitu mah ka waktu kitu nya ada ge mah be
0: aya naon cium kelintang ge ajeng-ajengna kepina damel ya teh naon purwa ngahaturanan putra ti malajang tengah
1: nyuyung ikeun tanaga sengemutan katus kang kunapa
0: syukur bangga kieu sategesna panabisa ulain waktu nitahan Astra Jingga ka malajang tengah supaya hidup datang tina mangsa ieuna
1: dawuh ti malan
0: laras laras
1: somoha
0: saperkara mang negrakeun kabungah anu taya papardana kalayan diberengan kusyukuran ka Gusti anu kagungan murah kalawan asih tina naon rupa nu dipentas sok laksana asal tementan wani bakal tinekananana anu jadi dasar pokok kabunga wayana bibi hidup nyeratu winulan dina mangsa reuneuhna genep wulan kumang teu dipindahkeun ti nagara Tasik Maduka Amarta
1: dawuh ti malan
0: pan sarang abdi harita teh kana rodak kampret
2: kulon
0: sumuhun sumuhun
2: undangan pantes
0: tepi ka ukuran waktu mangsa ayeuna teh kurang leuwih geus aya kana 4 bulan kurang bibi hidup aya di Madukara numutkeun itungan katangtuan yen bulan ayeuna teh bulana ien bibi hidup terpaksa ngalahirkeun jadi ku kitu nama mentak bantuan tanaga jeung pikiran supaya hidup ulah jauh ngajaga ti Madukara pokok ti karaton apa ti kaputren
1: tau
0: sumuhun sumuhun jadi ku kitu nama keras inget nalalampahkan lahirna Abimanyu tepi kamang tilu tahun satengah papisah jeng Sumbadra.
2: Aduh.
0: Malahan Sumbadra masah karit kak ngalahir kena Nabi Manyu Tedi. Alas wana wasah di guha parung anjing. Mang tilu tahun satengah babanan jeng gelombang bayang inung naom kaladung ini.
2: Alah.
0: Pan abdi harita nu ngasuh naoge.
2: Duh, beringan.
0: Ingat wae harita teh dina handapkeun karsen disusuan ku irung teh.
2: Aduh, aduh. Fungsi di nyawanya.
0: Kabobok teh ngegel taun kaladungit harita. Digagah tina irung jok pacenghul wae usus buntu ka tukang.
2: Ngerasa asih.
0: Hei, mecenghul kana punuk malah usus buntu mah nyaon.
2: Tah.
0: Naon atuh? Amanal.
2: Aduh, amanal. Nyaho amanal nya?
0: Kaya amanal mah nu ngajenil dina dirupanon atuh.
2: Parsen tematuh.
0: Hayu ki cuma bos fashion atuh. Es na, cicing, cicing. Salah tengah duplik salah ya di kukituna tekantung ku pamertih nadina hati sarehat nak nampak kendampal dengan kensakatu oge menta dibantu kunua hidup muga-muga dulur hidup anu masih keneh ayat dina alam batin apa dina jerowo tengan bibi hidup cing dikersakeun anak kelalaki sarta cing jadi manusia anu guna jeung manfaat keur kapentingan nagara katut masyarakat. Sakitu anu dari dasar pokok kalayan mang narima pangrongkel ti Sri Kani yen tina mangsa winuwulan bakal ngalahirkeun tesna Sri Kani deuk pakawulan peperihan dina masa lahiriah Abimanyu telaksana
1: pakaulah naon
0: pakaulah naon ya ten
1: pada mang damal kentum pang panginten
2: om
1: pakaulah naon
0: pakaulah naon khayang marajian nyiwinuulan baridek marinken ilmu panemu jaya kawijayaan ka.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Sareng ibu saha itu, Bu?
5: Ibu Oca.
4: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
5: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
4: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur weh kitu.
4: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
5: Tos ah panginten acan mah nu ieu mah tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
4: Ibu sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
5: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas kitu.
4: Aya probihan teu?
5: Atuh we, ka probihan mah aya nuju ngaleueuh we. Data dama upami tos teu ngaleueuh teh nyakit deui we.
4: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
5: 58.
4: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
4: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis aya probihan teu?
5: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
4: Mun kana lambung kumaha sae teh?
5: Bukan karena patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon gitu henteu cing kareunyut teuing aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
4: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
5: Mohon.
4: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
5: Nembe ieu, nembe kadua teh.
4: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
5: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
4: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
5: 3 kali sehari.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu mudah-mudahan sanes kita tiasa kayak inspirasi Bu, mangga.
5: Ya, ya anu gaduh panjawat kami sareng Ibu Oca, ye mangga meser Alpa Propolis.
4: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan Ibu saatosna konsumsi landung Alpa Propolis. Jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar Bu nya.
5: Amin.
4: Amin. Hatur nuhun Bu nya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68
9: iya,
8: usianya
9: iya,
8: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
9: Enggak. Asli.
8: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Ngopi yuk.
11: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
10: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
11: Kopi apa tuh?
10: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
11: Wah, boleh juga tuh.
10: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
12: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
13: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
14: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
15: Radio Fis FM.
16: Radio
15: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Anak anu masih kena ayat tina alam batin, sakitu pemerdihna istri kami.

0: sakitu kasimpulan.
1: Wah, Semar.
2: Aduh ayana.
3: Kau jang dengitin usuk muga-muga bayi sunsak kumah pidawu dampak gusti ye putra te asuhin jisim abdi akoden jisim abdi cingjan ten manusalin hukum jigara manak itu kaulan kasimpulan anak.
4: Hamuing-hamuing sadiakan yang sayagi ilain tanaga jeng pikiran pikir ngasuh jayicu.
1: Syawiyo syuk di aiswai ku ikat abdi mayam.
5: Utah budak
1: turunan jadi kecil. Tujuh turunan kecil pakai ngasuh. Nah,
5: untungnya layakkan.
1: Iya, ayo mata tradisi sese-sese
5: budak mah. Eta budak mah untuk palam.
1: Aduh, ngaturkeun sewu nuhun wae pulang. Sawios ku abdi digayor dina irung
5: panjenengan. Ah, iya mah bener kasongko.
1: Dawe deui akura penghasilan gede teh tina ngasuh wae kuring teh.
5: Nah, kumaha make gede penghasilan akang?
1: Pulang.
5: Kumaha make gede penghasilan kumaha?
1: Ah, taros kene temang deseng
5: eta. Ada edas.
1: Da waktos juragan Gatot Kaca nuju murang kali oge atuh aya di adi asuh di nama saya isuk-isuk jadi tepas ku kuring teh.
5: Kitu Kang.
1: Nya.
5: Ajeng.
1: Lar we tukang es
5: gitu.
1: Cratip budak teh diciwit ku kuring.
5: Marah kumaha?
1: Luar we budak teh ceurik jejeritan. Alah. Jol we ibuna tina janela nolol.
5: Kumaha cenah?
1: Kunaon cenah dawara budak teh ceurik? Cekeng itu palai es cekeng.
5: Abi cekeng. Kumaha tuh?
1: Tas nakanya. Duitna. Konyerang 200 teteh.
5: Dibalikeun kana es.
1: Habak pe kudu teh dibalikeun kabeh
5: gitu terus
1: tempo waktuna terus ku kuring teh di hemeh
5: eta budak mentan teu
1: budak roroesan menta meureun hayang es ceking entong lada
5: oh
1: dibere we senokna nada digahel we teh ku budak
5: caya we budak di eta nya panghasilanna
1: geus cenah mah kitu teh usahana
2: geus jang geus jang geus jang
0: sakitu kasimpulan.
1: Ngatukun seunumlah saketika bingakan.
2: Janten ya teh gusti. Pangawulan istri ti sempalnya anu bakal. Istilah turun kaul nantoskeun maragian.
1: Dengkina kakan.
5: Tunggaknya ahur binaman.
2: Nya ngatukun seunumun me sate acana oge. Sawang sunah kuno sanes.
1: Nyuhun lah. Nyangan pak.
2: Hah?
1: Kalung tikwet kayuna kapan urang rumingkang kitu maritis teuning di daerah-daerah tegas singkarat sawis inung berang teh. Paraji-paraji teh marolol we tina janela.
5: Maros kakang mereja.
1: Aya anu nonghel tina pager. Bade ka mana samang dawala ceteng bade ka dayeuh. Wartosna sanagar bagusti. Pangawulan teh bade ngalahirkeun sanak nu ti Tasik Madu teh. Heun sanak kuring paradina keun mae sanak teu dibayar oge. Ceuk itu kitu ceuk ieu kieu aya nu geus sasayagianan koneng temen
5: onten. Aduh, aduh,
1: sapu panyaraan.
5: Aduh,
1: hinis. Ayeuna sedengkeun bade di paragian ku garwa tunggalna ku Gusti Sri Kandina ieu teh moal jadi reaksi bisi pajarkeun kadedemes.
5: Siang
1: nah, salamun rakyat letik ulah maju atau aku maha damal tekai ngaji na atu
2: dupi sholat yang na
1: dupi sholat yang na
2: oke sarjabana iya hal dimana-mana panawa pakani ngarepan kabungahkan atau kauntungan tarangan ti hewagan-hewagan jurik anu nyiliwuri setan anu sumramah kelong anu newo-newo
1: lewo
2: taku kitu nagara los mangsa jina barengan ku astra jina jeng dawala ngajaga salwarin karaton bisi aya hal anu teriduga-duga
1: saket tilu miring salaksanu madering muga-muga dina salbeting bibiratu bakal ngababarkeun kalayan utun inye jeung rai anu bakal lahiria sing aya dina katentreman kalayan bibiratu aya dina kakiatan pikiran sareng telantung restu anu kapihatu muga sing aya dina kalancaran bae
3: etan di penta. Moga-moga etan disurunkan. Moga-moga. Jika ngajaga wayang sarangan juragan anom cukup si ayak hal kejadian untuk kuhantar.
1: Sungguh. Pesantren baik ke Amerika RK-RK tilu.
5: Ada.
1: Sayos abdi bagian
5: naon?
1: Kulan
5: bagian naon?
1: Bagian ronaan ma abdi kulan.
5: Duh malam iyo nya.
1: Sumuhu. Bari deuk kalong kieu ingon-ingon jang.
5: Naon ingon teh Kang?
1: Kulan.
5: Naon kareu ingon teh?
1: Nyata Kang teh pengangguran nyukut anjing.
5: Ih, geuning eta rajin nya.
1: Malahan ayeuna teh geus putra antilu putrana teh.
5: Ih.
1: Bikang dua pamegat hiji.
5: Gitu kan?
1: Ya, malahan kurang rancaetek mah geus ditawar 2 juta anu jalukna.
5: Ah bener nyata, ya. Maju eta anjing.
1: Gimana dicundana di pipir ka waraton, pipir ka putren. Kedewek bikangna. Naon? Kedewek bikangna. Naker naon? Seneng ngalalur euy.
5: Ah. Naon? Butuh bikangna we.
1: Paraban ku Henryin we.
5: Om.
1: Nya eta mah kumang kewe geus gede. Bare ku kuring nu tumangna.
5: Da eta nu tumang bebe. Ah.
3: Dupi ge simabi eta nu.
1: Kakang Semar mah ulah jauh ti kaula. Kakang,
3: saya mana?
1: Kaula mawaran nepungan minuulan. Lamun ieu jabang bait sanlakin sabab kaula teu tega. Kudu nyingareupan ngalahirkeun anak gila putra papadana.
3: Dawuh timalan. Mana?
1: Abdi ge waktos. Anjing abdi ngalahirkeun kuanda teu ninggal abdi mah. Somong di kurungan mah ku jublak babi.
5: Om.
1: Los era lumampah rampung dawuh tuntas pangandikan amit sing ramah paman astrajinga cun dawala abdi kulan ayo sia ah di kantung atuh cing salamat abdi
3: jigang.

0: Raden Putra Gatotkaca. Kairing asta tinggalan dawala bakal ngajagi sabubereun. Wewengkon Madukara bakal nyusi pihaja curik nyeliwuri setan sumramah kerong newo-newo. Kang Putra Gatotkaca lajeng pitanah wontening halaman karaton.
1: Halo.
0: Lajeng naliti sing sarwa pusana pusaka.
1: Apa pusana kaca?
0: Pusana naga Gatotkaca.
1: Jinggih.
0: Caman mas murup sum-sum tiga sumping.
1: Jinggih.
0: Mas dineka. Simewa uncal prasda kesana.
1: Jinggih.
0: Aja caman sum-sum tiga. Belum sinupit kalau caman kur. Angka kalung naga bandrang.
1: Jinggih.
0: Gatotkaca ingkang mawe asup preantah kusuma.
1: Kuma watek na?
0: Watekipun korang nana beraja ingkang tumama.
1: Jinggih.
0: Gatotkaca ingkang mawe sinjang basuna.
1: Suasana?
0: Suasana surya wancita.
1: Jinggih.
0: Cakat tinggal cat boten.
1: Jinggih.
0: Wonten hujan tanpa hujana.
1: Wonten.
0: Wonten panas tanpa perasa.
1: Jinggih.
0: Gatotkaca mawe tumpah paduka cana.
1: Kuma watek na?
0: Watekipun bisa mabur tanpa lar.
1: Inggih.
0: Cangcut keluar.
1: Cangcut.
0: Cangcut awang cincin.
1: Kai berakan.
0: Kai berakan mesat kerja melompat ke datar ke kanak kadi layang-layang pedot oleh kocikang pekar.

0: sampun nikah. Kang putranya sang di Megamarang Sumeruk di Megawiru. Lara kiri-kiri dadali. Nyungsi papat markam kaler kidung kurnya tan. Atakantos satria perintos keahlian namah yati.
1: Walah.
0: Minas dikersah yang tumang parah. Barangkatu kasahnya sang di Megamarang hani ngalis miji makhluk. Balik dikidul karimunan ku Megamarang. Etalakan petugas di negara untar lautan. Ika kakang iwat dari Sumatera kawa artar.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Punten dupi teh sareng sahana mina?
4: Bapak Aji Santana.
3: Bapak Aji Santana teh ti palih mantan
4: di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
3: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
4: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
3: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
4: Ti 1.5 tahun.
3: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
4: Ka rumah sakit teras kadok.
3: Kumaha aya karaosna?
4: Margi aya parti aya gitu da upami teh eungap wae.
3: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
4: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89.6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
3: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
4: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
3: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
4: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
3: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
4: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
3: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
8: Kabupaten Brebes. Gila.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya, tetes Aini, iya
8: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir ya, habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
9: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan enggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
8: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
9: iya, bertahap iya. Ya, bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
8: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya gitu. Kita merasakan sendiri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
8: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
9: Empat hari.
8: Empat hari udah merasakan perubahannya.
9: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
8: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
9: Ya ini ya betul sudah cocok.
8: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
9: Tidak mengada-ngada.
8: Asli gitu Pak ya.
9: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
8: Iya.
9: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aeni.
8: Ya,
9: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Hmm. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
8: Beli kedua botol ya, Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
8: Ya, amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
8: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
9: Jadi
8: ya,
9: sembuh total
8: dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
9: Amin.
8: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin. Iya.
8: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
10: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
10: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
10: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
6: Ah, Bapak.
11: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
12: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
13: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
14: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kata-kata sumediata tituntaya papadana, laksanya ketat-ketat pengawet, lir katali tuntaya papadana.

0: deuing. Lumampah geus aya kana 5 poena. Nyungsi ka nagara Amarta ka daerah Madukara. Sedengkeun waktu 5 poe kudu geus mawa Subadra mawa hasil.
1: Allah.
0: Ayeuna masih keneh aya di perjalanan di barengan ku linglung ka Pidangkung teu apa karek kidul kulon we kan.
1: Aduh.
0: Bah mana ieu Madukara?
1: Cih, atulah.
0: Bah manaeun astana anyar ieu Madukara?
1: Teh kaler
0: teh. Ai ceuk bae jalma sana kiduleun pagar sih teh.
1: Tu geuning
0: nya eta. Iya. Ulololololol. Ai itu teh makhluk naon tepi ka nyawuh kitu belah ti kidul. Ih. Lila-lilana gedean. Ulololololol. Eus itu nyabeurkeun. Is jiga bangsa makhluk sajajar jeung kaula. Wah, sugan jeung sugan kaula meunang katerangan deuk ditanya eta makhluk. Makhluk ulah kaget. Tunggu sagedeung. Pongawa. Pongawa. Ulah kaget kitu. Sahanya

0: Serwawe jeung ngajak mesang atuh. Menta supaya badami diusahae. Di mana kahayang? Di anak. Kubah mana? Di halte hayang nyaho. Coba-coba. Salse di rumah yuk. Cangekeng dina rel yuk. Coba jawab. Sahajin. Lamun teu bisa ngajawab alamat. Bedah taiga teh. Sing apa kana kedok jelema. Tiap-tiap eceuy kieu saha kedok gaplok ieu.
1: Eta urat nganteng eta.
0: Heh. Nuhun. Nanging utami nama salira heula we baraka margi anjeun dicuriga ku kaula dina gerak-gerik anjeun. Wah, kitu. Teu pinuh. Nu wajib anjeun. Aya nu wajib mah lain ngan kaula terasa curiga. Jawab heula anjeun saha? Di mana? Bangsa naon? Di ka mana? Tos di mana? Tok
1: tidakkeun kitu.
0: Tok. Tok. Teu bisa ngajawab nya dipegat leungeun sebelah.
1: Aduh.
0: Jiga na wae kaula saasana anjeun ngajawab kaula moal ngajawab kana pertanyaan anjeun. Kitu teu pinuh. Jiga na aing kudu kagos kumangkeluk kitu make heulaanna. Ieu mah kieu wae kisilah ieu. Saasana kaula blak-blakan ayeuna urang para nangtukeun heula urang lotre heula ayeuna.
1: Tah.
0: Lotre. Lotre naon? Glut. Okul pikiran pati nya. Lamun kaula eleh ku anjeun, kaula bakal blak-blakan ti ngaran tepi ka maksud. Tapi lamun sabalikna anjeun eleh ku kaula wayahna anjeun kudu blak-blakan. Heh? Kudu jadi patarukan kaula. Sanggup? Nya coba-coba we saya git tenaga jeung pikiran. Tega rara? Tega. Pati? Tega. Maju. Coba singkil ku najar. Bukan maneh kamana ku bakal kapengen dugi nyemu. Dibasakakan salah pertulakan sana.
1: Salah
0: tutungangan.
1: Pertulak
0: bobot.
1: Kancana
0: mas. Senajan bobot serbuk kati hora tadi mungklip pelukang samar. Aci melati tegal enggak. Coba maju. Ya.
1: Wajah.
0: Wah wagi bulak ciu. Ya. Wah. Ya. Ya, ni ulah jurusna tepi ka kilat pisan ditane ku jurus pangal muih ka laut. Satria, coba maju. Ya, tuh. Ya, tuh. Ya. Ya. Punten pasihan jalan, punten pasihan jalan, punten. Cicadas dua deui, cicadas dua deui, punten. Jang. Jang. Jelema recet euy.
1: Naon, Bang?
0: Juragan anom delut cah.
1: Sumuhun,
0: sumuhun. A. A. Weh. Belah mana?
2: Belah kidul, weh.
0: Ah. Ayeuna naon euy? Juragan Anom Gatot Kaca gelut cenah. Geus euy, jeung bangsat. Aduh itu geuning deukeut halte.
2: Nya.
0: Ah, weh, hayang maju terus. Eh, jeung aing galungan mah leuh. Dengar ku aing beuteungna.
1: Nya
0: bener teh mah. Haling bajigur munur haling. Ye, haling meuna nya wae haling. Haling.
2: Ben.
0: Asli nga.
2: Bantuan babi.
0: Bantu asli nga. Waduh. Lain saurang dua orang. Tapi loba geni. Waktu nah ayam maju. Gua beli dah. Iyo. Saya. Kuring. Kuring saha? Kuring.
3: Biar awet dulu.
0: Saha ngaran anjeun? Ngaran anjeun saha?
3: Kiron.

0: Baturna nu tadi.
1: Yang baturna.
0: Nonana.
1: Pemimpinan.
0: Naon pangkat seuing.
1: Tekan kopra.
2: Bangsa siluman. Kalas endono kalas sendini kalas dewi sakawasa. Bantu sajumlah. Aing dikepung wakul buaya.

0: Batur-batur sakumana deguh.
1: Baraya.
0: Baraya batur sahasrawa.
1: Pamili.
0: Pamili batur sakumana kopi.
1: Kopi.
0: Itu tigali dudungan urang di kepung waku di buaya salakap. Ayo batur.
2: Belah mana?
0: Itu belah kidul. Anu mana? Iyo batur. Wah. Bedul itu.
1: Lalawan.
0: Itu naon teh? Aing bangsa siluman bantuan.
2: Muluh.
0: Saha sih kuring? Kuring saha? Kuring Bang Jampang. Bantuan anak itu mangkeluk nya. Geluk sia. Ya dia hanya benyang nya lah. Iya. Iya. Make jumbit gabijilkeun gas racun sagala rupa sia. Meuli ami seungit kana irung deuleuh.

0: Jawa Timur tentara pada pidal kata orang.
1: Netrak yang gila ku pangamuk asna di ngalan dawala.
0: Patiah utusan di untar lautan. Dipun jamak dan ikan putra Gatot Kaca.
1: Ingat kapi darah sapisan carekamna murak syarikat.
2: Ya Allah.
1: Oh, dia ngerep.

0: siapa yang dikalah ketek, siapa yang
1: alah deku mas. Aduh ampun teing mah. Wah kayaknya orang bulut-bulut kalah kayu. Tek siap. Ampun teing kasep.
0: Bunyang oi
2: Benang,
0: benang.
1: Sikat tu sikat kawat hantuna kau.
0: Hari.
1: Iyo siap.
3: Aduh.
1: Pencok siap kau. Usik majap si. Aduh ampun. Kan, kan kau ambil tampol hulu nara. Cicing nggak sedikit. Kan, cicing. Oh nggak wa. Kaulan kula
4: 102,4 FM Radio Pi. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
4: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini. Everybody, let me hear say, hoo.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
2: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
3: Bapak Atang.
2: Bapak Atang?
3: Puhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
2: Oh, mohon di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
3: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
2: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
3: Aya setahun mah.
2: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
4: Sering dirawat.
2: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
3: Ya, tos ke mana-mana.
2: Itu tos seberang lagi berarti, Pak, berobat gitu?
3: Iya, wae setiap taraos gitu.
2: Mohon.
3: Itu iya, langsung.
2: Mohon.
3: Datu acan apal jeng iya, gitu.
2: Mohon. Berarti bapaknya tos laminya, Bu, kegaduhan penyawat iya tehnya. Bapak tadi nyebatkan kantos tos ke mana. Eta ayah perobihan itu, Pak?
3: Gitu jeng gitu, eh.
2: Mohon.
3: Mengukur, ngehilangkan rasa nyeri wungkul,
2: oh, gitu. Mohon.
3: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
2: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
3: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
2: Iya, iya.
3: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayo nama mam ge tersa gitu,
2: Mun.
3: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah Mun. Gitu berkat alfa propolis.
2: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mah mam teh teh kersa wae.
2: Iya.
4: Ayeuna mah teh tabuh 8 ge hoyong emang.
2: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
3: Alhamdulillah gitu. Mohon. Ayah namanya iya lengannya. Biasanya mah pami nangge iya oge motor gitu tak. Katangka ireun heula.
2: Oh.
3: Jadi itu pal
2: weh gitu. Kawitan mah.
3: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
2: Mohon mohon tersakitan
3: ya. Eta mah gitu. Mohon, propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
2: Bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
3: Nembe 5 dinten.
2: Nembe 5 dinten.
3: Ya.
2: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
3: Ti dinten ka 3 oge.
2: Mohon.
3: Tos aya perobihan.
2: Alhamdulillah. Mohon. Emang, tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
3: Amin.
2: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
3: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Punten, nama Ibu siapa?
4: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
3: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
4: iya.
3: Kecamatan
4: Ketanggungan.
3: Ketanggungan, Kabupaten
4: Brebes.
3: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
4: 48.
3: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
4: Iya.
3: Beli yang kedua.
4: Iya.
3: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
4: Tinggal sedikit.
3: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
4: Matanya suka merah.
3: Suka merah.
4: Pandangan kadang kabur juga ya.
3: Pandangan
4: kabur ya.
3: Pandangan kabur gitu.
4: Iya.
3: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
4: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
3: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
4: Iya.
3: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
4: Amin, nah, amin. Gitu.
3: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
4: ya,
3: pesan-pesannya.
4: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
3: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
4: amin,
3: sehat
4: amin.
3: Normal lagi gitu.
4: Amin.
3: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tang yang wanawan wae, Bu.
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
2: Suka berair ya.
1: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
1: 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
2: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
2: 2 tetes ya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini. Iya.
2: Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Kita goyang lagi, bro!

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
4: Abah Juli.
3: Abah Juli teh linggih di palih mana?
4: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
3: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
4: 73.
3: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
4: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula. Gula netek dugian ke genep 150, Abah teh. Atau 5 tahun, damina. Teras lamung, tukur, Abah teh. Panangan oge, Abah teh. Janten mararengkel.
3: Abah ayeuna konsumsi naon?
4: Tak ayeuna, Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna, alhamdulillah, Abah teh namae sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
3: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis? Naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
4: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas, nyekserek, dina ramo-ramo sampean teh, ka Abah teh. Dugikeun ka Abah teh, marerengke panangan uge. Ah, ayeuna Abah teh terus ngaret Pak Popori sayap setengah botol. Ka panangan anu marerengke teh, alhamdulillah, ayeuna mah terus biasa deui.
3: Alhamdulillah.
4: Muka deui, ayeuh. Tadi mam uge, useno, rencang lagi dicubitan ku emak, tak ada terbiasa. Ya nama terbiasa di kemoti ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
3: Abah itu konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
4: Anjing, genep tetes. Tengah dinten genep tetes. Balik ulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Terus jasa, jadi jasa barang damel gitu nya.
3: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
4: Di radio.
3: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
4: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobu kodi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
3: Bah hatur nuhun pisan kanu kasaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, nama Bapak siapa?
3: Bapak Sukedi.
2: Bapak Sukedi, alamatnya
3: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
2: Pakijangan Bulakamba,
3: RT Loro RW 5,
2: Kabupaten Brebes.
3: Kabupaten Brebes.
2: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
3: Iya, Tesma Aini, iya.
2: Beli yang kedua berarti apa ya?
3: Beli yang kedua, iya betul.
2: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
3: Hampir habis.
2: Oh, hampir ya, habis.
3: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
3: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
2: Lihat orang ada dua.
3: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
2: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
3: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada, sekarang udah nggak, cuma agak blabut-blabut dikit, tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
2: Iya benar Pak ya, jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya, jadi
3: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
2: Alhamdulillah, berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
3: Perubahannya kita merasakan diri, betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
2: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
3: Keempat hari.
2: Empat hari udah merasakan perubahannya.
3: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
2: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
3: Ini ya betul, sudah cocok.
2: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
3: Tidak mengada-ngada.
2: Asli gitu Pak ya.
3: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku, kalau yang punya mata sakit kayak aku.
2: Iya.
3: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
2: Beli kedua botol ya Pak ya?
3: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
2: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
3: Iya, amin.
2: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
3: Amin.
2: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
3: Amin.
2: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
3: Amin.
2: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pali mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sate asana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa

0: propolis.
1: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha kaosna?
0: Bobot tibra, jantung tiis, enama henteu kadangu teu aya nanaon.
1: Ibu uninga alpa propolis di manten, Bu?
0: Di radio.
1: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
0: Amin, amin ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM.
4: Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Punten, nama Ibu siapa?
4: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
3: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
4: iya.
3: Kecamatan
4: Ketanggungan.
3: Ketanggungan, Kabupaten
4: Brebes.
3: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
4: 48.
3: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
4: Iya.
3: Beli yang kedua.
4: Iya.
3: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
4: Tinggal sedikit.
3: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
4: Matanya suka merah.
3: Suka merah.
4: Pandangan kadang kabur juga ya.
3: Pandangan
4: kabur ya.
3: Pandangan kabur. Gitu.
4: Iya.
3: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
4: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
3: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
4: Iya.
3: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
4: Amin.
3: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
4: ya,
3: pesan-pesannya.
4: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
3: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan
4: amin.
3: Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
4: amin,
3: sehat
4: amin.
3: Normal lagi gitu.
4: Amin.
3: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng Ibu saha
4: teh,
3: Bu?
4: Ibu Teteh Rohmah.
3: Ibu Teteh teh linggih palihan mana?
4: Abi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2, RW 2.
3: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
4: 58.
3: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
3: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
4: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles. Jantung nggak geder gitu tah.
3: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
4: 2020 ngawitan teh.
3: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
4: Ah, ke medis, ke kemana-mana, terus capek.
3: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkan, nganggo naon, Bu Namina?
4: Alpha Propolis.
3: Mohon, Ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
4: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, para terapi ayeuna mah tos ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mentek ah percanten we.
3: Alhamdulillah.
4: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung dengan geder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya kena selesa oge. Jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
3: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
4: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
3: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
4: Nambe saboto, sarang ayana nambe dua.
3: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
4: Ngawitan mesen mah, sa dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus seminggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
3: Mohon. Ibu, diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
4: Tina radio onis, tuh kan sok ngomongin dongeng.
3: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
4: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang anu ngadapna Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
4: Amin. Amin. Amin ya
3: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
4: Sami-sami deh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu?
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sabartos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya. Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak? Hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pinding, sareng paha. Abdi tetosnya enak. Abdi teh tepek sari ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis?
1: Ya, abdi tetep mesek obatnya karasa, karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi teh aya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser mun ka Puguh teh aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon kalau
1: mawi kawit terjadi dan kena paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur jantan sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah nganggo tongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang gitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah gitu. Jantan ieu teh meni kayang hoyong dimeser, hoyong dimeser, mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueus sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nyanya. Tong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu ieu henteu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyeri kan dia tak ayana tak iya sarang iya tak iya matu tinggal lihat pun
0: sampean
1: mohon sampean tuh bareng itu nyeri ya tak karena iya sakin tendei ke opat kali nak tak iya nuju majang damang gitu kau itu mah aduh nyeri tak iya nanti nuju damang hoyong iyan dei gitu upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar dei tah gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: Amin pisan ya ibu. Ibu kita tos kamana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawitna pansok ka rumah sakit. Masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
0: Amin berada nuju nyeri.
1: Muhu dada ieu jantan ieu tak kawitna bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah dikitu-kitu ge teh teu patos nyari teuing aya nyari na masa kedik deui. Jantan ka dieu yuh. Upami nuju mah pah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nyanya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidoan ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi

0: gula sarang trek paru.
1: Iya, panyawat tos lami.
0: Panyawat sama gula nama tos lami, tos saya 10 tahun lah. Oh. Terus kawit sama alim imam. Terus nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami iya, panyawat tos jantan biasanya kumah karaos na bu?
0: Ya, ngap gitu pami. Kenuju karaos terus liur puyang, tapi alhamdulillah. Ayo nama takinten. Terus
1: ibu ayana nuju diikhtiarkan nganggo landong naon bu?
0: Propolis, alfa propolis.
1: Oh, kumaha buntin saat konsumsi jamu tetes alfa propolis khasiat naonan karaos ku ibu?
0: Alhamdulillah netadina alim emam. Ayo nama hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap gitu. Saat seet propolis eta tilu dinten abdi kersatuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon karu diabetes oke kolesterolnya kumaha bu?
0: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos ayah setahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayahnya majengkan normal gitu diabetesnya bu?
0: Mohon alhamdulillah.
1: Alhamdulillah bu entin tas saya seberapa botol jamu tetes alfa propolis?
0: Abdi dua botol.
1: Ibu di botol kasabraha karaos khasiatna bu?
0: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mam nanya notabina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anotabina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana bu alfa propolis?
0: Radiopis dina radiopis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes alfa propolis?
0: Karena caiken nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
0: Abi gaduh penyawat diabetes, sarang trek paru. Alhamdulillah pak atos pak popolis. Alhamdulillah hasiatna keanggo pisan. Mangga sebentar kasadayana konsumsi pak popolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu jantan tami sehat rezeki tabi lancar bunya.
0: Amin amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat tahunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos sabaralami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabot tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dok, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha perubahan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju disiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogi sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobot teh. Masaknya kan tepuyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasa nama kan pemimapah. Asa gara-gara lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui. Ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah, Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah, jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari, upami tiasa masa kecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Daya Dangdutan Gidiyaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sa botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas.

0: Biasa dacan anu cocok nya ku alfa propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng lemah.
1: Alhamdulillah nya Pak, ting sehat wae nya Pak nya kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Terus upami tos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu Ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mentek percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokoknya maraut ringan, pokoknya mah kena saca oge janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sarang ayeuna nembe 2.
1: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertas ibu. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadapengin Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah. Abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu. Iya. Nah, setelah memakai obat tetes mata tes main ini, gimana Bu, ada perubahannya Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0813 8000 6860.
1: Bapak mau kemana?
2: Mau ngopi ke kedai sebelah.
1: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
2: Kopi apa, Bu?
1: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
2: Oh ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
1: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungan sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatan jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur muter gitu sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaluh deui soten gitu.
0: Oh, seueur kurabihanna mah nya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kitu-kituna hatur nuhun. Ya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Ma Aini. Ibu saha namina, Bu?
4: Hajah Ana Hasanah.
3: Ibu alamat lengkapna di mana?
4: RT 1 RW 2, Desa Balikbeg.
3: Ibu ngangge tes Ma Aini tos sabaraha botol?
4: Tos 2 botol.
3: Di botol pertama kumaha, Bu, karaosna?
4: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
3: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
4: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
3: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
4: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
3: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
4: Botol kahiji gitu.
3: Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
4: Katilu, supaya sehat.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
4: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarusi coca transmeser tes Ma Aini.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon beli dampaknya tina obat peksambingna mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarnya satu acara dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nganguping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600-500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut apa propolis bapak teh namae seep sabotol panginten geus satelan seep tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitunya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
0: terus sakinten ya
1: panya sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin waktu unggal wengi waktos kitu geger
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten dana 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
1: Bapak nyetel radio tadi dirinya bapak yang nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngangu alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
1: panginten ke warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mah mata kantos, namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
4: Oh, pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si amis.
3: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite
4: abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
5: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan namina
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
4: Nembe sabotol. Nembe setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Oh, alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
4: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu
3: alih katuhu anu tos teu ningal kumaha ba
4: anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri
3: tos nganggo tes ma ini kumaha pak karaosna
4: sapanan terus nganggo tes ma ini namanya oge satengah botol anu tadi nganggo blek teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace
4: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes maaini alasan geuni anu tadi entos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Nu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jeuteu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalna alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: engga sami-sami bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya?
5: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesan.

0: ada sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
1: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
0: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngang ngejabu tetes alfa propolis, ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka do- dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobot teh. Pas akhirnya kan tepuyang jantan papa oge ayah nama tiasa lancar deh. Biasa nama kan pemimah apa asa gara-gara lutut teh ayah nama milah kencang deh ibu teteh salumpat deh.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345
0: upami ayahnya 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis.
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayah nama milah tos kantun 85 deh.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi iyo landong diabetesna lungsur, Bunya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sa desa Bojongsari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kosrekan wae.
4: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
3: Eta Ceu, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Iya cu, cobian gera, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes cu.
4: Tetes mata, tes mata, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
3: Wah, geningan seikasiat mah cu.
4: Kumaha cara pemakaiannya, Cek? Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atau napi dua tetes, Cek. Dianggena dua atau napi tilu dinten sakali, Cek.
3: Oh gitu, aman ya teh Cek?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten, tos tangtos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
6: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluar.

0: Radio Fis FM.
1: Fis Radio
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina

وإظهار شعائري على طريقة جمعية نهضة العلماء.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Tuhanku yang Esa. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita mengawali kembali di hari ini di waktu pagi yang tentunya Allah berkahi. Maka tentu mari kita awali dengan rasa syukur kita terhadap segala nikmat yang telah hadir dalam diri kita, Allah berikan kepada kita, sahabat MK. Tentunya di kesempatan pagi hari ini masih diberikan kepada kita, sahabat MK, sebuah kesehatan, waktu yang luang dan juga kesempatan untuk kembali kita menjalani berbagai aktivitas, pekerjaan dan juga segala amanah yang hadir di hari ini, sahabat MK. Mudah-mudahan di hari ini Allah lancarkan segala aktivitas yang akan kita maksimalkan, serta juga dapat kembali menghadirkan semangat kita dalam memperbaiki diri serta juga menebar kebermanfaatan, kebaikan untuk sekeliling kita, sahabat MK. Tentunya di pagi hari ini senang sekali kembali membersamai ruang dengar Anda bersama sahabat siar Bahri Alamsyah yang insyaallah akan menemani dalam sajian program manajemen kolbu pagi yang kembali hadir mengudara di edisi Selasa pagi di tanggal 29 September 2026 dan juga bertepatan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insya Allah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali menyimak sajian ilmu dan juga hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Tentunya juga kami mengajak Anda serta juga mengundang Anda baik dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, sahabat MK, Anda dapat mengirimkan atensinya, baik salam silaturahim, doa-doa terbaik, serta juga dapat melengkapkan, melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini di tempat Anda seperti apa. Dapat Anda sampaikan baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Menekan di jiwa tak sanggup. Sahabat MK, kami sampaikan juga informasikan sajian program manajemen kolbu pagi dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio, lalu juga dapat Anda simak melalui streaming kami melalui website yang dapat Anda ketikkan www.mkfmnetwork.com. Selanjutnya sahabat MK juga dapat memanfaatkan beberapa media sosial kami, menyimak langsung diantaranya melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, Instagram di @MKFM Bandung, serta juga TikTok sahabat MK, dan juga melalui beberapa media sosial lainnya syukurku yang juga dapat Anda simak, sahabat MK. Selain itu, terus sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat juga Anda simak melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi. Di antaranya sahabat MK dapat Anda simak melalui 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabosingkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak melalui frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, 0811-224-1027. Hambamu rasa Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita terhubung di pagi hari ini bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnasiar, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat dimanfaatkan, juga dapat kita dapat menjadi bagian di dalamnya.
1: Hari setiap ketika jika mengenang wafat.
0: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Bantulah hambamu dan...
0: Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah, mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama Gurunda Kiai Haji Abdullah Gimnasiar, yang mari kita simak bersama sajian ilmu di kebersamaan pagi hari ini.
1: Segala dosa yang memburu setiap hari setiap ketika.
2: Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha menatap, maha menguasai segala-galanya. Ya Allah, berkahi pertemuan ini. Kami semua adalah hambamu, ya Allah, ciptaanmu, milikmu, ada dalam genggamanmu setiap saat. Karuniakan kepada kami ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kami mohon kepadamu, ya Allah, ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang kau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu sayyidina Muhammad. Baik, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah, kali ini kita akan mengkaji salah satu kunci hidup.

bahwa ada empat kejadian dalam hidup ini, tidak lebih, tidak kurang. Satu, kita akan selalu dapat nikmat dari Allah. Dan ini nikmat dari Allah datangnya bukan setiap hari, bukan setiap jam, bukan setiap detik. Tetapi kalau ada pecahan detik yang lebih kecil lagi, pasti itu pun nikmat dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu dari Allah. Jadi kita ini setiap saat dalam keadaan tenggelam dalam samudra nikmat tiada bertepi. Tetapi ada tetapinya ya. Tetapi semua nikmat ini tidak bisa kita nikmati kecuali dengan syukur. Jadi nikmat ini baru ujian ternikmati atau tidak kalau kita bisa syukur. Maka siapapun yang tidak pernah belajar ilmu bersyukur, tidak paham syukur, dia tidak bisa menikmati. Syukurlah yang membuat nikmat yang ada ternikmati, dan yang belum ada oleh Allah didatangkan nanti ya. Syukurlah yang membuat nikmat yang ada ternikmati, dan yang belum ada oleh Allah nanti ditambahkan. Jadi sebetulnya yang membuat kita kurang bahagia bukan kurang karunia, tapi kurang bersyukur. Yang membuat kita susah bukan kurang tambahan karunia, tapi kurang bersyukur. Jadi semua keperluan kita Allah sudah tahu, dan Allah sudah janji la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita syukur, pastilah Allah akan menambah nikmat. Jadi jangan takut mau situasi seperti apapun, karena tetap saja yang menjamin rezeki kita adalah Allah. Jangan takut, katanya nanti akan ada zaman serba susah ya. Mau zaman apapun, tetap saja kita ini hamba Allah, Tuhan kita adalah Allah, yang menjamin rezeki kita dalam segala keadaan adalah Allah. Dan Allah janji bahwa orang yang syukurlah yang akan diberikan nikmat dan ditambah nikmatnya. Jadi begitulah ya. Yang kedua, kita akan dapat musibah. Ya walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus fasamarat wabashiris sabirin. Yang kedua, kita pasti akan ada musibah, karena memang hidup ini adalah ujian. Yang pertama akan terasa itu adalah ketakutan. Ini Al-Baqarah 155-156 ya. Akan ada takut, dan sungguh akan menimpakan ke kami, akan menimpakan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, sesuatu sedikit, kata sebagian ulama, yang membuat kita ketakutan. Apa sajalah, banyak rasa takut. Jadi ujian pertama tuh yang gak kelihatan, lalu lapar, lalu kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Jadi kalau diuji itu sudah kemestian, dan ujian ini akan diberikan ke kabar gembira kalau sabar. Nikmat itu ujian, jawabannya syukur, maka ditambah nikmat. Kalau nanti giliran ujian, jawabannya sabar, ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ditulis di sana ya, supaya bisa dibaca oleh pemirsa. Mereka itulah yang mendapatkan curahan, pokoknya limpahan karunia yang besar. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah, dan limpahan kasih sayang, keberkatan yang besar, kasih sayang.

yang Allah, dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Petunjuk ini luar biasa. Baik, jadi satu, diberi nikmat, kalau syukur fakana khairullah, baru jadi kebaikan. Yang kedua, diberikan musibah, kalau sabar wabashiri sobir, fakana khairullah, itu pun baik baginya. Jadi bagi kita sama aja sih sebetulnya ya, diberi nikmat, diberi ujian, dua-duanya, diberi musibah, dua-duanya adalah karunia Allah untuk membuat kita semakin dekat dengan Allah. Yang ketiga dalam hidup ini, itu yang dua dari Allah. Yang ketiga adalah kita akan melakukan kebaikan. Alhamdulillah kita diberi hidayah Islam, diberikan taufik bisa sholat, saum, bisa belajar agama seperti sekarang ini. Dan semua ini akan jadi kebaikan kalau ikhlas. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan punya nilai. Innamal a'malu binniyat, ikhlas. Dan Allah hanya menerima yang ikhlas. Jadi kita harus belajar tentang ikhlas dan berlatih sekuat tenaga untuk terus-menerus memberi, melatih diri menjadi orang ikhlas. Kalau tidak ikhlas ya tidak ada poinnya, karena seperti kirim paket salah alamat, tidak akan sampai kepada Allah nantinya. Karena kan niat itu alamat, innamal a'malu binniyat. Lalu yang keempat adalah kita pasti punya dosa karena kita bukan malaikat ya. Dan dosa ini kalau kita segera menyadarinya, segera tobat, maka innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Jadi dari dosa bisa menjadi orang yang dicintai Allah sepanjang tidak memang meniatkan menjadi ahli dosa ya. Kalau sudah tergelincir, kita segera tobat dan segera sekuat tenaga memperbaiki diri. Allah melihat perjuangan kita, sehingga tidak usah heran kalau ada orang yang asalnya bergelimang dosa, tiba-tiba nanti lambat laun menjadi orang yang sangat dicintai Allah, jadi waliullah, jadi kekasih Allah. Itu sangat memungkinkan kalau dia tobat. Nah, kali ini kita akan membahas satu hal yang penting dalam bagian syukur ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaskurullah man la yaskurun nas. Ini hadis Abu Daud, hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan ini sahih. Man lam yaskurun nas lam yaskurullah. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis kedua. Oh, yang tadi artinya ya, tidak bersyukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada orang lain yang menjadi jalan nikmat. Yang kedua, man lam yaskurun nas, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, lam yaskurullah, dia tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Ada banyak nih hadisnya kalau dibacakan, tetapi intinya sama ya. Jadi lihat pendapat-pendapat dari para ulama, kurang lebih adalah Allah menggolongkan orang yang syukur kepada Allah tidak cukup hanya alhamdulillah, alhamdulillah. Memang
Rukun syukur yang pertama adalah hati mengakui bahwa nikmat ini datangnya dari Allah, ya, hati. Bahwa semua nikmat ini wa ma bikum min nikmatin fa minallah, An-Nahl 53, ya. Yang kedua adalah lisan menyebut memuji Allah, alhamdulillah, dengan keyakinan segala puji ini memang hanya milik Allah, pemilik pemberi segalanya. Makanya orang yang menyebut alhamdulillah tapi masih hobi dipuji orang, nah ini belum bagus. Yang ketiga adalah menggunakan nikmat yang ada, pemberian Allah, untuk mendekat kepada Allah sesuai dengan yang Allah sukai. Apa nih pemberiannya ini? Misal kening dipakai banyak sujud dalam sholat atau sujud yang sesuai syariat, itu termasuk syukur. Mata melihat membaca Al-Quran atau melihat ayat-ayat kauniyah, itu syukur. Telinga nih sekarang sedang mendengar ceramah, mendengar ilmu ataupun Al-Quran atau Asma Allah, itu syukur. Mulut juga begitu, lisan pakai falyakul khairan, banyak zikir, baca Quran, doa, munajat, dan berkata yang amar ma'ruf nahi mungkar, itu syukur. Walaupun kita tidak menyebut syukur, tetapi nikmat yang Allah berikan digunakan mendekat kepada Allah, itu syukur. Badan dipakai banyak berbuat baik, itu syukur hadirin, kalau ikhlas, ya. Tapi kalau niatnya untuk dinilai, dipuji, cari kedudukan di hati orang, ya tidak termasuk syukur. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwa tambahannya adalah kemampuan berterima kasih. Nah ini, jadi Allah mengetahui nih kita berterima kasih atau tidak. Misal nikmat pertama dalam hidup ini kan penciptaan. Kita asalnya tidak ada, wujudnya begini. Tapi Allah menciptakan kita lewat orang tua kita. Ya, lewat ibu bapak kita. Ya, lihat di TikTok di kepala AA itu ada macam-macam. Udah enggak usah dikasih hadiah. Lucu jadinya ya, ada yang joget-joget di kepala AA. Ini maaf ya. Enggak apa-apa enggak dikasih hadiah juga. Daripada jadi lucu begitu ya, maaf. Lanjut ya. Jadi Allah mengetahui nih kita berterima kasih atau tidak. Contoh pertama, nikmat pertama yang ada dalam hidup ini kan penciptaan. Kita diciptakan oleh Allah, tapi tidak langsung jleg ada, hanya lewat Allah menghendaki lewat ibu bapak. Beda dengan Nabi Adam, beda dengan Nabi Isa ya. Kalau Nabi Isa ya tidak ada ayahnya, Nabi Adam tidak ada ibu bapaknya. Allah ciptakan sedemikian rupa. Kita lewat orang tua. Nah, anak yang berbakti ke orang tua, itu anak yang bersyukur. Nikmat apa yang kedua? Nikmat pengurusan. Allah sesudah menciptakan, kita diurusnya oleh Allah. Tapi lewat siapa? Sebagian besar Allah mengurus dengan caranya sendiri, jantung berdetak kita nih ya, darah mengalir. Tapi ada yang memberikan air susu, menyuapin, memandikan kita, memberikan selimut, pakaian. Lewat siapa? Orang tua. Atau yang ditakdirkan jadi jalan sampainya pengurusan diri kita. Nanti kalau kita sakit, Allah jadikan dokter, perawat menjadi jalan Allah mengurus diri kita. Ini orang yang tahu terima kasih, ini adalah orang yang bersyukur. Nikmat lainnya adalah nikmat ilmu. Kita jadi bisa Islam, bisa
sholat, ini lewat ilmu. Ilmu lewat siapa? Lewat guru-guru kita, lewat ustadz, lewat kiai, lewat penceramah. Ada yang langsung bertemu, ada yang lewat media, sosial media seperti ini. Hakikatnya ini Allah yang mengatur, hadirin. Kalau Allah menghendaki kita dapat ilmu, ilmu itu sampai, sampai. Kalau ilmu ini Allah kehendaki sampai kepada seseorang, maka dia akan menyimak sekarang. Hanya memang setan terus menipu agar kita tidak menyimak. Karena godaan setan yang pertama dan utama adalah menghalang-halangi kita belajar. Nah, kita berterima kasih ke guru, hormat ke guru, khidmat ke guru, itu adalah syukur. Lalu berbagai nikmat dari Allah lainnya. Ada nikmat dalam bentuk rezeki uang, lewat siapa? Itu Allah yang memberikan rezeki finansial. Ada rezeki dalam bentuk kebahagiaan, ada yang dalam bentuk kemudahan, pengobatan. Semua nikmat milik Allah, dari Allah, lewat siapa yang Allah kehendaki. Nah, kalau kita tahu berterima kasih, ternikmati dan ditambah, ini sangat penting. Ini salah satu yang menyebabkan kita hidup terus menerus dibahagiakan Allah, dan ditambah adalah kemampuan berterima kasih. Nah, SOP-nya dalam Islam, kalau kita dapat nikmat, kita yakini nikmat ini dari Allah lewat makhluk, ucapkan terima kasih. Kalau pakai bahasa kita, tapi yang disunahkan itu doa, jazakallahu khairan. Kalau lelaki, jazakillah khairan. Kalau perempuan, wanita. Kalau ada kasiron yang AA belum dapat dalilnya, jazakallahu khairan kasiro, mungkin itu ditambah dari bahasa Indonesia ya. Terima kasih banyak, tapi semoga Allah membalas kebaikan yang banyak. Boleh tidak? Ya silahkan. Tapi kalau Rasulullah mengajarkannya, jazakallahu khairan atau jazakumullah khair. Nah, ini kita coba. Kenapa orang susah berterima kasih? Kenapa orang ada yang menganggap kebaikan orang itu biasa-biasa saja? Ini rugi, hadirin. Biasanya orang yang begitu, yang jangan lihat orang lain ya, orang sombong itu memiliki ciri, yaitu susah berterima kasih. Karena orang sombong itu menganggap kalau orang berbuat baik itu memang semestinya kamu baik sama saya gitu. Jadi orang sombong tuh cirinya adalah jarang berterima kasih, berat berterima kasih, karena menganggap orang-orang itu di bawah dirinya. Dia biasanya berterima kasih kepada atasan, kepada orang yang dia anggap lebih dunianya dari dia. Dan itu pun kadang-kadang harapan dikasih lagi. Ada yang berterima kasihnya rada-rada palsu ya. Dia berterima kasih supaya orangnya ngasih lagi. Orang sombong agak sulit berterima kasih dan sulit minta maaf. Jadi orang-orang sombong tuh merasa dirinya benar. Kan definisi takabur, batarul haq wa gumtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Orang yang sombong selalu merasa dirinya benar, paling benar, selalu benar. Jadi gak peduli dengan perasaan orang, keadaan orang. Sehingga kalau dia melakukan sesuatu, tentu sulit minta maaf. Kenapa? Karena merasa benar, merasa lebih tinggi. Ah, gak ada perlunya saya minta maaf sama orang. Nah, ini salah satu ciri kesombongan. Mudah-mudahan kita tidak begitu ya. Makanya
kalau lewat-lewat juga ya agak susah untuk permisi dan sebagainya. Kenapa? Karena dia merasa sudah layak dihormati terus. Nah, nauzubillah. Kita kembali ke bahasan. Jadi kenapa orang jarang berterima kasih? Karena ada ketakaburan di hatinya, kesombongan. Atau kenapa? Karena merasa sakit hati. Orang kalau merasa tersakiti, dia punya kecenderungan nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi kalau orang yang biasa memendam rasa sakit hati, kecenderungan besarnya adalah menghilangkan kebaikan orang. Ada yang benci ke orang tuanya, na'udzubillah, karena dia merasa terluka oleh kata-kata orang tua. Habis itu ya jerih payah orang tuanya yang melahirkan, yang hamil, menyusui, melahirkan, habis saja hanya karena sakit hati versinya. Kita sudah bahas ya, bahwa sebetulnya rasa sakit di hati itu bukan oleh kejadian, tetapi oleh persepsi dirinya terhadap kejadian. Ini sudah kita bahas, bahwa kalau kita sakit hati bukan oleh kata-kata orang, walaupun ada rasa luka, itu masih wajar ya. Tapi kalau sampai sakit, kemudian dendam, nah itu kita sendiri yang lagi melukai hati kita. Dan kecenderungannya sederhana, kalau orang menyakiti dirinya, maka dia juga akan menyakiti orang lain. Itu udah rumus dasar. Kenapa ada orang yang tidak mudah sakit hati? Walaupun luka pasti ada, normal sekali ya. Tapi kan beda antara tersinggung dengan kata-kata yang menyakitkan. Beda, kalau tersinggung itu bagian di dalam. Tapi kalau udah berbicara, tetap harus bicara baik. Dan itu obat mengobati hati. Rasulullah sedih ketika Ibrahim wafat, keluar air mata, tapi tindakan perkataan tetap semuanya yang diridhoi oleh Allah. Jadi kita sedih, kita kecewa, kita tersinggung, itu sangat masih sangat wajar. Tapi kalau tindakan kita itu adalah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Harusnya tindakan kita tetap baik. Nah, orang-orang yang suka mempersepsi negatif, dia tidak akan bisa berterima kasih. Tidak bisa. Ke siapapun, ke guru, nanti lihat, misalkan guru itu pernah melotot, sudah itu saja yang diingatnya. Ilmunya yang membuat dia bisa kuliah S1, S2, dapat pekerjaan yang bagus, dia pada jasa gurunya ini, tapi tidak bisa lihat. Sama ke ibu, ke bapak, ada yang tidak bisa lihat karena memang lebih sibuk nila setitik rusak susu sebelanga. Ini hidupnya tidak akan tenang, akhlaknya tidak akan baik dan tidak berkah. Siapa sih orang yang tidak punya kesalahan? Tidak ada selain Rasul, yang semuanya kita punya kekurangan, kesalahan. Jadi orang akan sulit sekali bersyukur kalau sombong, akan sulit sekali bersyukur kalau lebay ya, lemah jiwanya. Jadi lemah gitu, lebih sibuk dengan hawa nafsu,

kitalah yang membuat kita luka dan melukai orang lain. Yang ketiga, kenapa orang tidak bisa berterima kasih? Satu, sombong. Dua, dia lemah jiwanya, ya, lebay, kalah oleh hawa nafsunya sehingga ribet hidupnya tuh. Dan yang ketiga, orang tidak terima kasih karena dia ekspektasinya yang terlalu tinggi. Jadi karena dia ingin dapat 10, jadi ketika dikasih 5 tuh dia ngambek. Aneh, padahal 5 juga udah banyak. Nah, dia memang selalu ingin banyak, ingin serba maksimal. Jadi orang kehilangan kemampuan berterima kasih ketika memang ekspektasi kemahluknya tinggi. Ekspektasi ya, jadi harapan kemahluknya itu tinggi. Harusnya harapan itu ke Allah, tetapi karena kemahluknya berharapnya segini, jadi kurang. Misalkan dia berharap 9, dapat 7 aja marah. Hilang itu yang nilai 7 itu karena selalu pikirannya berharap. Harusnya berharap itu ke Allah. Nah, kalau berharapnya ke Allah, dikasih berapapun syukur. Makanya perfeksionis atau apa namanya itu lelah. Karena dia akan sulit bersyukur, sulit berterima kasih. Kita memang boleh. Kita ingin 10, tetapi jangan lupa mensyukuri 9, 8. Jangan sampai kalau kita ingin 10, ada 9, ada 8, itu jadi tidak ada terima kasih sama sekali. Tidak gampang itu dapat segitu, dan memang Allah mau ngasihnya segitu. Ya, masih ingat cerita tentang warung? Dia punya warung, di depannya digali. Dia biasanya omset 5 juta sehari, sekarang 3 juta. Marah-marah. Dia, harusnya saya ini 5 juta, tapi sekarang 3 juta. Saya rugi 2 juta tiap hari. Sebulan 60 juta saya rugi. Sok tahu hadirin. Kalau Allah mau ngasih 3 juta, ya 3 juta saja. Emang pikiran kita itu pasti terjadi? Tidak. Yang menentukan rezeki itu Allah. Kita ikhtiar saja sebagai amal soleh. Makanya oleh Allah ditakdirkan digali syariatnya di depan rumahnya, ya, karena Allah mau mengurangi. Terserah Allah lah mau berapa aja, yang penting kita bisa mensyukurinya. Ayo rekan-rekan sekalian, kita mulai membiasakan diri senang mengingat jasa orang, senang melihat kebaikan orang sekecil apapun diingat-ingat. Rasakan bedanya, hati kita tuh bahagia, tenang. Dari mana? Allah tahu kita sedang memikirkan kebaikan orang. Allah menyimpan sakinah di hati kita. Silakan ingat-ingat kejelekan orang. Apa yang Allah takdirkan? Sakit, gak enak hati kita, nyesek. Lalu kelakuan kita jadi tidak bagus. Ya, Allah tahu apa yang kita pikir. Wa huwa alimum bidati sudur. Dan Allah mengetahui. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidati sudur. Dan rahasiakanlah atau jaharkan kata-katamu, sesungguhnya Allah tahu isi hati. Mari kita biasakan dalam tahajud. Terus kalau ingat orang, ingat kebaikannya, ingat jasanya, ingat pengorbanannya, enak. Hati itu jadi tenang, ditenangkan oleh Allah. Kemudian doakan, tambah enak. Mendoakan kebaikan itu enak. Itu mengobati hati. Allah tahu apapun yang terjadi, dan Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Allah tahu kita lagi mikir siapa. Allah juga dengar kita mendoakan. Apalagi kalau kita bergerak melakukan kebaikan, nanti ditambah nikmatnya oleh Allah. Nah, demikian.

0: Nah, mau apa hidup cuma sekali sebentar, nunggu mati pakai jadi ribet, ribet. Mau apa hidup kayak gitu. Hidup ini untuk bahagia, bukan untuk nyiksa diri. Hidup ini untuk mulia, bukan untuk berperilaku hina. Cuman sebentar di dunia ini. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Surat Al-Baqarah 195. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ayo ah, rekan-rekan sekalian, mau apa kita merusak hidup kita dengan kebusukan hati? Mau apa? Belum tentu panjang umur kita ini. Walaupun sehat, badan masih muda, emang pasti panjang umur belum tentu. Apalagi yang sudah senior-senior. Ayolah kita bahagia. Kalau mau bahagia, ya bahagia itu cuma dua, iman dan amal soleh. Nah, salah satunya bentuknya adalah bersyukur, berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat dari Allah. Terima kasih. Ayo silakan kita tukar pikiran.
1: Iya, baik, terima kasih atas tausiah. Baik, bagi sahabat yang berada, yang ingin bertanya, yang berada di Zoom boleh resen, dan bagi sahabat yang berada di media sosial boleh ditulis di kolom chat dahulu.
0: Oke, udah.
1: Iya, ini ada yang bertanya, membacakan pertanyaan yang kemarin. Assalamualaikum AA. Mau tanya hukum mematikan fitur centang biru di WhatsApp agar orang lain tidak mengetahui pesannya sudah dibaca itu bagaimana ya?
0: Gak tahu ah. Tapi kalau nggak berani ya, gak tahu hukumnya seperti apa, tergantung niatnya. Kalau niatnya ngebohongin orang berarti bohong. Kalau niatnya supaya orang apa ya niatnya? Kalau nggak berani. Centreng biru 2 kalau udah kebaca ya udah centreng biru 2. Memang ada kalanya karena banyak yang masuk suka tidak sempat terjawab, minta maaf lah ya. Nah, harus tanya dulu, ini tergantung niatnya. Kalau niatnya berbohong ya bohong. Kalau niatnya nanti ya, belum bisa jawab. Nanti ya akan tanya dulu ke yang lebih mengerti. Jangan sampai niat ngebohongin orang aja. Menurut Apip gimana?
1: Kalau menurut saya jangan sih.
0: Jangan apa?
1: Jangan dimatiin centang birunya.
0: Nah, salah satu caranya adalah istaftih qalbak, tanya ke hati. Kalau hati kan, kalau kebenaran yang kita lakukan itu Allah akan memberikan nyaman. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak benar, biasanya Allah menurunkan hati yang tidak nyaman. Kecuali yang udah buta mata hatinya ya, dia berbuat jelek juga perasaannya enak-enak saja, enak dalam tanda kutip. Lanjut Pip.
1: Iya BK, selanjutnya dari TikTok A. Izin dibacakan. Assalamualaikum A, mau tanya bagaimana mengembalikan hati yang kosong supaya agar bisa ibadah lagi A?
0: Mengembalikan hati yang kosong agar bisa ibadah lagi. Ya. Ya, seperti yang pertama harus banyak tobat ya, karena sebetulnya dicabutnya nikmat iman ini biasanya karena dosa. Minta ampun kepada Allah, ampun ya Allah. Rabbana zolamna anfusana, kami sudah zolim kepada diri kami sendiri. Kalau wa illam tagfir lana, sekira engkau tidak mengampuni, wa tarhamna, sekira engkau tidak merahmati, lanakunana minal khosirin, pasti jadi orang rugi. Tobat, kalau tidak bisa itu astagfirullah, ampun ya Allah, ampun. Hati saya jadi keras, hati saya jadi hampa. hati saya jadi sempit pasti karena dosa saya. Oh, Allah tahu tuh siapa yang tobat. Yang kedua, minta, selain minta ampun, minta dikuatkan iman kita ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha. Ya Allah, berikan kepada ku ini jiwa yang takwa dan bersihkan jiwa ini. Wa zakiha, anta khairu man zakaha. Engkau sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau lah wali kami, pelindung kami dan pemelihara jiwa kami. Ada lagi doanya, surat Ali Imran ayat 5 ya. Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan dipalingkan hati ini. Ba'da idz hadaitana. Sesudah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini minta supaya diberikan curahan rahmat. Harus minta. Sesudah minta ampun, kemudian minta diberikan oleh Allah kekuatan iman. Lalu ya harus banyak belajar seperti ini. Dan nanti kalau dapat ilmu kayak sekarang ini, walaupun sedikit ya, amalkan. Karena takdir kita dapat ilmu kan Allah yang memberi. Dan kalau diamalkan itu sama dengan mensyukuri ilmu. Nanti ditambah ilmunya. Kumpullah dengan orang-orang baik, jangan salah gaul. Bijak terhadap medsos. Medsos itu kalau tidak hati-hati mengeraskan hati,

0: sangat normal sedih, kecewa, tersinggung, jengkel, cemburu, dan berbagai rasa yang ada di hati ini terjadinya izin Allah. Tinggal dibawa kemana ya. Tapi kalau mau terus mengingat ke sana, pasti sedihnya berkelanjutan. Harus segera kembali ke Allah, karena yang membulak-balik hati ini adalah Allah. Bagaimana caranya? Yang paling paten, ambil wudhu, terus sholat, ngadu saja ke Allah. Ya Allah, saya sedih sekali gitu. Bilang saja ke Allah ya. Allah tahu kok, sebelum mengucap apapun, Allah sudah tahu apa yang terlintas di hati kita. Lalu kenapa kita harus mengadu? Karena itulah saat yang membuat kita dekat dengan Allah. Doa itu kan intinya membuat kita jadi sangat dekat. Laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain doa. Apalagi sedang sujud. Akramu ma yakunul 'abdu min rabbihi fa huwa sajid. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah saat sujud. Nah, doa. Bolehkah meminta membatalkan pernikahan itu mantannya? Sebaiknya jangan begitu. Sebaiknya minta yang terbaik dari Allah. Iya. Kalau baik mudahkan, kalau tidak baik ya buatlah hati ini ridho dan minta yang lebih baik. Memang hidup seperti ini ya, setiap orang punya kapling takdir masing-masing, ada ujian masing-masing. Semoga Allah menolong memberikan yang terbaik. Ya.
1: Ya.
0: Banyak istighfar, maksudnya, jangan lupa ya, banyak istighfar, karena kepahitan itu diundang oleh dosa. Rekan-rekan sekalian, siap-siap, ini tim sedang merancang. Pip, udah jadi flyernya belum? Belum ya, Pip? Dengan Bu Umi?
2: Belum jadi, A.
0: Belum ya, A. Ya. Baik, untuk bulan depan, bulan Oktober, kita akan ada lagi pelatihan mengenali dan mengobati penyakit-penyakit hati. Ini akan berseri ya, karena satu seri itu hanya 3 penyakit yang dibahasnya. Karena penyakit agak banyak, mungkin seri 1, seri 2, seri 3. Tapi akan ada kita upaya seperti apa itu hati, penyakitnya apa aja, kenapa berpenyakit, kenapa, apa cirinya penyakit ini. Tujuannya adalah untuk mengenali penyakit hati. Oh, ternyata saya itu sombong. Oh, ternyata saya itu pendengki. Oh, ternyata saya ini munafik. Nah, kalau tahu cirinya, nanti kita jadi tahu siapa diri kita, dan kita punya program bagaimana memperbaikinya. Kurang lebih seperti itu. Ya, siap-siap saja bagi yang mau ikutan mendaftar. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Ustaz Mulyadi sudah bersama kita.
3: Iya, Pak.
0: Sehat, Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat, Pak.
0: Ya, terima kasih ya. Wah, bagus sekarang. Kameranya sudah lebih bagus, lebih proper ya. Enak kan? Yang nonton juga enak. Jadi katanya, enaknya pakai medsos itu kalau seperti kita berhadapan dengan orang. Kalau terlalu dekat, kalau tidak hati-hati kan kamera itu suka dibawa, kita juga gak enak kalau ngobrol dengan hidung orang atau terlalu dekat. Nah, yang proper itu membuat nyaman lah setidaknya ya. Sekarang sudah sangat nyaman ya. Terima kasih, A, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, menyimak MK pagi dimanapun berada. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan ilmu dari guru kita yang sedang berada di Perth, Australia. Dan masih ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan, kita manfaatkan waktu ini supaya maksimal ya. Dan izin saya melanjutkan beberapa pertanyaan di medsos masih seputar Qiyamul Lail ya. Ini memang ada beberapa pertanyaan yang berulang, tapi boleh jadi bisa jadi penguatan.

buat kita semua supaya lebih lebih kuat lagi ya. Nah, kemarin ada pertanyaan juga dan ini muncul lagi, bagaimana kalau ketiduran dan terlewat gitu ya, jadi tidak qiyamulail atau tidak tahajud. Mungkin pertanyaannya, adakah qada dalam tahajud ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, mengqada atau mengganti sholat kemarin sudah dibahas, dalam wajib saja perbedaan pendapat. Nah, di dalam sunnah tidak ada gitu ya, tidak ada qada. Kalau misalkan kesiangan, ya sudah, berarti hari itu dia tidak dapat tahajud gitu ya, karena hukumnya sunnah sekalipun memiliki keutamaan. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, diterima dari Aisyah, hadis riwayat Imam Muslim, bahwa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga ketiduran, tapi kemudian Rasulullah melakukan sholat di siang harinya. Nah, namun ini kekhususan buat Rasul ya. Sebagaimana tahajud, qiyamul lail itu bagi Rasulullah wajib dan tidak bagi kita umatnya.

0: qahar.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnasiar dan juga oleh guru kita Ustaz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos. I.M.Pd. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama di pagi hari ini, sahabat MK, tentunya juga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga mari kita doakan bersama guru kita beserta keluarga, mudah-mudahan Allah limpahkan kesehatan, penjagaan, serta juga senantiasa Allah kuatkan langkah dakwah beliau serta juga diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kami menyapa Anda yang sudah bergabung mengirimkan atensinya di pagi hari ini, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan bersama, juga ambil bagian di dalamnya.
2: Kapanku subur kembali.
1: Sahabat MK, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga? Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa mengunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
2: Oh Tuhanku, bantulah hambamu dalam
1: Selain itu, sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama
3: Radio PSG Ami 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Terima kasih, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Apa Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa? Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalan ku tatangga da abdi sok kunang itu upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya namesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Tah kitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering kak meser obat herbal teras ya kak disuntik gitu kak medis kak gini kak mesti kak Kuningan di Perios gitu tapi dah ada perobihan musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landong naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, saban dinten, wayang, siang bengita, ya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dana jo ikhtiar, pajawatna sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, tetapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama sok kunang itu kaya nama henteu kunang itu alhamdulillah meusa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pali mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa saberapa taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu jungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos teu karaos peurit, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, seep probihanna mah nya.
1: Muhun alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur gitu.
1: Seueurnya, iya panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten aja nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten karena satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ya, atau sih ka iya, ka pukesmas gitu.
1: Aya perobihan teh?
2: Atuh we, ka perobihan nama aya nu juga leueuh we. Data nama upami tos teu ngaleut nya kitu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Muka kana patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sadai ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon gitu henteu singkor nyut teuing aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur perobihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panyawat kami sareng Ibu Oca. Ye, mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bu nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraat gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus neme hiji kan neme sabotol bapa ngali eta terus rada ipis ieu teh. Metak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapa atos majeng ka sehat.
1: Majeng ka sehat terus robih pisan gitu.
0: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis.
1: Pa masuk ngupingkeun radio.
0: Bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapa mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atuh sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun bapa pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.